0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini, Kamis 3 September 2026. Pantauan lalu lintas dari kawasan Simpang Tugu Jogja. Saat ini arus kendaraan terpantau mulai meningkat Sobat Fox, terutama di ruas Jalan Diponegoro dan kendaraan yang menuju ke selatan di ruas Jalan AM Sangaji. Sedangkan arus kendaraan yang menuju ke barat di ruas Jalan Sudirman saat ini terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita beralih ke Simpang 4 Gondomanan. Pantauan lalu lintas dari ruas Jalan Wijayarta Tamso yang mengarah ke utara serta di ruas Jalan Sultan Agung saat ini terpantau cukup padat dan terdapat antrian kendaraan cukup panjang menjelang traffic light. Sedangkan arus lalu lintas di ruas Jalan Panembahan Senopati saat ini terpantau masih cukup kondusif. Kita beralih ke Ring Road Selatan, tepatnya di perempatan Wojo. Saat ini arus kendaraan terpantau cukup padat di ruas Jalan Nasional 3 atau Jalan Utama Ring Road, baik dari arah timur maupun sebaliknya. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas Jalan Imogiri Barat saat ini terpantau ramai lancar. Waspadai jalur pembangunan jalan tol Sobat Fox, yakni di daerah Ring Road Maguwo dan juga di Simpang Kronggahan, karena berpotensi terjadi penumpukan antrian kendaraan dan juga pengalihan jalur. Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Vox Radio Jogja, workout over burnout.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

5,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Head. Satu lagu spesial Dua Lipa Training Session. Ini Ivan putarkan spesial buat Rini di pagi hari ini. Semoga semakin semangat. Kemudian aku juga mau menyapa buat Mas Wahyu tadi yang pengen dengerin lagu dari Fis yang Nina ya. Semoga juga membuat hari ini semakin indah. Walaupun memang kalau diperhatikan jam-jam segini itu matahari sudah sangat semangat sekali menyapa kamu Sobat Fox. Beberapa hari belakangan udah mulai mendung, tapi belum ada kepastian juga kapan bakal ada hujan Sobat Fox. Karena dari AccuWeather yang kemarin Ivan cek juga masih ada 0% untuk posibilitas akan turun hujan di daerah istimewa Yogyakarta. Kita berdoa aja, semoga buminya ini tetap menjadi tempat yang nyaman untuk kita Sobat Fox. Dan juga tentunya akan turun hujan dalam waktu dekat ini, karena panas banget ya kan. Apalagi kalau misalkan kita keluar motoran, wah ini kalau gak pakai tabir surya ini bisa-bisa nih belang-belang jadi zebra cross Sobat Fox. Tapi kalau kita ngomongin yang namanya motor, mungkin kamu sebelum beraktivitas di pagi hari ini dicek dulu kali ya bensinnya masih ada atau enggak. Karena kalau misalkan kamu maksain bensin yang tinggal secimit itu ya kan, kamu paksain untuk tetap berkendara, bisa jadi sampai tempat kerja atau kampus kamu jadi telat Sobat Fox. Karena antriannya sekarang makin panjang, apalagi memang pengguna Pertalite semakin ke sini kan semakin ini ya, semakin diperhitungkan saking susahnya cari istilah ya kan, pokoknya semakin banyak Sobat Fox antriannya. Seperti yang Ivan cek di beberapa postingan, memang terjadi kepadatan yang namanya antrian kendaraan menjelang pengisian di SPBU Sobat Fox. Dan juga belum ada pernyataan resmi sih dari pihak terkait tentang adanya antrian yang semakin kesini semakin panjang ini. Tapi dari pantauan kacamata Ivan yang minus 7 ini Sobat Fox ini nih karena memang ada sistem baru yang sepertinya diberlakukan di setiap SPBU di daerah istimewa Yogyakarta. Aku ngomongnya di DIY aja ya, karena aku ngelihatnya cuma di DIY. Dari pandangan mata Ivan itu harus ada kayak alat yang dulu pakai EDC. Kalau pengguna kartu kredit pasti udah paham, atau buat kamu yang dulu sering transaksi menggunakan kartu debit kan, itu biasanya ada kayak mesinnya gitu, udah di input tuh kita mau beli berapa, 20.000, 10.000 atau full tank gitu Sobat Fox. Jadi proses itu membutuhkan waktu yang semakin kesini kan semakin akumulatif, which mean menjadi pertumpukan antrian yang cukup panjang untuk ngisi Pertalite Sobat Fox ya. Tapi kalau yang ngomongin di bagian mobil, itu biasanya di lot mobil lebih lengang tuh, walaupun harus menggunakan sistem scan QR dan lain sebagainya, tapi lebih terkondisikan dengan baik kita. Aku pengen ngajakin kamu ngobrol soal adanya antrian kendaraan yang semakin kesini semakin mengular saat mengisi Pertalite Sobat Fox, terutama buat kamu pengguna motor ya, dan juga butuh transaksi lebih lama kan. Kamu tetap bersabar untuk antri, atau selama ini kamu sudah mulai berpindah nih dari yang tadinya ngantri Pertalite di SPBU, sekarang sudah berpindah ke pedagang eceran. Coba kamu share di WhatsAppnya Fox Radio Jogja versi kamu Sobat Fox ya. Aku gak bakal judging ya, aku cuma ngebacain aja. Kita seru-seruan sampai nanti jam 9. Aku tunggu di WhatsAppnya Fox Radio Jogja di 0887 1881053.

0: ngapain datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu.
2: Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau

0: Breakfast Club.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Pulse Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih menemani kamu di pagi hari ini. Aku mau ngucapin selamat pagi dulu buat Kak Bilqis yang sepertinya salah hari. Kirain hari Jumat loh Ivan, katanya makanya request Hurts to Hurts yang root. Gak apa-apa, kalau K-pop masih Ivan putarkan kok ya, sesuai dengan requestannya sobat Fox ya. Kalau misalkan pagi hari ini kamu barusan gabung di WhatsAppnya Pulse Radio Jogja, aku mau ngucapin terima kasih, nanti bakal aku bacakan satu-satu. Tapi buat kamu yang baru aja nyalain Pulse Radio Jogja, untuk teman aktivitas kamu di pagi hari ini, aku lagi ngebahas soal antrian pengisian Pertalite, terutama untuk pengguna sepeda motor ya, kan semakin kesini semakin mengular dan sepertinya butuh transaksi waktunya lebih lama gitu sobat Fox. Nah, kamu tuh termasuk orang yang akan tetap sabar ngantri ngisi di SPBU, atau sekarang sudah mulai sering ngisinya di pedagang eceran aja biar cepet sobat Fox. Thank you ya udah cerita di hari ini. Selain Kak Bilqis, aku juga mau menyapa buat Jeng Rita, selamat pagi, yang katanya pagi hari ini termasuk yang sabar ngantri sambil cuci mata kali-kali ya. Ada kawan lama, siapa tahu bisa jumpa lagi. Tapi ya Jeng Rita ya, kalau kita ngisi BBM hampir kayak 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu kan, dan kita tuh sering ngantrinya dengan banyak orang. Pengalamanku ya, karena mungkin circle-nya Ivan juga cukup kecil, itu gak pernah ketemu yang namanya sahabat lama atau teman lama. Takutnya nanti kalau ketemu beneran malah geler tikar ngobrol di situ. Selamat pagi juga buat Kak Nara yang pagi hari ini udah sarapan, sarapannya enak banget. Pagi hari ini sarapan pakai selat solo sama buah naga sobat Fox. Ini kombinasinya walaupun agak sedikit melenceng tapi enggak apa-apa. Yang penting 4 sehat, 5 pajakku bayar. Ngomongin soal BBM, walaupun Kak Nara enggak relate katanya, tapi aku ngelihat di adikku ya yang sehari-hari naik motor buat kerja, dia bilang kalau ogah antri panjang jadi belinya pertama Max. Nah itu dia, kalau misalkan kamu mau perhatikan lebih detail sobat Fox, pertama kan harganya sekarang 15.000 sekian ya kan. Nah Pertalite itu justru lebih mahal tau, beneran. Coba kamu sesekali pas isi bensin kamu minta struk tuh, Pertalite itu harga sebenarnya 18.000 sobat Fox. Ada tulisannya dari subsidi pemerintah itu 8.000 rupiah, makanya kita belinya 10.000. kenapa ya kita gak beli Pertamax aja ya. Tapi apapun pilihannya gak apa-apa ya, yang penting tidak diisi air, bakal macet soalnya. Terus kalau versinya Mbak Moon ya, kalau waktunya gak buru-buru tapi tetap ikut antri aja Ivan, soalnya kalau ngisi acaran kurang puas aja. Tapi ternyata kalau diperhatikan emang benar juga ya, kenapa saat ini terjadi fenomena mengular. Ya gak apa-apalah, siapa tahu bulan depan jadi buaya. Aduh, siluman buaya putih Indosiar dong. Terima kasih ya Mbak Moon ya. Terus ada juga Rini yang ternyata selama ini sudah punya langganan pom bensin, jadi walaupun antrian panjang tetap akan ngisi di pom bensin tersebut. Pokoknya tetap terkendali aja. Tapi memang benar sih, kalau misalkan ketemu sama pom bensin yang selama ini sering kita pakai nih, terutama buat kamu yang tipikal orang yang susah move on, susah berpaling dari satu tempat, kalau udah nyaman di situ-situ terus, termasuk Ivan, biasanya walaupun antrinya panjang tetap santai aja ya kan. Dan buat kamu yang sekarang lagi mempersiapkan diri buat berangkat kerja, dicek juga sobat Fox. Walaupun aku ngajakin kamu ngobrol terutama buat pengguna sepeda motor, ini tidak menutup kemungkinan juga buat kamu yang pengguna mobil setiap hari, mobilitasnya menggunakan mobil atau kendaraan roda 4, buat ikutan cerita gitu. Coba kamu share di WhatsAppnya Fox Radio Jogja ya, ceritain kalau kamu ngisi bensinnya berhubung Pertalite di bagian motor tuh sekarang mengular, kamu akan tetap sabar mengantri di SPBU, atau kamu memilih untuk beli di eceran aja sobat Fox. By the way, Ivan juga live di TikToknya Fox Radio Jogja ya, jadi silahkan kalau bisa kamu blok aja. Jadi silakan aja kamu bisa tonton siaran Ivan di pagi hari ini juga di TikToknya Fox Radio Jogja. Oke, okay? Yang mau gabung aku tunggu di 0887 1881053.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

free di SPBU untuk ngisi Pertalite untuk pengguna sepeda motor ya. Sekali lagi, atau kamu memilih udah mulai ngisi di pedagang eceran Sobat Fox. Aku bacakan dulu yang udah gabung di TikToknya @FoxRadioJogja. Kamu juga bisa tonton live TikToknya Fox Radio Jogja. Kalau misalkan kamu pengguna TikTok, jangan lupa sekalian di follow ya. Ada Hami Daily yang katanya tadi barusan antri ngisi pom bensin, Ivan. Dari pompa bensin sampai aku antri dekat pintu masuk pom, aku sengaja menitin ini sampai 18 menit loh. 18 menit lumayan tuh. Kalau memang biasanya dulu ya sebelum ada sistem itu Sobat Fox, itu kan ya paling lama 10 menit lah. Walaupun seantri-antrinya tuh kayak si mas-mas petugas tuh kayak gercep aja. Nah sekarang kan harus terdistraksi gitu ya, dengan alat yang harus di input itu. Makanya agak sedikit effort, ada nambah waktu, itu dia makin lama. Tapi 18 menit belum apa-apa mas bro. Ada mas Edo yang bahkan menitin sampai dengan 30 menit ngantri. Katanya sampai sekarang tetap ngantri ketika pas lo waktunya. Tidak ada hal yang mendesak atau yang udah terjawab sebelumnya. Jadi tetap antri walaupun panjang banget antriannya. Pernah ya Van, waktu itu aku ngitungin juga, aku antri sekitar 30 menit tuh. 30 menit itu kalau menonton series udah separuh episode sendiri. Ya semoga aja semakin kesini antrenya juga semakin lebih bijaksana dan lebih kayak Ivan ya, sudah mulai capek kalau misalkan harus ngantri gitu ya. Ya semoga lebih ramah aja, karena Indonesia tuh kayak gak bisa kalau gak ngantri, dimanapun dibikin antrian Sobat Fox. Panjang pula. Yang mau request lagu juga boleh Sobat Fox, aku masih ngajakin kamu juga buat ngobrol sampai dengan nanti jam 9. Tapi kalau misalkan pagi hari ini badan kamu lagi gak enak badan, balurin sangat-sangat. Jangan lupa Sobat Fox ya, karena sekarang sudah tersedia versi travel size, jadi bisa kamu bawa kemanapun kamu pergi.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, akhirnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan telah berdampak signifikan terhadap operasional penerbangan. Berdasarkan pantauan dari Airnav Indonesia pada Rabu 2 September 2026, kondisi terdampak kabut asap paling signifikan terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat dengan jarak pandang turun drastis hingga 600 meter. Kondisi ini menyebabkan seluruh penerbangan mengalami keterlambatan dan menyebabkan satu penerbangan tujuan Jakarta-Pontianak terpaksa melakukan return to base atau kembali ke bandara asalnya. Dalam menghadapi situasi tersebut, Airnav Indonesia terus melakukan pemantauan terhadap kondisi ruang udara termasuk perubahan jarak pandang, kondisi cuaca, serta informasi meteorologi lainnya. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. Jumlah korban banjir bandang yang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet-China pada 26 Agustus lalu terus bertambah. Sebanyak 1.130 orang dinyatakan tewas, sementara 4.462 lainnya masih dalam proses pencarian. Di Nepal, sebanyak 1.114 jenazah telah ditemukan hingga Rabu pagi waktu setempat. Sebanyak 3.916 orang masih dinyatakan hilang dan 292 lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu di Tibet, media pemerintah China melaporkan sedikitnya 16 orang tewas dan 546 orang lainnya masih hilang. Dan dari jumlah tersebut sebanyak 261 orang merupakan warga negara asing. Hingga saat ini operasi pencarian dan penyelamatan masih terus dilakukan. Sekitar 12.000 orang telah diselamatkan dengan lebih 21 personel. Maksud kami lebih dari 21.000 personel keamanan dikerahkan. Upaya penyelamatan terkendala karena hujan yang masih terus turun serta adanya ancaman banjir susulan. Itu dia dua berita terkini di Fox Update. Saya Ivan Avandi, sampai ketemu lagi di Fox Update berikutnya.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Oh boy.

0: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara. Because

Dari lagu ini Sobat Vox, kita tuh diberikan satu pesan terselubung di mana kita mengontrol apa yang bisa kita kontrol Sobat Vox. Means kalau kita dapat reaksi negatif dari orang lain ataupun reaksi yang kita enggak siap, berarti enggak usah dikontrol. Yang kita kontrol adalah apa yang ada dalam diri kita sendiri aja. Kayak di lirik yang aku baca di Teh Hijau ini Sobat Vox ya. Aku lihat mana di kendaliku, teh hijau ini yang di tanganku gitu ya. Teh Hijau ini yang jadi kendalinya si Tulus dengan lagu ini Sobat Vox ya. Termasuk kendali yang bisa kamu lakukan adalah ketika kamu ketemu sama pom bensin yang antriannya lumayan panjang, kamu bisa ikutan ngantri atau pilihannya kamu bablas kemudian belinya di eceran yang emang gak ngantri Sobat Vox ya. Cuman ada beberapa yang lebih memilih untuk tidak ngisi di eceran dengan alasan tertentu. Tapi terima kasih ya, by the way lagunya tadi adalah requestan atau pilihan dari Kak Hami Deli ya, yang ada di TikToknya @VoxRadioJogja, karena aku juga lagi live di TikToknya Vox Radio Jogja. Oke, okay? Terima kasih untuk yang udah gabung, udah menentukan pilihannya, udah cerita juga. Maaf ya Sobat Vox kalau misalkan WhatsApp kamu belum kebaca full, tapi beberapa requestan lagu dari pilihan kamu sudah Ivan putarkan gitu satu persatu. Kayak tadi lagu Harry Styles As It Was juga sudah Ivan puterin, yang katanya Kak aku sih masih akan sabar mengantri ya kalau gak keburu-buru kemana-mana. Tapi kalau keburu ya udah terpaksa beli Pertamax gitu kalau versinya Kak Ani ya. Memang pilihannya tuh sebenarnya ada dua, mau 10.000 atau 15.000 sekian itu. Terus aku juga mengucapin selamat pagi buat Mas Dava. Ini yang ngechat Ivan sudah cukup lama, udah dari 7:30 tadi Sobat Vox baru sempat kebaca. Mohon maaf ya Mas Dava ya. Katanya antrian panjang, aku lebih memilih untuk putar balik sih. Pilih beli yang ngecaran aja Ivan, apalagi kalau antrinya udah sangat panjang. Suruh antri gitu tuh aku tipikal orang yang agak males ya. Kalau di tempat lain ada nggak perlu antri, ya udah mending yang lain itu aja yang ngantri. Ini tipikal orang kayak ya udah cari praktisnya aja ya nggak sih gitu. Selamat pagi juga buat Mas Bambang, requestannya habis ini aku putarkan ya, Katy Perry The One That Got Away, yang katanya kalau versinya Mas Bambang adalah kalau aku biasanya ngisi paling itu 6:00 Kak Ivan, biar antrinya tidak terlalu banyak. Nah kalau sore atau malam kan emang antrinya full view banget katanya. View panjang banget. Tapi di jam-jam sibuk Sobat Vox ya, seperti pagi hari jam-jam ya jam 7 sampai dengan jam 9 itu emang antrinya luar biasa. Kalau pulang kerja itu makin luar biasa. Biasanya kayak oh, udah deh nanti sekalian keluar cari makan sambil ngisi bensin gitu kan. Sebagian anak kos membeli seperti itu. Tetap panjang antrinya ya. Bener, salah satu tips dari Mas Bambang ini kalau ngantri dari agak pagian gitu Sobat Vox. Terus satu lagi deh daripada makin gak kebaca yang bawah-bawah ya. Ada Mas Amir Setiawan yang katanya kalau aku sih tetap ke pom bensin ya setelah subuh, setelah subuhan. Oh ini hampir sama nih, setelah subuhan Ivan, atau jam 6-an gitulah, hampir atau habis maghrib sekalian. Jadi kalau ketemu sama antrian yang ganas banget, dan kalau ketemu antri sih nggak panas banget ya, kecuali di pom bensin Maguwo itu teduh bagi pemotor. Di Maguwo kan lagi pembangunan jalan tol ya, jadi tetap teduh lah. Tapi buat kamu Sobat Vox yang mau cerita juga boleh versi kamu, atau mungkin kamu juga punya langganan kayak tadi seperti yang aku tangkap dari cerita memnya Mas Amir kan udah langganan di beberapa pom bensin. Kemudian Rini tadi juga demikian. Dan kalau Mas Amir sama Mas Bambang juga cerita yang kurang lebih setelah subuhan atau jam-jam 6 pagi gitu Sobat Vox. Coba versi kamu seperti apa? Kalau misalkan kamu nih punya tips untuk jam-jam tertentu juga boleh di-share. Apakah tengah malam jam 2 pagi gitu? Aku pengen tahu Sobat Vox saat ngantri, saat ngisi Pertalite buat motor kan semakin panjang tuh antriannya dan butuh waktu lebih lama. Kamu tuh bakal tetap milih bersabar untuk antri di SPBU atau sekarang sudah mulai beralih Sobat Vox ke pedagang eceran? Coba kamu share di 0887 188 1053.

0: workout over burnout.
1: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip-tap-toe Yogyakarta for Anniversary. Glorious City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptapto.jogja.

Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Fox Radio Jogja, your soul, your is. Selamat pagi buat Mas Raka yang pagi hari mau request lagu dari Samuel Cipta, Senja di Sudut Kota, sudah Ivan putarin ya buat kamu. Semoga membuat paginya semakin syahdu walaupun cuaca di luar sana sudah mulai panas, Bad Fox ya. Thank you udah gabung di WhatsApp Fox Radio Jogja. Aku mau menyapa dulu buat Mbak Eri yang pagi hari ini mau request satu lagu, tapi gak tahu pokoknya hintnya atau kisi-kisinya atau cluenya itu adalah penyanyinya cowok dengan ada lirik berbunyi Sunny. Coba ya, nanti aku cari-carikan dulu. Aku masih berusaha ke Mbak Era, Mbak Eri. Semoga emang nanti ketemu ya. Udah ada sih di otak saya, tinggal menemukan lagu yang ini gitu. Semoga nanti cocok ya. Kalau tadi ada Mbak Eri, ini hampir sama ada Mbak Era sobat Fox ya, yang katanya ngomongin soal si tadi ya pengisian Pertalite itu mau di SPBU atau sekarang sudah mulai ngecer. Nah, dari awal punya motor sampai dengan sekarang, Mbak Era itu selalu isi bensinnya di pom. Meskipun akhir-akhir ini antreannya selalu panjang banget ya, tapi belum ada niatan untuk beli yang eceran karena masih bisa diatasi dengan berangkat lebih awal atau nanti pas balik kerja. Tapi sejak antrinya pom bensin selalu panjang, kita di rumah malah jadi tertib, cenderung egois, tidak boleh pinjam dan meminjamkan motor. Karena setiap orang sepertinya punya motor sendiri-sendiri ya kan. Suaminya Mbak Era pun punya jurus jitu untuk beli bensin di pom. Habis subuhan keluar bentar antri isi bensin, tapi biasanya yang melayani itu satpam. Ini ya beberapa tips udah sangat valid. Kalau misalkan kamu menghindari antrian yang mengular, kamu bisa berangkat ngisi bensinnya setelah salat subuh sobat Fox ya. Udah valid tuh, ada Mbak Era, tadi Mas Bambang, kemudian Mas Amir juga cerita demikian. Selamat pagi buat Kak Hani Rosa yang katanya kalau aku sih tetap akan sabar mengantri ya Ivan, walaupun mau pakai motor atau mobil. Soalnya kalau dulu waktu masih kerja ikut orang, belinya pasti pas pulang kerja. Nah kalau sekarang kan udah santai nih, jadi santai aja, sabar-sabarin aja pokoknya. Antri bensin aja aku sabarin loh Ivan, apalagi nunggu dia. Wah sabar banget katanya. Nunggu siapa itu? Kamu lagi nunggu siapa? Samperin makanya, gak usah tunggu. Tapi kalau pengen kamu nyamperin, salah satu hal yang buat kamu bahagia sobat Fox emang harus diupayakan. Jangan terlalu lama menunggu, harus ikhtiar sobat Fox. Apalagi buat kamu yang pengen punya wajah yang glowing, kemudian terhindar dari yang namanya berbagai hal seputar masalah kesehatan di wajah kamu sobat Fox. Ada yang wajahnya gampang berminyak, kadang kusam, apalagi sekarang banyak debu, kemudian bisa menyumbat pori-pori kamu. Nah sekarang sudah ada produk sanga-sanga yang aku akan unggulkan dan kamu coba aja sobat Fox. Namanya adalah Sanga-Sanga Face Mask. Ini ada sebuah masker sobat Fox, makanya gak perlu tiap hari, bisa dua kali sehari atau seminggu sekali, atau yang jelas kamu berupaya deh gitu sobat Fox, jangan sampai malas-malasan. Ini kandungannya sangat alami dan juga tentunya mengandung avocado oil, jojoba oil, dan ekstrak bengkoang yang punya manfaat untuk melembabkan dan bikin tekstur kulit kamu semakin halus sobat Fox. Penasaran kan? Kau bisa dapatkan produk Sanga-Sanga dan juga bisa mendapatkan Sanga-Sanga Face Mask itu di Fox Radio Jogja sobat Fox. Silahkan bisa datang langsung ke sini atau bisa kamu check out di Sanga-Sanga Fox Jogja via TikTok, dan juga tentunya bisa kamu beli di reseller terpercaya yang udah jadi langganan kamu selama ini. Kemudian juga sekarang udah tersedia di mitra resmi kayak di Apoteka 24, Kimia Farma, dan juga Century. Yang jelas Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Weekend ini mau ngedate kemana? Cafe? Bosen? Mall? Lagi-lagi itu? Bioskop? Nanti aja kali ya. Plot twist, ngedate-nya di Superindo. Karena tanggal 5 September ada Super Poplan di Superindo Maguwo Harjo, Yogyakarta. Bisa beautyan bareng, jajan, yoga, bikin flower arrangement, nyobain Choco Experience, sampai Norebang Party. Terus ada performance dari Ali Maulana dan kesempatan dapetin door prize plus voucher belanja jutaan rupiah. Jadi siapin outfit ngedate dan ajak teman-teman juga. Plot Twist Weekend, ngedate ke Super Popland. Sabtu 5 September di Superindo Maguwo Harjo. Siapa bilang ngedate harus ke tempat biasa?
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.
0: September di Fox Radio Jogja.

Jam 9 Sobat Pulse, waktunya Fan Avani pamitan dari Breakfast Club hari ini. Ketemu lagi besok ya di jam yang sama, di jam 6 sama dengan jam 9. Cuman bedanya kalau hari Jumat Sobat Pulse, itu aku muterin lagu Indonesia Baratnya cuman sejamin sampai dengan jam 7 pagi aja. Kemudian jam 7 sampai dengan jam 9 aku bakal muterin lagu-lagu K-pop spesial di hari Jumat, tentunya di K-pop Friday on Breakfast Club ya. Dan setelah ini kamu akan ditemani sama Cernembo di programnya Zona Mesin Waktu. Ivan Avandi pamitan bareng sama satu lagu yang sudah di request sama Kak Rian yang di Mangguo, yang katanya pagi hari ini mau diputerin lagu dari Olivia Rodrigo yang Deja Vu. Kalau begitu sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya Sobat Fox.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pinter jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Giga Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat pagi, good morning. Selamat pagi, selamat hari kami Sobat Fox. Tidak terasa dua hari lagi kita sudah menghadapi weekend. Jadi di hari ini semangat kerjanya ya Sobat Fox ya. Semangat menyelesaikan apapun yang harus diselesaikan minggu ini. Semoga weekendnya nanti tidak perlu memikirkan pekerjaan di kantor. Cukup fokus pada orang-orang tercinta aja dan menghabiskan waktu yang menyenangkan. Tambah menyenangkan lagi kalau Sobat Fox baluran pakai sanga-sanga secara rutin, biar tetap sehat, tetap fit, badannya tetap bugar, bangun pagi lebih enteng. Pokoknya banyak banget manfaatnya kalau Sobat Fox rutin baluran pakai sanga-sanga klasik ataupun sanga-sanga ultimate, terserah Sobat Fox aja. Yang pasti ada Ica Nembo di sini Sobat Fox jam 9 pagi. Di mana lagi kalau bukan di zona mesin waktu. Lagu-lagunya tahun 60-an sampai 2004, Sobat Fox bisa request di 0887-188-1053. Ada lagi Sobat Fox kalau pengen request, bisa juga di TikToknya Fox Radio Jogja @FoxRadioJogja1053. Saat ini Canembo lagi live dari sana juga, jadi kita ketemu di sana. Kalau Sobat Fox mau request lagu-lagu lama, boleh banget ya.
1: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah, biar siap gerak seharian.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: Zona, mesin waktu.

hati. Lagunya Naif dengan Posesif, Sobat Fox. Ini lagu di request sama siapa ya yang sudah masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Ada Jeng Rita. Halo Jeng Rita, selamat pagi. Terus tadi juga sebelumnya ada lagunya Scorpion, Under the Same Sun. Ini adalah lagu yang di request sama Mbak Wiwit. Mbak Wiwit, good morning. Icarimba udah puterin ya dua lagu requestan dari Sobat Fox. Dan habis ini juga mau puterin satu lagu requestan dari Mbak Hani. Minta lagunya Heart yang Alone. Oke, okay, nanti habis ini bakalan diputerin. Icarimba juga mau menyapa ada Mas Tio. Terus kemudian ada juga Ibu Hartini. Halo Ibu, selamat pagi. Dan buat Sobat Fox yang bergabung di TikToknya 1053 Fox Jogja 1053 yang saat ini Canembo sedang live di TikTok. Selamat pagi Sobat Fox. Selamat bergabung di Zona Mesin Waktu. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas hari ini berjalan dengan lancar semuanya. Terus kalau misalnya Sobat Fox pengen request lagu lewat kolom komennya TikTok juga boleh banget, silahkan. Nanti bakalan kalau misalnya ada di playlist udah pasti bakalan diputerin untuk Sobat Fox ya. Dan buat Sobat Fox yang saat ini belum request lagu, gak apa-apa banget karena Icarimba juga masih temenin Sobat Fox sampai dengan jam 12. Cuma nanti di jam 11 itu ada tamu Sobat Fox ya. Seperti yang Icarimba katakan di hari Senin, kalau gak salah aku tuh udah bilang sama Sobat Fox 3 hari ke depan nih bakalan ada talk show gitu. Jadi sampai dengan hari ini Sobat Fox nanti akan ada talk show bersama dengan tamu yang datangnya dari jauh, Bo, dari Banjarnegara. Coba jauh kali ya kan. Nama hotelnya itu namanya sama kayak nama radio ini, namanya Fox juga, cuma bedanya di hurufnya aja. Kalau Fox Radio kan VOKS ya kan, Voice of Sanga-Sanga. Kalau si siapa namanya tuh hotel ini yang nanti jadi tamu, itu tulisannya FOX, jadi Fox Hotel gitu. Terus di Instagramnya Fox Radio Jogja sama Instagramnya Fox Hotel itu ada giveaway Sobat Fox, yang Sobat Fox kayaknya tuh udah banyak banget yang ikutan. Kalau aku lihat di kolom komennya ada banyak banget yang ikutan. Dan nanti Icarimba akan mengumumkan siapa pemenang giveaway tersebut ya. Kayaknya giveaway-nya staycation di itu deh, di Fox Hotel Banjarnegara. Seru amat. Aku pengen ikut. Tapi gak tahu nanti ya. Pokoknya buat Sobat Fox nanti stay tune aja sampai dengan jam 12 siang. Nanti pas jam 11 Sobat Fox harus temenin Icarimba ngobrol sama tamu yang datang dari jauh dari Banjarnegara. Habis ini ada lagunya Heart, This Is Alone.

0: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: Ada agenda bisnis ke Jakarta, meeting, perjalanan dinas, atau sekalian mau eksplor Jakarta? We've got you. Welcome to Mercure Jakarta Gatot Subroto. Berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kami hadir untuk melengkapi perjalanan bisnis maupun leisure. Dengan 18 meeting rooms, mulai dari business meeting, product launching, seminar, conference, hingga social event, semua bisa digelar dengan nyaman dan memorable. Tersedia 403 kamar dengan 6 tipe kamar, nyaman untuk recharge setelah seharian beraktivitas di Jakarta. Lokasi strategis dekat dengan kantor kementerian, corporate, kedutaan besar, hingga venue exhibition seperti Balai Kartini dan Smesco Indonesia. Aksesnya mudah menuju Halim Perdana Kusuma Airport dan Stasiun Bush untuk perjalanan bisnis maupun leisure jadi semakin praktis. Mau ke kawasan bisnis Kuningan dan SCBD atau lanjut kulineran dan hangout di Kemang dan Blok M, semuanya mudah dijangkau dari Mercure Jakarta Gatot Subroto. Tersedia 5 F&B outlet dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu yang paling ikonik adalah Flora Restaurant, menawarkan pengalaman all day dining dengan view LRT Jakarta, lengkap dengan 24 hour room service. Dilengkapi juga dengan fasilitas lounge, swimming pool, gym, dan spa yang siap menemani waktu santai. Business trip sambil kulineran, why not? Let's make it a Jakarta experience with Mercure Jakarta Gatot Subroto. Informasi dan reservasi hubungi 021-5082-5400 atau kunjungi Instagram @mercuregatotsubroto. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
0: Workout over burnout.

Ini tuh bisa dibilang salah satu lagu terhit sepanjang masa ya, Goo Goo Dolls, Iris, who doesn't know that song, ya kan? Semua orang suka sama lagu itu, tahu juga lagu itu, dan pastinya dari tadi Chanembo puterin lagu ini udah pasti banyak di antara Sobat Fox, terutama yang millennials kayaknya ya, yang bakalan sing along sama lagu-lagunya, sama lagunya Goo Goo Dolls yang judulnya Iris ini. Padahal itu bukan lagu. Oh iya, masa? Oh, aku coba cari ya. Terus lagu ini sendiri direkam sama Mbak Nike. Halo Mbak Nike, selamat pagi. Katanya sebelumnya ya, Mbak Nike request lagu tahun 2020. Gak ada lo di playlistnya Zona Mesin Waktu. Baru deh dia ganti ini. Goo Goo Dolls Iris ini adalah lagu original soundtrack dari film City of Angels, Sobat Fox. Dan itu salah satu yang sinkron gitu. Lagunya terkenal, filmnya juga terkenal. Lagunya bagus, filmnya juga bagus gitu. Dan satu lagi tuh lagunya Sarah McLachlan yang Angel juga. Itu juga jadi soundtrack dari film City of Angel, which is lagunya terkenal, filmnya juga terkenal. Ada banyak sih sebenarnya lagu-lagu dari film yang akhirnya jadi booming gitu. Malah kadang-kadang ada yang lagunya lebih terkenal dibandingin filmnya, juga ada yang kayak gitu. Tapi ya gak sedikit juga yang gara-gara filmnya lagunya jadi booming, atau gara-gara lagunya filmnya jadi booming, atau kedua-duanya naik bersamaan, itu juga banyak juga ya. Tapi ada satu Sobat Fox produk yang dari dulu tetap stabil, dia tetap konsisten dengan herbal-herbal terbaik dari Indonesia, yang saat ini sudah berkembang bukan cuma minyak balur aja, tapi sudah mengambil ranah skincare ya. Skincare Indonesia juga sudah dimasuki oleh Sanga-Sanga Sobat Fox. Dan di skincare-nya Sanga-Sanga ini ada yang namanya Natural Face Cream, yang bisa Sobat Fox dapetin dengan harga murah ketika Sobat Fox ikutan promo Merdeka dari Sanga-Sanga. Kok bisa? Ya bisa dong, karena Sobat Fox bisa dapetin potongan harga sebesar Rp45.000, atau kalau misalnya Sobat Fox mau paket bundling itu cuma Rp145.000, udah dapat tiga-tiganya ya, natural face cream, face mask, sama facial washnya. Terus kalau Sobat Fox beli 2 varian minyak apa aja, minyak Sanga-Sanga yang apa aja yang 100 mili, itu udah bisa langsung membawa pulang gratis 1 natural face cream. Jadi langsung aja serbu promonya dari sekarang Sobat Fox, bahkan dari kemarin-kemarin ya. Datang langsung ke Fox Radio Jogja, atau Sobat Fox bisa juga nonton live TikTok @sanga-sanga Fox Jogja @sanga-sanga Fox Jogja. Ntar lagi bakalan live bersama Jojo Sobat Fox. Habis ini ada lagunya Dian Pramana Putra. Ini dia judulnya Kau Seputih Melati, spesial untuk Mas Tio.

0: kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Zona, mesin waktu.

Sunday Lovely Sunday ini spesial untuk Mas Bayu Ardi. Memang iya, kalau hari Minggu itu memang it's a lovely day ya, hari Minggu Sobat Fox. Karena apa? Karena di hari itu kita bisa beristirahat ya kan. Dan bukan cuma istirahat aja, tapi biasanya ketika sudah kerja dari Senin sampai Jumat gitu, pasti weekendnya dipilih untuk menghabiskan waktu bersama orang tercinta, bersama keluarga, bersama anak-anak, bersama pasangan. Pokoknya membuat weekendnya menyenangkan lah di hari Sabtu dan Minggu gitu kan. Tapi ada juga sebuah kegiatan yang menyenangkan Sobat Fox, yang gak perlu keluar rumah tapi asik-asik aja gitu, seru-seru aja. Misalnya contohnya nonton film, kemudian mungkin karena punya perangkat untuk karaokean, jadi karaokean di rumah gitu ya. Bisa juga misalnya perawatan sendiri di rumah, ya itu juga bisa dijadikan sebuah momen untuk quality time bersama keluarga. Why? Karena ada produk-produk dari Sanga-Sanga yang bisa untuk perawatan Sobat Fox ya, untuk body care ya kan. Kalau tadi kita ngomongin tentang skincare dan ada promo merdeka dari Sanga-Sanga, nah ini kita ngomongin tentang body care. Nah body care-nya Sanga-Sanga itu ada body lotion Sobat Fox yang terdiri dari dua varian, yaitu lemongrass dan juga lavender, di mana dua varian ini aromanya masing-masing tuh luar biasa. Jadi kalau ada yang suka sama lavender udah pasti bakalan seneng sama aroma lavendernya. Kalau yang suka lemongrass alias sereh udah pasti bakalan suka sama aroma serehnya, karena dua-duanya tuh aromanya tuh literally gitu, literally lavender, literally sereh ya kan. Nah kandungan di dalamnya ini yang bisa bikin Sobat Fox happy ketika memakainya. Ada tamanu oil, ada avocado oil, ada olive oil, ada shea butter, ada juga bahan alami lainnya yang mendukung supaya produk ini bisa menutrisi kulitnya Sobat Fox, membuat kulitnya Sobat Fox jadi lembab, tapi juga bisa bikin kulitnya Sobat Fox aromanya tuh nyaman, enak gitu. Mau dicium sama Sobat Fox sendiri ataupun sama orang-orang di sekitar Sobat Fox, itu bakalan nyaman-nyaman aja masuk di hidung dengan sukacita ya, dia di dalamnya gitu ya, dihirup aja yang banyak-banyak ya kan. Nah Sanga-Sanga body lotion ini tersedia di Sangasian tentu saja, kemudian di mitra resmi di K24 Kimia Farma.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pinter jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: The Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Club Project Belahan Jiwa, spesial untuk Mas Reza yang sudah request lagu ini. Ica Nembo barusan udah puterin lagunya. Sehat selalu, tetap semangat untuk Kak Ica dan para pendengar Fox Radio Jogja. Siap, terima kasih banyak. Aku juga mau menyapa yang belum aku sapa tadi, ada Mas Rizky Dwi. Hai Mas Rizky Dwi. Katanya semangat Kamis, jangan lupa. Oke. Gak bisa aku bacakan itu ya. Ya, berapi-api sekali sepertinya kamu menulisnya ya Mas Rizky Dwi. Terus ada juga Ibu Amayati. Halo Ibu, selamat pagi. Minta lagunya Nugi Burung Gereja. Oke. Aku coba cari di playlist hari ini, mudah-mudahan ada ya. Terus ada Mbak Eri. Hai Mbak Eri, sayangnya lagu yang di request sama Mbak Eri yang tadi tidak ada di playlist sama sekali. Jadi dia ganti lagunya Elvis aja. Oke, nanti aku bakalan puterin lagunya Elvis habis ini yang judulnya Love Me Tender. Ya, enggak apa-apa ya. Terus ada Mas Anto. Halo Mas Anto, selamat pagi jelang siang. Minta lagunya Titi DJ Sang Dewi masuk enggak ya? Masuk kok. Nanti ditunggu aja. Lagunya bakalan diputerin sama Ica Nembo. Kemudian ada Mas Edo. Sayang sekali Mas Edo, Dream Theater Space Divest-nya gak ada di playlist. Tapi katanya buat Sobat Fox, selamat beraktivitas, sukses selalu buat hostnya. Terima kasih, salam sehat selalu, amin. Salam sehat selalu juga untuk Mas Edo dan untuk Sobat Fox pastinya. Jaga kesehatan dan terus sehat bersama Sanga-Sanga yang adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur Sanga-Sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: dikasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Established 2013.
2: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip Tap Toe Yogyakarta 4th Anniversary. Glorious City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram at tiptapto.jogja. Tip Tap Toe Yogyakarta 4th Anniversary. Supported by Fox Radio Jogja.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
0: Sangat-sangat memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Zona, mesin waktu.

Icenemu mau nyapa yang sudah masuk di TikToknya Fox Jogja 1053 Sobat Fox, ada Hami Daily minta lagunya Siti Nurhaliza yang Aku Cinta Padamu, bentar lagi bakalan diputerin, ditunggu aja ya. Kemudian ada Anindya Ristika. Hai Anin. Dia masuk. Tapi enggak tahu nih, masih adakah dia di situ penyiar Fox Lowdown ya. Terus katanya Hami Daily, ayo konser Kak Ica. Konser di mana? Di sini. Wah, sepertinya kalau aku konser begini kayaknya bakal kabur semua sobat Foxnya ya. Jadi enggak usah, mendingan Ica Nembo menjadi penyanyi kamar mandi aja. Terus buat sobat Fox yang udah request lagu Mas Anto tadi, udah aku sapa ya Mas Anto ya. Pokoknya buat sobat Fox yang pengen request lagu, pengen menyapa aja mungkin, atau cuma mau kirim salam, boleh banget, silahkan. Ica Nembo masih hadir di sini sampai dengan jam 12 siang. Terus kalau ada yang pengen juga ngelihat live TikTok di @foxjogja1053. Sekarang lagi live sobat Fox. Halo. Nanti juga pada saat Ica Nembo talk show atau ngobrol sama tamu yang datang di hari ini di Zona Mesin Waktu, sobat Fox bisa nonton di YouTube-nya Fox Radio Jogja, kemudian di Facebook-nya Fox Radio Jogja, lalu tentu saja di TikTok ini ya, Fox Jogja 1053 bisa kelihatan juga. Kemudian sobat Fox bisa juga ngelihat di Fox Radio application. Jadi monggo sobat Fox silahkan nanti dilihat secara langsung kayak apa. Ica mau ngobrol sambil dengerin juga boleh banget. Kalau cuma dengerin, aku dengerin aja Ica, gak mau ngeliat mukanya Ica, gak apa-apa juga kok. Tenang aja, tenang ya. Yang penting Ica mau nanti ditemenin ya. Nanti tanya-tanya sama si Fox Hotel ini juga boleh banget, karena dia kayaknya baru pertama kali nih sobat Fox datang ke Fox Radio Jogja. Jadi kalau sobat Fox nanti tanya-tanya, monggo boleh sekali. Habis ini ada lagunya Siti Nurhaliza, Aku Cinta Padamu.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

That was Lisa Loop, Sobat Fox with Stay. Yes, Sobat Fox, stay di situ ya. Temenin Ica Nemo nanti jam 11 ada talk show bersama dengan tamu yang datang di hari ini. Ada Fox Hotel, Fox Harris Hotel dari Banjarnegara. Jadi mereka datang jauh-jauh ke Fox Radio Jogja. Tentu saja mau memberikan informasi-informasi menarik dari Fox Hotel Banjarnegara. Terus kalau di antara Sobat Fox ada yang asli Banjarnegara, adakah? Atau mungkin benar ya, jadi kalau pulang mudik ke Banjarnegara atau mungkin mendengarkan dari ini juga Banjarnegara, apakah ada? Kalau misalnya ada, boleh banget menyapa Ica Nembo. Ica Nembo saat ini live di Fox at Fox Jogja 1053. Ya ada ada wajahnya Ica Nembo di situ. Terus nanti juga sepertinya Sobat Fox bisa melihat secara langsung live talk show yang terjadi di Fox Radio Jogja gitu ya. Terus juga kalau misalnya Sobat Fox mau request lagu, hai Mbak Leon, Kak Leon atau Kak Leon, Mas Leon, Mbak Leon, I'm so sorry, request lagunya Warna Rindu Ini. Sayangnya karena sebentar lagi talk show dan juga lagu Indonesianya udah full slotnya, jadi untuk Kak Leon maaf banget lagu Warnanya nggak bisa diputerin, tapi kalau misalnya Kak Leon mau kita bisa puterin lagu barat. Request lagu baratnya apa silahkan ya, karena masih ada 2 requestan lagu Indonesia dan sepertinya yang Titi DJ Sang Dewi bakalan Ica Nembo puterin di sela-sela talk show. Oke Mas Anto, nggak apa-apa ya. Jadi buat Sobat Fox yang mau request lagu silahkan, masih boleh. Kalau Ica Nembo nggak sempet puterin saat ini sampai dengan jam 11, Ica Nembo bakalan puterin diantara, pokoknya di sela-sela talk show, diantara talk show. Oke, habis ini ada lagunya Utada Hikaru, This Is First Love.

Mesin Waktu. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Lagunya Nugi Sobat Fox dengan Burung Gereja, spesial untuk Ibu Amayati yang sudah request lagu ini. Dan spesial untuk Sobat Fox ada skincare dari Sanga-Sanga yang berupa facial wash. Jika Sobat Fox merasa sehabis cuci muka pakai mungkin skincare yang ada di tempatnya Sobat Fox, coba beralih ke Sanga-Sanga facial wash ya. Di sini Sobat Fox nanti yang ngerasa habis cuci muka itu nggak bakalan ketarik, kemudian juga nggak gampang jerawatan gara-gara ada minyak berlebih. Karena Sobat Fox, di sabun cuci muka facial wash dari Sanga-Sanga ini formulasinya super lembut, kandungan ekstrak lemon, pepaya dan patchouli oilnya jago banget untuk membersihkan pori-pori, angkat minyak berlebih, sekaligus mencegah bakteri penyebab jerawat. Tenang aja, gak bakalan bikin Sobat Fox kulitnya kering. Terus juga bakalan tetap lembab karena di dalamnya ada vitamin E, kemudian ada ekstrak timun yang mengunci kelembapan dan tentu saja membuat wajah menjadi segar ya, bagaikan awal bulan. Masih segar itu wajahnya ya, oke. Okay. Belum lagi Sobat Fox aroma lavender oilnya, bikin mau mencuci mukanya Sobat Fox jadi super relax. Jadi sekarang rasakan sensasi wajah bersih, segar, bebas minyak dan anti jerawat dengan Sanga-Sanga facial wash. Cari aja produknya sekarang juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, kemudian di Sangasian, lalu di mitra resmi ya Sanga-Sanga, yaitu Apoteka 24, Kimia Farma dan Century, dan tentu saja di sini di Fox Radio Jogja. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: Dari Banjarnegara, mereka sudah hadir datang ke sini Sobat Fox. Ica Nembo tadi tanya sama tamu kali ini ya, mereka tadi berangkat jam berapa? Aku menertawakan mereka ya. Karena jam 6 pagi. Terus kan kalau di poster kan gak kelihatan wajahnya secara jelas. Ternyata begitu datang, orang lama juga. Hai Mas Ibung.
1: Jangan gitu dong. Selamat pagi Mbak Ica dan
0: Sobat
1: Fox. Selamat
0: pagi Mas. Iya. Sama-sama Sobat Fox ya.
1: Iya, sama-sama Sobat Fox. Perbedaannya kalau misalkan kami itu menyebutnya Foxes.
0: Foxes. Kalau
1: Sobat Fox.
0: Oh
1: iya. Fox dan Fox. Lucunya itu nomor satu, makanya kami kolesterol.
0: Oke. Keren, memang dia cocok sekali untuk menjadi bagian dari Hotel Fox. Haris Hotel and Convention ya.
1: Yes.
0: Bener ya namanya Fox Haris Hotel and Convention.
1: Betul.
0: Banjarnegara. Oke. Nun jauh dari sana. Silahkan memperkenalkan diri kalau kamu nampaknya Sobat Fox sudah familiar dengan suaranya.
1: Iya.
0: Ya. Karena udah pernah datang juga ke Fox Radio Jogja. Yang satu ini ya kan. Ya, asing sekali bagaikan dari planet yang lain. Monggo Bapak memperkenalkan diri yuk.
2: Selamat pagi Sobat Fox.
0: Suaranya menggelegar, nampak semangat sekali ya.
2: Harus semangat Mbak Ica.
0: Oh, harus semangat, oke. Okay.
2: Sobat Fox, perkenalkan nama saya Rian. Saya di Fox Haris Hotel and Convention Banjarnegara as Food and Beverage Manager.
0: Oke, okay, Food okay. And Beverage Manager. Sementara Mas Imung kita yang satu ini, sebagai apa dirimu Mas Imung ya kan?
1: Saya lagu lama kaset baru Mbak. Oke, bagi kan enggak semuanya kenal ya,
0: yang kenal
1: mungkin di lingkungan sini ya, aja enggak, nih.
0: Belum tentu
1: so,
0: juga.
1: Iya makanya,
0: makanya ya.
1: Itu.
0: Hello.
1: Halo. Salam kenal, saya dengan Imung dari Fox Haris and Convention Banjarnegara. Saya sebagai Director of Sales di hotelnya.
0: Oh, keren sekali. Salam kenal ya kan. Selamat datang di Fox Radio Jogja. Mudah-mudahan perjalanan ke sini menyenangkan, sampai di sini juga menyenangkan. Semoga suasana di studio ini bisa bikin tambah semangat lagi untuk pamer ya. Pamer, iya, pamer Fox Hotel Banjarnegara ya.
1: The only one and hits.
0: Oke. Ngomong-ngomong, ini kan hotel and convention. Artinya kalau Ica Nemo membayangkan sebuah hotel and convention, dia punya banyak meeting room, ada ballroom tentunya gitu ya. Karena fungsinya bukan cuma buat orang nginep staycation aja, tapi bikin acara juga bisa di sana gitu. Tapi karena Fox Hotel ini dari Banjarnegara dan ingin memperkenalkan ke Sobat Fox, silahkan perkenalkan dulu si Fox Haris Hotel and Convention Banjarnegara ini ke Sobat Fox. Mas Imung dulu.
1: Oke, okay, baik. Sobat Fox, selamat siang semuanya.
0: Aku keluar ya Mas.
1: Jangan gitu dong. Tetap di sini Mbak sebagai prame. Oke, okay. Ini adalah salah satu hotel seberang. Sebenarnya gak seberang-seberang banget ya. Cuman jaraknya sekitar 112. Tadi tak baca di Google Map soalnya.
0: Oh Mbak. Gitu ya.
1: Jadi Sobat Fox jangan khawatir. Gak terlalu jauh kok, gak nyebrang pulau. Gak pakai pesawat. Gak pakai transportasi laut gitu ya.
0: Bener.
1: Pakai transportasi udara. Cuman 3,5 jam dari sini untuk
0: betul.
1: Sampai ke Fox Haris and Convention Banjarnegara.
0: Asik. Gitu ya. 112 km baru tahu tadi ya.
1: Gitu
0: lanjut Mbak.
1: Biar kelihatan literasinya itu ada. Okay.
0: Lanjut Mas Imung.
1: Baik, saya kenalkan sedikit mengenai hotel. Ini kita adalah satu-satunya hotel berbintang 4 dengan international chain di daerah Banjarnegara. Jadi kalau misalkan kami menyebutnya adalah Barling Mas Cakep Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen. We are the only one Mbak.
0: Okay.
1: Satu-satunya bintang 4 dengan standar internasional.
0: Apa tadi?
1: By Ascot.
0: Barling Mas Cakep.
2: Barling Mas Cakep.
1: Baru tahu kan?
0: Barling okay. Mas Cakep.
1: Boleh loh, ini bisa headline jadi satu minggu. Oke, kalau untuk hotel kami dengan konsep modern dan dinamis pastinya ya Sobat Foxes. Jadi ini sangat cocok untuk turis ataupun untuk keperluan bisnis seperti itu. Untuk fasilitas hotelnya sendiri kami dilengkapi dengan function dan room. Kalau room kami punya 114.
0: Oke,
1: tipenya
0: banyak
1: itu,
0: ya.
1: kami punya tipe 6 dari mulai tipe kamar superior sampai dengan yang suite room.
0: Okay.
1: Seperti itu. Kalau function itu juga jangan khawatir juga, sesuai dengan namanya Hotel Fox Harris Conventions ya. Conventionnya kami juga sangat mengakomodir nih. Kami punya 5 ruang meeting, kapasitas 50 up to 150 dan satu lagi ballroom yang gede, Mbak, itu up to 1000 pax.
0: Untuk 1000 pax.
1: Saya mau pamer di sini, Mbak.
0: Iya, harus dong ya. Harus sombong Anda di sini ya,
1: dan
0: Pak.
1: Dan ada satu lagi fasilitas yang luar biasa yang belum tentu semuanya ada punya ya.
0: Okay.
1: Kita punya videotron segede gaban dengan ukuran 9x4.
0: Wah, coba cari. Gede banget. Itu memang iya kalau dibilang segede gaban. Anda sombong sekali, betul sekali ya.
1: Betul, seperti itu. Jadi ini perpaduan konsep yang sangat sangat baik ya tentunya untuk di area Berlima sendiri, bahwa kita ada loh satu-satunya hotel luxury di sana, bahwa itu adalah Fox Harris Unconventional Banjarnegara.
0: Okay.
1: Nah, untuk alamatnya tadi saya kelupaan sedikit. Alamatnya Jalan Kalibenda, kilometer 6 Sigaluh Banjarnegara. Jadi itu accessible banget.
0: Yeah.
1: Itu di highway. Jadi ketika misalkan yang dari Jogja nih, sobat Foxis, sobat Fox dari Jogja mau ke Purwokerto itu pasti ngelewatin, tinggal tengok sebelah kiri, sebelah kanan
0: langsung
1: jalan.
0: Langsung ada itu hotelnya ya. Ya terpampang nyata, bukan Fata Morgana ya. Oke.
1: Okay. Dari Purwokerto mau ke Wonosobo itu kita di sebelah kiri jalan, samping jalan besar highway.
0: Oke. Okay.
1: Satu-satunya di situ ada shopping center terbesar di Banjarnegara, namanya Depo. Ini saya sebut merek nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Karena kita biar satu owner, Mbak.
0: Iya.
1: Jadi
0: oh, gitu.
1: Saya promosikan juga.
0: Iya. Baik ya, ada Sigaluh juga ya kan?
1: Betul.
0: Oh bukan ya, oh itu
1: bukan,
0: nama tempat
1: itu
0: ya?
1: Nama tempat. Itu nama
0: tahu.
1: Ya. Siapa tahu kan abis ini kalau promosiin semuanya saya dapat kredit juga. Gitu Mbak Eca. Itu sobat Foxes, ini sedikit ya mengenai hotel Fox Harris and Convention di Banjarnegara. Pokoknya kalau misalkan pingin lihat, pingin tahu nih detailnya seperti apa. Soalnya kalau misalkan saya yang jelasin di sini pasti jatuhnya bagus semua.
0: Iya benar.
1: Memang aslinya lebih bagus daripada yang dijelasin.
0: Yang dijelasin, betul. Tetap memang ya sombong sekali ya. Lanjut.
1: Baik, lanjut. Saya sampai sini saja nih untuk perkenalannya. Nanti kalau misalkan panjang-panjang terlalu sombong nanti.
0: Gak bisa dong Pak ya. Saya harus bertanya ya kepada Anda untuk memvalidasi kesombongan tersebut.
1: Yes,
0: ya
1: kan? It's okay.
0: Lucu banget sih. Lucu. Tapi berarti gini, dari tadi ceritanya Mas Imung tentang si Fox Hotel and Convention Banjarnegara ini, artinya dia bukan cuma, fungsinya bukan cuma untuk staycation.
1: Betul.
0: Orang mau business meeting bisa, ya kan? Mau wedding di sana bisa. Terus kemudian dia pengen, dan yang aku baca juga di sana ada playgroundnya.
1: Yes,
0: so
1: betul.
0: This is ramah untuk orang dewasa,
1: yes.
0: Ramah untuk lansia, ramah juga untuk anak-anak. Betul ya. Tadi dikasih tahu ke Ica Nembo kalau ada 5 meeting room, kemudian ada ballroom yang bisa muat 1000 pax.
1: Yes.
0: Apa kabar dengan fasilitas yang lain? For example, gym, swimming pool, something like that. Adakah di sana juga yang orang tuh datang ke Banjarnegara, aku mau rebahan aja rencananya di tempat ini, bisa nggak dia? Ya udah di Fox Hotel aja disediakan semuanya. Monggo Mas Imung.
1: Okay.
0: Sombong lagi silakan.
1: Satu-satunya hotel dengan fasilitas yang luar biasa di Fox Harris and Convention Banjarnegara tadi dispilin sama Mbak Ica secara langsung ya.
0: Yeah.
1: Dari sisi function, kami punya ruang meeting yang sangat memadai nih. Betul. dengan fasilitas yang luar biasa cakep. Kita juga pakainya TV-nya TV plasma ya Pak.
2: Yes.
1: Gitu. Jadi enggak pakai fokusnya lagi. Kirain aku
0: videotronnya dimasukin ke dalam.
1: Itu terakhir Mbak. Terakhir itu adalah nilai sombong saya terakhir. Jadi kalau season awal penetrasi dulu yang biasa-biasa okay, dulu.
0: Okay,
1: belum sampai ke sana.
0: Okay, belum sampai ke sana ya. Oke.
1: Okay. Oke, 5 ruang meeting kapasitas 50 atau 150. Nah, kalau misalkan sobat Foxes pengen ke sana, misalkan ada seminar atau mau bikin acara atau misalkan mau wedding di sana, itu juga bisa banget. Kami juga menyediakan untuk berbagai macam packaging ya. Sebenarnya ini belum sampai packaging ya, Mbak ya.
0: Nanti aja itu okay. Nanti ya segmen kedua ya berikutnya. Sekarang sampai ke kafenya dulu okay, aja. Ada kafenya kan di sana?
1: Ada kafenya. Jadi untuk dine-in itu kami ada dua.
0: Okay.
1: Ada dua. Satu adalah resto utama, di mana itu adalah untuk jamuan breakfast,
0: okay,
1: dinner,
0: baik,
1: lunch dan lain sebagainya. Dan satu lagi adalah kami dilengkapi dengan fasilitas cafe, Fox Cafe. Jadi not only cafe. Biasanya kan kalau kalau di tempat lain. Itu kan property, biasanya kan kafe
2: property
1: itu,
2: lain.
1: Property lain itu adalah kafe ini jadi satu dengan resto.
0: Benar, ya, benar banget.
1: Ya sudah fasilitas yang diadakan di sana kayak gitu. Cuman kalau misalkan kami separate karena memang beda konsep. Nah, nanti konsepnya seperti apa nanti mungkin Pak Rian akan lebih banyak jelasin ya.
0: Iya, betul, betul. Biar dia kerja ya kan ya masih mumnya.
1: Untuk main resto untuk memang benar-benar jamuan utama fasilitas dining di situ dan dengan konsep dan pemandangan yang sangat luar biasa. Sama satu lagi adalah kafe yang tadi disebutin. Kafe ini cocok banget buat kaum-kaum muda zaman sekarang.
0: Gen Z. Tapi aku sebagai millennials juga aku berasanya Gen Z kok.
1: Tos millennial.
0: Yes. Ya kan?
1: Kaum culture, kaum mendang-mending, kaum rebahan sampai dengan kaum yang eksekutif di sana okay banget untuk kafe ini ya. Jadi bisa dipakai buat yang muda-muda, bisa dipakai buat para eksekutif. Nah, di sana kalau misalkan mau pakai buat co-working space cocok banget. Karena itu memang konsepnya style seperti kafe-kafe fancy yang ada di Yogyakarta
0: nggak kalah di sana dan dimiliki oleh Fox Hotel and Convention Banjarnegara. Ih, keren banget. Nah, ini kan berarti fasilitas-fasilitas yang disediakan sama Fox Hotel itu bisa dibilang beyond the stars ya. Ya kan ini hotel bintang 4, tapi fasilitasnya yang dikasih bintang 7 yang bintang terpercaya 7. Ya.
1: Saya gak ngomong.
0: Ramah keluarga, ramah anak, ada playgroundnya juga ya kan. Jadi ketika Sobat Fox itu pengen nongkrong cantik ya kan, duduk pengen makan dengan tenang, anak-anaknya bisa main di playground. Betul begitu ya. Betul. Mas Imung ya. Kesombongan ini belum berakhir. Betul. Karena kita masih ada beberapa menit lagi menuju jam 12 siang. Jadi siap-siap Sobat Fox untuk panas kupingnya. Mendengarkan kesombongan-kesombongan berikutnya yang nanti disampaikan oleh manager, food and beverage manager yang dari tadi udah dipelototin juga sama Mas Imung supaya kerja ya Pak gitu ya. Kita juga sepertinya ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nanti aku bakalan sampein ke teman-teman dari Fox Hotel. Yang pasti kita harus ke iklan dulu sama The Satu Hits dari Oasis Sobat Fox with Columbia.
3: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
4: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: khusus herbal dan tumbuh barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian, minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.
3: Di Fox Radio Jogja.

0: Keceriaan pada pagi hari ini masih dipenuhi oleh Fox Hotel and Convention Banjarnegara. Yang ada di Banjarnegara Sobat Fox, tapi tadi disebutin bukan cuma Banjarnegara aja. Dia saking sombongnya ya. Ada di mana tadi? Parling Mas Cakep ya, itu dia tadi ya. Itu singkatannya, kepanjangannya dari apa? Ican Embo sendiri sudah lupa. Biar nanti dijelasin sama teman-teman dari Fox Hotel aja. Aku sebutnya Fox Hotel aja ya. Oke. Tadi sempat disentil sedikit dan sepertinya kayak Mas Imo udah mau bilang sama sebelahnya ya, Sobat Fox ya. Which is, aku punya short memory loss ya. Mas siapa namanya sekarang?
1: Mas Rian.
0: Mas Rian yang ganteng sekali.
1: Alhamdulillah.
0: Ini, jadi tadi sudah disentil sedikit Sobat Fox. Kalau beliau ini punya atau mereka ini, Fox Hotel punya yang namanya wedding package. Dan Ican Embo sebetulnya sudah punya cantekannya. Tapi alangkah lebih happy-nya Sobat Fox kalau Sobat Fox mendengarkan langsung dari food and beverage manajernya. Silahkan Mas Rian, mau enggak? Okay.
1: Sobat Fox, terima kasih. Selamat pagi Mbak Ica. Selamat Mbak Ica, kenalan juga dulu nih. Sebenarnya saya orang lama juga. Mbak
0: orang Ica. Lama juga ya?
1: Cuma sudah terlalu lama. Saya 2015 Mbak.
0: Orang lama juga, udah terlalu lama dia bilang.
1: Saya 2015 sih sudah di Jogja Mbak.
0: Oh gitu, iya. Oke. Okay. Jadi
1: salah satu properti lah.
0: Oke, okay. Jadi teman-teman berdua ini dulu adalah di Jogja.
1: Iya.
0: Kemudian akhirnya pindah ke Banjarnegara ya.
2: Iya. Tapi seperti Dragon Ball.
0: Oke. Okay.
1: Mencari kitab.
0: Itu bukannya ini ya, biksu tong ya. Udah.
1: Panjang sampai mana-mana.
0: Ya kan, kita ke wedding package aja. Tadi kalau gak salah Ican Embo membaca ada silver wedding package, ada diamond. Apa sih itu? Silakan Mas Rian, monggo deh dijelasin aja. Okay.
1: Sobat Fox, buat Sobat Fox yang belum tahu, di Fox Banjarnegara itu tadi sudah dijelaskan sama Mas Imung ya, beberapa fasilitas. Jadi untuk mengakomodir mungkin buat Sobat Fox, apabila one day pengen wedding, pengen ada acara atau meeting,
0: konser,
1: konser pun bisa. Kita ada satu ballroom, yaitu Pandawa Ballroom. Terus ada 5 meeting room Mbak Ica.
0: Okay.
1: Jadi adiknya ballroom itu ada Punta Dewa.
0: Adiknya ballroom yang paling besar ada Punta Dewa ya.
1: Adiknya lagi ada Bima meeting room. Saya sebutkan dulu ya Mbak.
0: Adik berkakak ini ya.
1: Adiknya Bima itu ada Arjuna.
0: Arjuna, oke. Okay.
1: Lanjut Nakula, terus Sadewa Mbak.
0: Berarti Sadewa ki yang paling cili.
2: Coba Mbak Tiara diulangi lagi.
0: Dia gak disangka-sangka ya kan bakalan ditanyain. Berarti dari Pandawa kemudian ke adiknya lagi. Punta Dewa, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa ya. Tapi yang paling besar dan mengakomodir untuk weddingnya sendiri, apakah cuma Pandawa aja atau bisa juga menggunakan si Bima dan Punta Dewa? Monggo.
1: Baik, untuk wedding kita biasa yang sudah dipakai itu ada Pandawa Ballroom, Punta Dewa Meeting Room, Bima Meeting Room, terus yang terakhir dipakai untuk intimate itu yang Arjuna.
0: Oke. Okay.
1: Jadi untuk kisaran tamu di antara 50-an orang atau 50 pack Mbak Ica. Jadi bisa diakomodir gitu. Jadi gitu ya. Emang pilihannya banyak. Monggo kalau mau konsepnya, saya pengen intimate ya, kita akomodir dengan ruangan yang lebih kecil compare dari Pandawa Ballroom.
0: Oke, okay. Start from-nya Mas Rian, dari harga berapa sih? Contohnya nih kayak ada silver wedding package itu berapa, kemudian gold wedding package-nya, diamond wedding package-nya, terus apakah bisa kalau misalnya aku ngambilnya tuh cuma mau ngambil venue aja? Silahkan Mas.
1: Oke, okay. Sobat Fox, untuk wedding package yang ada di Fox Banjarnegara dimulai dari paket silver itu di harga Rp165.000 per pack aja Mbak. Itu udah termasuk dengan meal arrangement, venue udah pasti.
0: Pasti.
1: Terus ada free roomnya.
0: Wow. Untuk pemakaian venue-nya berapa jam?
1: Itu untuk pemakaian ada di 6 jam Mbak.
0: 6 jam.
1: Semua
0: rata ya? kayaknya ya. Semua wedding package semuanya rata di 6 jam ya. Kemudian untuk benefitnya sendiri mendapatkan makanan.
1: Makanan yang pasti untuk ruangannya. Terus free room untuk mempelai. Terus standar sound system, VIP table arrangement, Mbak.
0: Oke.
1: Yang terus berikutnya free meeting room untuk make up.
0: Oke. Bagaimana dengan kadang-kadang kalau misalnya kita jadi pengantin gitu ya, kadang yang dipikirin kan bukan diri kita sendiri gitu, tapi mikirin keluarga juga. Apakah keluarga juga diakomodir sama Fox Hotel Banjarnegara ini secara nyaman ketika kita mengadakan wedding di sana? Silakan, Mas.
1: Pastinya. Oke, buat Sobat Fox untuk family ya, Mbak, terutama ya saat ada acara wedding pasti kan apabila dari luar daerah beberapa kemarin juga event-event di ballroom kita atau di wedding kita itu banyak banget. Dari Jogja apakah ada? Sangat banyak.
0: Oke.
1: Dari Surabaya ada, Jakarta ada. Nah, itu untuk mengakomodir kalau untuk sekedar ruang rias atau untuk transit kita ada. Yang di ballroom itu ada satu ruangan itu mezzanine, itu dia ballroom juga, Mbak. Jadi di atasnya itu bisa dipakai untuk keluarga.
0: Oke.
1: Terus ada satu untuk VIP room itu biasa digunakan untuk mempelai untuk make up.
0: Betul. Dan gitu. Dia istirahat di situ ya, gitu ya.
2: Satu ballroom itu banyak fasilitas gitu ya, Pak Rian.
1: Sangat banyak. Nah, itu belum lagi kalau pas masuk, Pak Imu. Nah, ini belum tentu dimiliki ballroom yang lain juga.
0: Ini adalah
1: ballroom. Apa coba?
2: Ballroom bening nih. Ini udah mulai.
1: Tampungnya.
0: Ini BBB ya, bukan ballroom biasa ya. Silakan.
1: Untuk area bar 5 cakep untuk ballroom yang memiliki cuma kita yaitu apa? Eskalator, Mbak.
0: Oh iya.
1: Iya. Di daerah tapi kita ada, Mbak.
2: Eskalator. Cuma di mall doang.
0: Iya, yang ada eskalator. Di Fox juga ada ya, Mbak. Ya. Doain di sini juga ada ya.
1: Jadi kalau untuk acara skala besar, jadi untuk PIC, untuk keluarga enggak usah khawatir. Wah, nanti masuknya antri, masuknya susah.
0: Gimana? Enggak, nah, tenang aja. Di sana itu sudah ada eskalator. Itu fasilitas dari Fox Hotel yang untuk semua tamu yang menginap berarti ya, di situ ya. Artinya yang menikmati fasilitas di Fox Hotel itu bukan cuma tamu-tamu yang datang dari luar ketika misalnya menyewa si ballroomnya untuk wedding atau untuk acara, tapi semua tamu yang kemudian nginep di sana itu mendapatkan fasilitas yang luar biasa dari Fox Hotel and Convention Banjarnegara. Kita flashback sedikit. Tadi ngomongin soal kafe. Orang-orang itu banyak yang tertarik dengan makanan-makanan di Banjarnegara, tentu saja ada makanan khasnya sendiri gitu ya. Apakah kafe di Fox Hotel ini namanya apa, Mas?
1: Oke, Mbak Isa, buat Sobat Fox untuk di Fox Banjarnegara untuk masalah permakanan ya, Kak. Kalau bahasa kita permadangan ya.
0: Permadangan, bener banget ya.
1: Buat Sobat Fox gak usah khawatir, jadi kita diakomodir oleh dua venue. Yang pertama yaitu Mayang Arum Restoran. Nah, ini tuh secara menu itu lebih ke Chinese sama Indonesian, Mbak.
0: Oke, berarti fusionnya Chinese sama Indonesian food ya, baik.
1: Terus untuk yang di cafe ini lebih banyak untuk yang Western.
0: Jadi
1: buat teman-teman yang mungkin seumuran kita ya, Pak Im.
2: Iya, boleh.
0: Ya, 25 tahun gak sih kita?
2: Sorry, 24.
0: Beda tahun doang ya, Mas Iung.
2: Tadi udah disetil kan. Ini buat kalangnya seperti apa? Kalangan mendang-mending juga bisa.
0: Boleh banget.
2: Juga bisa.
0: Nah, Mas Rian, ini kan ada Western food, ada Chinese food, Indonesian food gitu. Tapi pasti yang pertama di kepalanya mereka yang keluar juga adalah apakah harganya akan bisa dijangkau sama kantong, baik itu dari luar kota ataupun teman-teman yang ada di Banjarnegara atau tadi Foxes ya.
2: Yes.
0: Silahkan, Mas Rian.
1: Untuk masalah harga ya, untuk harga kita masih di skala hotel masih sangat terjangkau, Mbak Ica. Jadi buat Sobat Fox atau mungkin kalau kita tamunya disebut kita Foxes, nggak usah khawatir nanti wah nanti gini-gini, enggak.
0: Tenang
1: nanti,
0: aja.
1: Ya, bisa disepil-sepil juga untuk masalah menu di sosial media kami,
0: ada di Instagram
1: TikTok,
0: ya.
1: Instagram ataupun di TikTok di situ ada semua. Jadi beberapa promo yang sudah pernah kita up, kita juga update di sosmed kami.
0: Oke. Okay, jadi Sobat Fox yang pengen menerima updatean terbaru dari Fox Hotel and Convention Banjarnegara bisa langsung aja follow TikTok ataupun Instagramnya Fox Hotel, tulisannya FOX ya Sobat Fox, yes. Ya. Jadi bedanya dengan Fox Radio adalah kalau kita VOKS, kalau Fox Hotel FOX. Kita jawab, yes, pertanyaan ya Mas Imung.
2: Betul.
0: Ada dari Mas Bayu Ardi, tapi sebelumnya aku mau membaca dulu dari Mbak Wiwit. Cuma mau bilang Mbak, aku dulu KKN di Banjarnegara di Kalibening yang nun jauh di ujung gunung. Temennya cuma hujan dan kabut jauh dari mana-mana. Salam buat mas-mas dari Fox Hotel Sigaluh ya. Mereka juga memang nun jauh dari gunung ya, dari ujung gunung. Mereka turun gunung. Sekarang di sana temennya bukan cuma hujan dan kabut, tapi ada mereka berdua.
1: Iya, ayo main lagi.
0: Ada Fox Hotel ya, benar.
2: Jangan lupa peradaban di Banjarnegara juga sudah one step ahead loh. Okay. Dari tahun dia KKN. Okay. Siapa Mbak Erni tadi ya?
0: Mbak Wiwit ya.
2: Sudah ada hotel bintang 4 dengan skala internasional.
0: Betul, yeah, sekali, hotel bintang 4 dengan skala internasional. Nah, ada pertanyaan dari Mas Bayu Ardi. Fox Hotel Banjarnegara, apakah menyediakan paket tur liburan ke tempat wisata di seputaran sana enggak sih? Kalau resto dan kafenya tadi sudah dikasih tahu namanya apa tadi? Arum.
1: Mayang Arum Restoran, Mayang Arum dan Restoran. Fox Cafe.
0: Dan Fox Cafe. Kemudian ada menu bundling makanan dan minuman juga enggak untuk sekedar ngecil dan nyore? Jadi pertanyaan pertama adalah menyediakan paket tur liburan ke tempat wisata atau tidak? Silahkan, boleh. Boleh suite dulu, boleh Home Pimpa Alayum Gambreng. Siapa yang mau menjawab?
2: Oke, dari saya dulu ya.
0: Ya, siap Mas Ibu.
2: Mas Bayu. Oke, Mas Bayu menjawab pertanyaan dari Mas Bayu.
0: Ya.
2: Tentunya kalau misalkan kita berbicara pariwisata ini gak ada matinya ya. Nah, salah satunya adalah Fox ini kita, yes, kita bekerja sama dengan attraction surrounding.
0: Okay.
2: Termasuk dengan pemerintah setempat, seperti
0: ya,
2: itu.
0: Ya, ya,
2: jadi,
0: ya,
2: karena memang di sana adalah mayoriti wisata alam. Wisata alam di sana luar biasa loh. Yang ada di Banjarnegaranya itu sendiri. Nah, kalau misalkan pengen yang komersial, maksudnya lebih ke taraf internasional, kan ada Dieng di sana.
0: Ya.
2: Dari Dieng kita sekitar 1,5 jam.
0: 1,5 jam aja. Okay.
2: Nah, 1,5 jam. Terus kalau misalkan di Banjarnegara sendiri sebenarnya banyak banget attraction di situ. Nih saya sedikit memperkenalkan ya. Semoga Dian pariwisata di sana mendengarkan saya.
0: Mendengarkan kesombongan ini
2: Nah, pariwisata di sana juga cukup maju Mbak untuk attraction sendiri. Rata-rata itu adalah water ini ya Pak ya. Wisata alam,
0: wisata
2: yang
0: alam
2: berbentuk gunung,
0: okay,
2: dan aktivitas air, okay, di sana.
0: Oke, oke, oke, oke.
2: Gitu. Terus yang lainnya juga di sana tuh juga ada golf loh, Pak.
1: Ada
2: golf, wow, Mbak. Jangan khawatir. Jadi enggak cuman Banjarnegara pasti ada golf di sana.
0: Okay.
2: Ini buat kaum-kaum urban, kaum-kaum elit. Kalau misalkan mau ke sana ada di situ. Ada satu lagi yang sangat atraktif di situ buat arung jeram ya, Mas ya. Itu ada pikas. Ini saya sebutkan enggak apa-apa ya.
0: Enggak apa-apa dong. It's okay.
2: Karena itu memang salah satu attraction yang salah satu attraction yang sangat diminati dan tidak lengkap tanpa mereka kalau misalkan ke Banjarnegara
0: seperti itu.
2: Dan itu luar biasa dan kami tentunya dengan attraction surrounding kami punya kerjasama seperti itu, seperti di yang package, terus untuk pikas package maupun yang golf kita punya kerjasama. Jadi kita nggak cuma tinggal diam hanya istilahnya menunggu bola, tapi kita jemput bola.
0: Menjemput bola, benar banget.
2: Selain tamu untuk leisure, tamu untuk bisnis juga. Jadi kalau misalkan kita menjalankan leisure, ini kita tidak ada matinya. Jadi kita bekerja sama dengan attraction surrounding, termasuk fasilitas yang akan kita berikan kepada tamu.
0: Yeay, keren banget. Jadi itu menjawab pertanyaan ya Sobat Fox ya. Ketika Sobat Fox datang ke Fox Hotel and Convention Banjarnegara, tenang aja, activity-nya gak cuma di hotel aja, tapi Sobat Fox juga bisa dibawa jalan-jalan ke tempat-tempat wisata karena mereka memang bekerja sama dengan attraction surrounding tadi yang juga bekerja sama pemerintah setelah daerah di sana ya. Oke. Okay. Kemudian ada lagi yang bertanya. Ini buat Mas Rian, ada paket bundling makanan minuman gitu atau mungkin diskon atau apa gitulah di kafenya ataupun di restonya. Monggo Mas Rian.
1: Oke. Okay. Buat Sobat Fox, tadi pertanyaan dari siapa Kak?
0: Mas Bayu Ardi.
1: Mas Bayu. Nanti saat staycation di Fox Banjarnegara, kebetulan baru kita rilis kemarin juga ya Kak Imu. Kita ada paket best deal itu bundling antara makanan dan minuman.
0: Okay.
1: Jadi cuma di harga 60.000 net.
0: Baik.
1: Buat staycation nanti di room service buat Sobat Fox, di situ akan ada 3 pilihan menu. Yang pertama buat teman-teman yang gak terlalu berat, tapi ya sebenarnya ya berat ya Mbak Ica.
2: Jadi berat gak Mas?
1: Ada sandwich, sandwich nanti untuk minumannya ada mocktailnya Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Ada pop splash.
0: Ya,
1: terus
0: ya, ya, ya.
1: Yang tradisional untuk pilihannya ada soto Semarang. Mm-hmm, mm-hmm. Dengan bundlingnya nanti es lemon tea Mbak. Jadi lemak-lemaknya biar agak turun dikit.
0: Bener.
1: Agak.
0: Bener banget, bener banget. Gitu, jadi seimbang ya, balance ya kan. Sandwich dengan mocktail, kemudian si soto dengan lemon ya kan. Itu ice lemon ya. Oke, jadi itu tadi ada bundling. Kalau misalnya ditanya apalagi sih, langsung aja datang ke sana. Sobat Fox nginep di sana, kemudian merasakan yang ada di Mayang Arum Restoran dan juga Fox Cafe. Ya. Lalu ada juga yang tanya ini dari Mas Anto yang ada di Bekasi. Mau tanya, Fox Hotel ini selain di Banjarnegara itu ada di mana lagi? Kemudian pesan hotelnya bisa via aplikasi travel lainnya apa enggak? Atau mungkin punya webnya sendiri untuk memesan Fox Hotel? Silakan Mas Imam.
2: Bisa banget. Ini sekali lagi bahwa Fox Hotel Convention Banjarnegara ini enggak cuma satu ya. Jadi kita jaringan internasional. Jadi international chain dari grupnya Ascot. Ini buat sahabat Fox, ini luar biasa. Kami hampir 1000 unit tersebar di 40 negara. Seperti itu. Tapi brandingnya dengan macam-macam ya, gak cuma Fox aja.
0: Betul.
2: Dari mulai tipe yang budget maupun sampai yang eksklusif seperti itu. Ada dari bintang 5, bintang 4, bintang 3 dan lain sebagainya. Salah satunya adalah brand kami di Fox. Fox ini adalah bintang 4. Fox ini gak cuma hanya ada di Jawa Tengah saja, di banyak negara saja. Kalau yang paling dekat ada di Bandung. Fox ini juga ada dua nih, Fox Fox dan Fox Lite kayak gitu.
0: Okay.
2: Jadi antara untuk yang kelas yang premium sama kelas yang middle.
0: Ya, yang menengah ada, gitu. Yang menengah. Jadi ada semuanya ada.
2: Betul.
0: Ya.
2: Brand dan lain ini, juga ada Mbak, sedikit ya.
0: Silakan.
2: Itu juga ada hotel Ascot-nya sendiri.
0: Ya,
2: terus
0: betul.
2: Ada Harris Group.
0: Ada Harris Group.
2: Kalau yang di kalau misalkan yang di Jogja ini juga ada beberapa. Oakwood itu juga salah satu jaringan kami. Kimaya itu juga sama. Dan yang ekonomis itu ada di Pop
0: Hotel. Ya,
2: gitu.
0: Betul sekali gitu ya. Jadi kalau Fox Hotel sendiri ada di Bandung salah satunya, tapi kalau jaringan internasionalnya ada banyak brand yang lainnya. Berarti pesan hotelnya tuh bisa lewat sebuah aplikasi kah?
2: Yes.
0: Mas Imu?
2: Okay. Untuk pesan hotel bisa lewat apa aja nih? Yang pertama kalau misalkan by website itu juga luar biasa. Website kami terintegrasi jadi satu, jadi www.discoverasr.com.
0: Okay.
2: Itu nanti Sobat Fox bisa melihat untuk review hotelnya seperti apa, destinasinya mau kemana dan bagaimana kayak gitu. Jadi di situ satu portal website yang sangat
0: lengkap,
2: kompleks
0: semuanya.
2: Seperti itu, lengkap banget di dalamnya. Mau kemana, mau ambil brand apa, terserah.
0: Nah,
2: biasanya ini juga untuk enrollment, ini sekalian promosi untuk sebagai member ya.
1: Yes.
0: Harus. Boleh banget.
2: Namanya kami ada Ascot Star Reward kayak gitu. Itu untuk grup Ascot seperti itu tuh semuanya bisa Mbak. Jadi salah satu benefitnya adalah discounted up to 20% untuk kamar. Tapi harus jadi member dulu ya. Untuk jadi member
0: banget,
2: juga enggak rempong.
0: Enggak
2: ribet untuk jadi member, cuman hanya diverifikasi by email. Setelah itu kita bantu aktifkan di salah satu unit manapun untuk grup Ascot ini, lalu bisa dipakai setelah aktif di jaringan hotel di
0: Ascot
2: seluruh dunia.
0: Ya. Jadi kalau Sobat Fox, intinya kalau Sobat Fox jadi member itu bisa dapat diskon sampai dengan 20%.
2: Yes.
0: Kemudian juga ini bisa menikmati fasilitas-fasilitas atau keuntungan-keuntungan benefit yang didapatkan lain. Benefit lain dari semua hotel Ascot yang tersebar di seluruh dunia. Ya, betul begitu ya.
2: Betul.
0: Luar biasa sekali. Dan buat Sobat Fox, karena pilihan dari Ascot ini banyak ya. Jadi Sobat Fox itu bisa memilih di websitenya, bisa milih hotel sesuai dengan budgetnya Sobat Fox. Kalau Sobat Fox misalnya budgetnya, aku budgetnya ke hotel yang pop misalnya, ya bisa gitu kan. Atau ke Fox bisa juga, ke Harrisnya sendiri atau Ascotnya sendiri, terserah mana-mana aja. Yang penting silahkan menikmati fasilitas dari Ascot International ya, itu tadi. Jadi Fox ini masuk ke bagian dari Ascot International, di mana Sobat Fox kalau punya member ASR ini bisa diskon sampai 20% dan pastinya berlaku di seluruh dunia. Yes. Itu dia, makanya dari tadi dia sombong karena memang wajar ya. Kita bakalan habis ini Sobat Fox bakalan mengumumkan siapa yang memenangkan giveaway. Jadi giveaway ini sudah ada sejak tanggal 29 Agustus dan berakhir kemarin tanggal 2 September ya kan. Kemudian pemenangnya itu diambil dari jawaban paling unik di kolom komentar. Kebetulan Fox Radio Jogja bekerja sama sama Fox Hotel ya. Jadi di situ berkolaborasi dan sepertinya sudah didapatkan ya Tiara. Tiara. Oke. Nanti pemenangnya akan mendapatkan satu voucher menginap di Superior Room Breakfast Fox Hotel Banjarnegara. Artinya dia dapat breakfast ya.
2: Betul. Pastinya.
0: Untuk dua orang ya. Betul. Ini. Ya. Oke. Okay. Terus diumumkan hari ini, sekarang, barengan sama Ica Nembo dan teman-teman dari Fox Hotel Banjarnegara. Dan tentunya nanti akan diumumkan juga di sosial medianya masing-masing. Ada di Fox Radio Jogja, ada di Fox Hotel Banjarnegara juga. Jadi Sobat Fox jangan kemana-mana, tetap dengan Fox Hotel and Convention Banjarnegara di Zona Mesin Waktu. Zona Mesin Waktu.
3: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
4: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycationnya hanya satu. Diklaimi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaimi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaimi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya at claimihuis _. Claimihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita yang bahagia ini Sobat Fox ya, di pagi menjelang siang ini, kita pengen bagi-bagi kebahagiaan yang sudah dilakukan dari tanggal 29 Agustus sampai tanggal 2 September. Kalau Ica Nemo ngelihat di postingan di Fox Radio Jogja dan juga berkolaborasi sama Fox Hotel Banjarnegara, itu udah banyak banget yang komen. Tapi memang yang dicari adalah satu yang paling unik komen dan akhirnya dijadikan pemenang. Dan pemenang a giveaway Fox X Fox ya ini ya. Ih lucu. Lucu banget. Datang lagi lah kalian ya.
1: Harus ya.
2: Itu salah satu yang men-trigger kami untuk mengadakan Fox and Fox.
0: Fox and Fox ya ini. Jadi pemenang untuk giveaway Fox and Fox adalah tolong nanti suaranya yang kenceng ya. Yuh, yeah. Gitu ya. Oke. Enggak Mas Rian enggak usah ikut.
1: Oke, terlalu keras. Enggak
0: canda, Mas.
2: Ini buat orang unhinged.
0: Oke, namanya adalah Lia Ibnu.
2: Selamat Kak Lia.
0: Selamat Kak Lia. Ya, ini Lia Ibnu kalau ditulisannya sih @LIAA Ibnu ya, IBNU. Mendapatkan satu voucher Superior Room with breakfast.
2: Yes.
0: Berarti nanti dia bisa ajakin pasangannya atau mungkin mamahnya, papahnya gitu ya, untuk bisa datang ke Banjarnegara, kemudian datang ke Fox Hotel. Terus nanti kita akan DM juga syaratnya seperti apa ke @LiaIbnu, itu akan di DM sama teman-teman dari Fox and Fox. Luar biasa sekali ya. Jadi selamat untuk Lia Ibnu dan buat Sobat Fox yang belum beruntung. Itu untuk mendapatkan keberuntungan tersebut nanti kalau ada talk show lagi. Yes. Mungkin bagi-bagi giveaway lagi ya kan.
2: Ada pasti kok. Pasti lanjutin sama dia. Aman.
0: Yang pasti Sobat Fox untuk mendapatkan info-info tentang Fox Hotel and Convention Banjarnegara. Mau itu info makanannya, diskonnya, meeting roomnya, wedding packagenya, Sobat Fox bisa langsung follow ke Instagram ataupun ke TikTok. Namanya apa, bapak-bapak sekalian?
2: Oke, untuk sosial media kami di Instagram adalah foxhotel.banjarnegara. Sekali lagi ya, foxhotel.banjarnegara.
1: Untuk TikTok?
2: Nah, untuk TikTok adalah foxhotel.banjarnegara. Itu disambung langsung.
0: Baik. Jadi kalau untuk Instagram di foxhotel.banjarnegara, kalau TikTok langsung aja @foxhotel Banjarnegara. So buat Sobat Fox yang pengen tahu seperti apa sih tempatnya, kayak gimana pemandangannya, kayak apa, apakah benar yang dikatakan sama Mas Imung dan juga Mas Rian, kalau menurut mereka berdua, kalau kata-kata itu kurang mendeskripsikan bagaimana indahnya hotel tersebut, jadi langsung aja datang ke sana.
2: Yes,
0: ya, betul sekali. Dari Mas Rian mungkin ada, karena ini sudah waktunya sudah berakhir ya. Aku pengen nyanyi.
2: Berakhir.
0: Jangan berakhir.
2: Bukannya kita sampai jam 1.
0: Mau kali kau kayaknya ngomong ya.
2: Kayak mana ya?
0: Mungkin dari Mas Rian ada yang ingin disampaikan
2: Mas
0: ke
2: Mas Imung.
0: Mas Rian, Mas Imung. Oh iya. Boleh berdua deh ya. Berkolaborasi deh ya.
2: Pak Rian dulu.
0: Mau disampaikan ke Sobat Fox dan juga Foxes, silahkan. Monggo.
1: Buat Sobat Fox dan Foxes, ada istilah ya. Nggak kenal makanya nggak sayang ya.
0: Oh gitu ya.
1: Biar sayang silahkan ke Fox Banjarnegara.
0: Gitu doang.
1: Iya gitu. Simple tadi.
0: Katanya masih mau ngopo.
2: Aman.
0: Menurut aman. Aku itu wah gila, bagus banget coy. Itu Rian 2026.
1: Nanti yang pantun biasanya kan Kak Imu.
0: Oh gitu. Oke.
1: Ini coba. Okay. Saya yang bilang nanti.
0: Dari Mas Imung apa? Monggo.
2: Siap, saya sedikit ya. Nih, buat sahabat Fox dan Foxes cantik kan? Fox, sahabat Fox dan Foxes. Oke, Mbak Tiara tolong di-profit untuk 2 bulan depan ya. Bisa datang lagi ke sini karena ini cantik banget. Ini salah satu yang men-trigger gitu. Jadi ini adalah pengalaman pertama kita mengudara di daerah DIY DIY. Biasanya kan diarahnya Jawa Tengah. Ini adalah salah satu mitra yang kami percaya untuk bisa mempublikasikan dan mengexposure dari hotel kami sendiri.
0: Yeay, terima kasih. Terus.
2: Okay. Jadi kalau misalkan Sobat Fox dan Foxes jalan-jalan ya ke area Banjarnegara atau Baling Mas Cakep sana ya, jangan khawatir bahwa sudah ada satu kemajuan yang luar biasa tentang akomodasi, yaitu Fox Hotel and Convention Banjarnegara. Luar biasa, satu-satunya hotel yang hadir di sana dengan bintang 4 dengan skala internasional untuk mempermudah penginapan dan membuat kenyamanan bagi semuanya, seperti itu ya. Jadi ada loh di sana hotel yang seperti ini, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih lengkapnya tadi sudah dimention mengenai informasi kami, detail di sosial media. Betul. Atau juga bisa nanti kunjungi ke website kami www.discoveraster.com. Nanti tentukan untuk destinasi Sobat Fox mau kemana. Ini tinggal dicari aja di sana. Betul. Akan ada di provide informasi lengkap mengenai hotel-hotel, harga dan lain sebagainya. Okay. Kayak gitu. Yeah, closing statementnya saya pakai pantun ya, Kak.
1: Ini komnya ini, Kak.
0: Ini kalau sampai nggak gong ya nggak apa-apa.
2: Iya, saya buka primbon dulu ya.
0: Lanjut
2: lagi. Oke, siap. Pergi tamasya ke Banjarnegara.
0: Cakep.
2: Beli buah di Pasar Mandiraja.
0: Oke.
2: Selamat siang warga Jogja dan sekitarnya.
0: Cakep.
2: Ke Jawa Tengah, yaitu ke Fox Haris Banjarnegara.
0: Yeay. Terima kasih banyak. Thank you so much untuk keceriaannya di pagi menjelang siang ini. Terima kasih banyak. Semoga makin banyak lagi yang datang ke Fox Hotel Banjarnegara. Amin. Dan semoga kerjasama kita terus berjalan ya. Yes. Fox versus Fox ini ya kan. Fox x Fox ini. Semoga makin kesananya makin erat lagi hubungan tali silaturahminya. Jadi teman-teman dari Fox Hotel Banjarnegara bisa datang ke Fox Radio Jogja. Yeay. Thank you so much. Pokoknya dan selamat sampai di tujuan nanti pulangnya. Pastinya harus makan siang dulu ya. Karena udah jam makan siang, udah lapar kan? Kelihatan dari muka-mukanya.
1: Perantau ya.
0: Ica Nemo pamit ya Sobat Fox ya. Terima kasih banyak loh Sobat Fox sudah temenin Ica Nemo dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Sekarang waktunya Ica Nemo pamit. Dan habis ini akan tetap ada program-program dan lagu-lagu yang luar biasa dari Fox Radio Jogja. Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Radio Jogja.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax? Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, singa dalawan.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Talks Radio Jogja, workout over burnout.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sobat Fox, reward umroh sanga-sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Radio Jogja.

terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Vox Radio Jogja, workout over burnout.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

tangan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: pasangan. Transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Weekend ini mau ngedate kemana? Cafe, bosen, mall, lagi-lagi itu. Bioskop, nanti aja kali ya. Plot twist, ngedate-nya di Superindo. Karena tanggal 5 September ada Super Popland di Superindo Maguwo Harjo, Yogyakarta. Bisa beautyan bareng, jajan, yoga, bikin flower arrangement, nyobain Joko Experience, sampai Norebang Party. Terus ada performance dari Ali Maulana dan kesempatan dapetin door prize plus voucher belanja jutaan rupiah. Jadi siapin outfit ngedate dan ajak teman-teman juga. Plot Twist Weekend, ngedate ke Super Popland. Sabtu 5 September di Superindo Maguwo Harjo. Siapa bilang ngedate harus ke tempat biasa?
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sangat-sangat memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sangat-sangat Klasik atau minyak balur Sangat-sangat Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kamu lapar nggak?
2: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
1: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
2: Oh, yang di Harper Malioboro, Yogyakarta itu?
1: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
2: Serius? Berapa?
1: Cuma Rp99.000 net per orang.
2: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
1: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
2: Wah, cocok banget buat ngajak bestie, pasangan, sama keluarga aku nih.
1: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
2: Emang kemana reservasinya?
1: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram @ Harper Jogja.
3: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.
4: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian, minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand sanga-sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah, pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website, www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan.

0: tapi juga punya aroma rempah-rempah bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, Mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
0: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat Mister.
1: Terima kasih, Pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara.

Kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Fox Radio Jogja. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

November di Fox Radio Jogja.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

Disiarkan langsung dari Jalan Pariga Sakti nomor 8 Fox Radio Jogja. Your soul, your head. Hai. Selamat sore sobat Fox, sore afternoon tea yang nemenin kamu seperti biasa. Dan Mutia Anissa juga nemenin kamu dari jam 3 sore ini sampai nanti jam 6 sore sobat Fox ya. Kamu bisa kasih tahu sore hari ini pengen dengerin lagu apa, boleh kasih tahu via WhatsApp di 0887-188-1053 atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store. Dan juga sobat Fox ya, kamu bisa nonton live TikTok juga di @Fox Radio Jogja 1053. Terus habis itu request aja kasih tahu Mutia. Seperti biasa di hari Kamis Mutia akan ngobrol-ngobrol juga, nanti tungguin aja sobat Fox ya.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Afternoon Tea on 105.3

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan sebanyak 25 kabupaten atau kota di Jawa Tengah berstatus awas kekeringan meteorologis pada dasarian 1 September atau periode 1 sampai 10 September 2026. Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Jateng, Guruh Ciptanto, mengatakan masyarakat dan pemerintah daerah perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak kekeringan. Berdasarkan pemantauan BMKG, wilayah berstatus awas meliputi Cilacap, Brebes, Tegal, Banyumas, Purbalingga, Pekalongan, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Kota Magelang, Purworejo, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Kudus, dan Demak. Ia mengingatkan, status awas merupakan kondisi paling kritis ketika hujan tidak turun selama minimal 61 hari berturut-turut. Lebih lanjut, ia menyebut kondisi ini dapat menyebabkan sumber air mengering dan kekeringan ekstrim yang berpotensi mengancam kebutuhan dasar masyarakat. Kita beralih ke kabar selanjutnya, Sobat Fox. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Arifah Fauzi dalam pernyataan pada Rabu 2 September kemarin mengatakan pengungsi gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT yang menjadi korban kekerasan seksual sudah didampingi oleh Kementerian PPPA dan pihak-pihak terkait. Ia menyebutkan terdapat satu orang korban dengan usia di bawah 15 tahun. Kementerian PPPA berkolaborasi dengan berbagai pihak kini tengah mendata pengungsi lebih lanjut untuk menyiapkan tenda khusus perempuan dan anak. Sebelumnya Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Emelia J. Nomleni meminta penanganan masyarakat terdampak gempa Flores tidak hanya berfokus pada distribusi bantuan tetapi juga memperkuat perlindungan kelompok rentan di lokasi pengungsian termasuk anak-anak dan perempuan. Ia juga mengingatkan adanya potensi kekerasan seksual di tengah kondisi pengungsian sehingga diperlukan langkah pencegahan dan pengawasan secara serius.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Bersiaplah untuk malam yang tak terlupakan. Tip-tap-to Yogyakarta for Anniversary. Glorious City of Love. Dengan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026. Dapatkan tiketnya sekarang juga di dewatika.com atau www.tiptapto.id. Info lebih lanjut, follow Instagram @tiptapto.jogja.

di hari Kamis ini Sobat Fox, nanti kan mungkin bakalan ngobrol-ngobrol. Ngobrolnya barengan sama salah satu event tahunan di Yogyakarta Sobat Fox ya, yang emang udah ada sejak tahun berapa ya, nanti kita tanya lagi ya. Mutia agak-agak lupa. Tapi yang jelas Sobat Fox ya, Mutia jadi pengen tahu nih ya, kan seperti yang udah Mutia bilang berkali-kali sejak bulan Juli kemarin, Juli, Agustus, September, Oktober, November sampai akhir tahun Desember itu selalu yang namanya di Jogja rame banget sama yang namanya event. Gak ada diemnya, gak ada istirahatnya, event. Ada terus gitu Sobat Fox. Nah pertanyaannya Mutia seputar kehadiran kamu nih, kalau misalnya di Jogja nih ya, lagi ada berbagai event, lagi ada berbagai acara. Kalau menurut kamu sendiri Sobat Fox ya, apakah kamu termasuk orang yang rajin datang ke event-event ini, atau yang tertentu banget aja? Jadi kayak dari misalnya di satu weekend gitu ya, di Jogja tuh eventnya gak cuma satu, minimal ada tiga. Atau kadang-kadang bisa kayak ada 6 event berlangsung sekaligus gitu. Mulai dari yang ada di mall, yang ada di JSC aja gitu misalnya. Terus nanti event yang ada di lapangan mana gitu tuh selalu ada di setiap weekend, gak cuma satu. Minimal banget kalau Mutia perhatiin tuh ada 3 gitu. Atau yang nanti di kafe, atau yang nanti pokoknya ada terus gitu ya. Nah pertanyaannya Mutia tadi itu, kamu tuh seberapa rajin sih? Apakah kamu setiap weekend pergi datang ke event atau enggak? Segmented terpilih tertentu aja atau yang udah tahunan aja? Jadi apakah kamu termasuk yang rajin? R-nya udah ketarik duluan. R rajin. Apakah kamu termasuk yang rajin Sobat Fox datang ke event-event ini? Atau ada gak sih masa-masa dimana kamu tuh rajin banget? Misalnya sekarang udah gak terlalu nih, aku udah gak terlalu sering datang, tapi ada tuh di era ini tuh aku rajin banget datang ke setiap event misalnya gitu Sobat Fox. Kita obrolin bareng, kasih tahu Mutia boleh via WhatsApp di 0887188053, terus juga via aplikasi Fox Radio juga boleh, dan via TikTok juga lagi live TikTok. Mutia mau nyapa dulu selamat sore buat yang lagi gabung via TikToknya Fox Radio Jogja 1053. Request boleh, sharing, Mutia tungguin jawaban kamu ya.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Afternoon Tea on 105.3 FM.

barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanya, apakah kamu termasuk orang yang rajin datang ke berbagai event yang lagi rame di Jogja ataupun di tempat-tempat lain juga boleh Sobat Fox ya. Seberapa rajin kamu, dan kalau misalnya sekarang udah gak rajin lagi, ada gak sih waktu-waktunya dimana kamu tuh, wah aku sih terrajin, terpaling sering datang aku di era itu gitu. Misalnya kalau sekarang udah enggak, tapi kalau sekarang rajin ya ceritain aja Sobat Fox ya. Mutia tungguin cerita kamu via WhatsApp di 0887-188-1053 atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store, dan bisa juga via TikTok at Fox Radio Jogja 1053 ya. Dan kalau misalnya kamu sekarang udah mempersiapkan diri atau memang udah dari kemarin-kemarin ikut event terus, pastilah ada capeknya Sobat Fox. Makanya jangan lupa balurkan sanga-sanga. Kalau Mutia sih sukanya sanga-sanga ultimate dengan 140 jenis jamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Aromanya tuh perpaduan dari lavender, bunga pudak, sama daun mint. Efeknya kerasa ada anget-angetnya gitu di kulit, cuman enggak panas ya, karena Mutia juga termasuk yang enggak suka tuh kalau ada minyak yang panas gitu, gak suka. Sukanya yang anget aja, cukup aja gitu Sobat Fox ya. Dan ini membantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi juga. Di badan enteng, pikirannya juga tenang dan siap beraktivitas lagi. Yang jelas ya, kalau sanga-sanga nih aman buat semua dan praktis, bisa dipakai kapan aja. Udah punya sertifikasi halal, udah terdaftar di BPOM juga. Jadi dijamin aman, aman, aman, aman ya. Nah, kalau kamu pengen dapetin, harganya Rp230.000 untuk ukuran 100 ml. Ini untuk sanga-sanga ultimate. Dan kalau ukuran travel size-nya alias 30 ml itu harganya di Rp85.000. Kamu bisa dapetin di reseller terpercaya, di mitra resmi kayak Kimia Farma, K24, dan Century juga. Dan juga di Fox Radio Jogja, langsung datang juga boleh Sobat Fox. Sama di live TikTok sanga-sanga Fox Jogja. Beda ya. Jadi live TikTok-nya ada dua. Ada sanga-sanga Fox Jogja, ada juga Fox Radio Jogja 1053. Itu sama-sama di sini kok Sobat Fox ya, cuman kebutuhannya aja beda ya. Kamu bisa langsung dapetin. Dan jangan lupa, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

0: Masih di afternoon tea Sobat Fox, dan seperti biasa setiap hari Kamis ada Let's Talk With. Dan kayak Mutia bilang tadi di awal, kalau Let's Talk With sore hari ini ngobrol barengan sama salah satu event tahunan yang ada di Yogyakarta. Dan ini sebagian besar pasti kamu udah familiar sama eventnya Sobat Fox ya. Ada FKY yang kepanjangannya juga sudah sempat berubah ya.
1: Betul.
0: Iya kan, tadinya Festival Kesenian Yogyakarta, saat ini Festival Kebudayaan Yogyakarta. Dan ini tahun 2026 ya. Kalau misalnya nih FKY ini kan adalah salah satu yang mungkin selalu ditunggu-tunggu sama Sobat Fox ya. Nah, sama warga Jogja juga ya. Makanya kita kenalan dulu kalau gitu.
1: Aku nungguin berita.

0: Ya ini nih. Dia bingung mau kemana nih.
1: Kita kenalan dulu aja ya. Sore hari ini Mutia kedatangan dua cowok-cowok ya. Ada Mas Hafid dan Mas Sobe. Selamat sore.
2: Selamat sore. Sore.
1: Semangat banget.
2: Semangat bro.
1: Tahun ini kan mungkin nama-nama ini juga Sobat Fox ada yang udah beberapa familiar kali ya gitu kan. Nah, kenapa tiba-tiba namanya muncul di FKY? Mengapain di situ?
2: Ngapain ya?
3: Sebenarnya kita ini orang-orang yang sangat di balik layar sebenarnya.
1: Wow.
3: Tapi karena stok orangnya habis, akhirnya siapa yang mau? Ya udah,
2: tim Markom aja akhirnya.
3: Berhubungan dengan

0: itu tuh ada banyak, ada Anang Saptoto itu kurator artistik, ada
1: Sam
0: Najib Nur Fauzi,
1: yes,
0: itu yang bagian keuangan, yang uangnya nggak ada.
1: ada, tapi oh no bro,
0: tapi digaji.
2: Pokoknya bagian keuangan tuh yang mengurus keuangan, terlepas dari ada tidak adanya.
1: Betul,
2: banyak
1: sekali.
2: Tidak banyaknya
1: penganggaran.
0: Terus ada Sambung yang urusannya sama
1: bawah,
0: ada Dio di program pasar, terus ada Ari Kancil di program,
1: dan satu lagi ada Pak Siranas.
0: Narasumber.
1: Lebih tepatnya itu soalnya.
2: Bingung
1: kita mau nyebutnya dia apa ya.
2: Narasumber ya jatuhnya ya. Tapi berarti teman-teman ini kan dari Markom ya.
1: Betul.
2: Jadi hari ini mau mempublikasikan.
1: Mempublikasikan asik.
2: Ya kan?
1: Kita kan
2: akan apa tuh?
1: Ngomongin ini.
2: Ya iya dong, masa ngomongin yang lain, harga kambing. FKY tahun ini namanya Aksara.
1: Betul.
2: Apa tuh kalau boleh tahu Bang Messi?
1: Aksara. Jadi setiap tahun itu FKY pasti akan punya tema gitu ya. Nyontogi. Kalau di tahun 2023 ada pangan, terus ada 2024 ada benda gitu. Terus 2025 ada adat istiadat, terus tahun ini nih Kejatahan Sleman dia akan ngomongin tentang lebih tepatnya bahasa, cuman subnya adalah di aksara.
2: Oke, berarti itu spesifik kan aksara akhirnya jatuhnya literatur bahasa.
1: Gitu.
2: Tapi terus habis itu juga ngomongin spesifik aksaranya tuh gimana tuh maksudnya?
1: Dia akan, ya kita tahu bahwa aksara itu ngomonginnya kan dari perspektifnya banyak gitu, kayak misalnya adalah tentang gimana dia sejarahnya. Dan dari semua itu sebenarnya adalah ditulis secara aksaranya. Nah itu yang pengen kita rangkum. Nah nantinya akan ada muncul banyak hal yang akan muncul di FKY. Salah satunya kampanye-kampanye kita pun nempelinnya tuh dari kemarin kita beberapa festival-festival gitu. Kayak kemarin kita nempel di FSY, Festival Sastra juga. Kita nempel kampanye-nya ada di komik ya di GIK gitu juga. Ngomonginnya juga tentang kayak gitu juga. Terus besok kita tanggal berapa ya yang sama Mocopat bro?
0: Tanggal 5
1: kita ada Mocopat, 1000 Mocopat, kita kerja sama-sama Muhammadiyah gitu. Ada beberapa murid, kita akan
0: 1000
1: orang di 0KM gitu, terus dia akan bacain Mocopat. Salah satunya kayak gitu.
2: Berarti kan berhubungan dengan literatur, kebudayaan membaca, menulis.
1: Betul.
2: Gitu ya, mencatat ya, gitu ya. Yang akhirnya dibawa di FKY tahun ini nih. Nah, tapi kalau ngomongin soal dari saat ini adalah bahasa gitu. Kenapa akhirnya di tahun ini yang diangkat tuh pengen angkat bahasa gitu?
0: Sebenarnya kalau temanya FKY itu dari tiap tahun itu udah ditentukan. Bahkan besok tahun depan
2: yang menentukan
0: ada.
2: Allah bukan?
0: Yang menentukan kalau itu ya adanya dunia ini masih ada atau enggak tahun depan itu Gusti Allah. Tapi tema FKY itu ditentukan oleh steering committee. Itu ada Pak Budet, ada Pak Om gitu-gitu.
1: Seniman-seniman
2: senior
1: powerful.
2: Powerful.
0: Yang tahun ini tuh memang kejatahnya udah langsung aksara. Tapi aksara itu sebenarnya ya itu tadi seperti kata Mas Obeh, tema besarnya adalah bahasa. Tapi nek bahasa iki kan koyone meng Indonesia tok ya. Tapi nek misalkan aksara kan kita bisa
1: ngomongin.
0: Oh, sastra Jawa itu bisa aksara. Indonesia kita juga bisa aksara. Makanya gimmick-gimmicknya FSJ tahun ini tuh memainkan diksi. Memainkan kata-kata kayak campaign yang
2: berarti
0: pernah.
2: Kita ini kedepannya kayak harus berpuisi gitu gak sih? Ngomongnya jangan.
1: Wah, malah enggak.
2: Mau pakai gimana tuh?
1: Jadi kalau
2: mau copat wes.
1: Salah satunya mau copat. Kalau enggak kemarin kita jadi campaignnya itu adalah pakai pit pagandanya Dagadu tuh. Kita muterin ke beberapa titik. Terus salah satunya kita juga ikut join di apa jenisnya kalau CLFR. Muter gitu. Nah di situ terpampangnya adalah soal ngomongin bahasa, kayak misal bahasa apa aksara Jawa gitu. Nah jadi tulisannya kuwi iso mocora. Gitu-gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang kita coba ini. Terus kuwi sorry nih gue biasanya ngomong anjir atau a tuh gitu. Jadi ada hal-hal kayak gitu yang pengen kita bangun untuk awareness-nya
2: Allah.
1: Gitu. Wow.
0: Ini kalau yang soal gimmick itu adalah strategi publikasi kami. Karena temanya aksara, makanya kami propagandanya lewat kata-kata, lewat bahasa.
2: Oke, ya benar ya, yang memunculkan pemikiran-pemikiran tentang ya, apakah kita mulai dari menggunakannya, ya, gitulah ya.
0: Betul. Iya, iya. Dan kemarin kita lakukan itu pakai sepeda. Medianya adalah propaganda. Kalau kamu tahu sepeda yang ada papanya itu, kita tulis manual. Misalkan kamu tim misuh anjir atau asu. Gak apa-apa kalau itu.
2: Iya, pertanyaan. Aku gak mengumpat. Iya, ya, kan nanya.
1: Iya terus,
2: boleh nanya. Iya.
1: Terus medok.
0: Rapopo aku medok, yang penting orang medok.
1: Gitu.
0: Itu kan salah satu gimmick-gimmick yang kita publikasikan ke teman-teman, yang pada akhirnya nanti itu juga akan teraplikasikan ketika acara. Nanti banyak juga kata-kata lah ya istilahnya. Kata-kata hari ini, nah itu ono nunggu nih aksara.
2: Oke. Berarti emang berbagai, mulai dari hal-hal yang biasa kita temui sehari-hari gitu ya. Terus diangkat mulai dari penulisannya, cara kita berbicara, cara kita memakainya gitu-gitu ya. Yang akhirnya diangkat untuk FKY tahun ini. Oke, nanti kita ngobrol lebih banyak lagi Sobat Fox ya. Cuman kita jeda dulu, dan kalau kamu punya pertanyaan, boleh banget kasih tahu kita via WhatsApp di 0887-188-1053. Boleh juga via aplikasi Fox Radio, boleh juga via live TikTok, karena kita live di semuanya juga Sobat Fox ya. Kamu langsung bisa aja berinteraksi di sana, kita tungguin ya.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik terbuat dari rempah alami diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.

0: Masih di Let's Talk with Festival Kebudayaan Yogyakarta 2026 Sobat Fox ya. Aksara sebagai cara membaca kebudayaan. Kalau ngomongin soal aksara sendiri ya, ini kan tadi udah dibahas, udah dikasih tahu kalau ini tuh aksaranya dalam bentuk penggunaan yang dibaca, yang dilakukan, digunakan sehari-hari gitu ya. Supaya ini juga gak kerasa kayak jauh gitu gak sih penggunaan aksara ini, padahal ada sesuatu yang kita setiap hari gunakan, setiap hari juga temui gitu ya. Nah, tapi kita belum membahas FKY 2026 ini kapan dan di mana.
1: Oke, FSC 2000.
2: FKY. Oh, FKY. Kita panitia sama nih.
1: Baru selesai FKY-nya kemarin. Iya, ya. Masih pusing.
2: Iya. FKY, oke.
1: 2026 ada di lapangan Pemda Sleman, lapangan Bran.
0: Ancar-ancar.
1: Ex pabrik gula dulu. Nah, ini kalau teman-teman sering lewat jalan nasional lapangan Denggung itu,
0: iya.
2: Magelang, sebelum lapangan Denggung.
1: Teman-teman ke kiri belakangnya lapangan Denggung yang biasanya buat area jogging juga di area Pemda Sleman.
0: Oke, oke.
1: Lebih kecil dari lapangan.
0: Oke.
1: Tanggal 13 sampai 19 September.
0: 2020. Satu minggu.
2: Satu minggu.
0: 13 sampai 19 September berarti mulai minggu depan. Minggu depan nggak sih? Dua
2: betul.
0: Minggu lagi ya.
2: Betul. Betul. Minggu depan.
0: Minggu depan.
1: 10 hari lagi.
0: 10 hari lagi betul ya di tanggal 13. Nah, kalau tahun ini dalam satu minggu itu dengan tema aksara itu jadi jatuhnya programnya apa aja nih?
2: Ada cukup banyak sih. Jadi dalam satu minggu itu kita bagi ke beberapa daerah gitu. Mm-hmm. Jadi kalau di awal adalah pembukaan, mm-hmm, pasti, dan di akhir penutupan. Yeah, yeah. Nah, ada sisa 5 hari yang akan kita bagi gitu, mm-hmm, ke semua kabupaten kota.
0: Oh gitu.
2: Jadi okay, nanti kayak secara jadwal masih kita obrolin, cuma nanti akan ada misal hari Senin adalah Sleman Day. Mm-hmm. Jadi semuanya adalah orang-orang yang dari Sleman tuh. Bahkan sampai mungkin bintang tamunya.
0: Oh gitu. Gitu. Jadi menampilkan setiap kabupaten kota itu.
2: Betul.
0: Gitu ya?
2: Okay. Jadi dia akan kayak ya andaikan dia ngomongin misal mungkin di Jatilanya ada beberapa tempat sama ya. Cuman dia pasti akan dari Sleman.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Terus hari kedua ada Bantul Day, hari ketiga ada Jogja Day, nah gitu. Jadi kita akan bikin skemanya kayak gitu selama kalau yang pertama tadi pembukaan, terus 5 harinya adalah
0: kabupaten kota, terus terakhirnya penutupan. Oke. Okay.
2: Seperti itu.
0: Bentuknya apa tuh?
2: Ada banyak sih. Ada yang terbaru adalah ada wayang dari di sini. Gunung Kidul, gitu. Mereka akan menampilkan wayang juga, gitu. Dan tentu adalah kolaborasi ini semoga nanti bisa membangun antara ekosistemnya, karena yang kita gandeng itu nggak cuma sekedar OPD-OPD yang ada di kabupaten kota, tapi juga sampai ke komunitas-komunitas yang ada di daerah-daerah tersebut.
0: Oke. Okay. Gitu. Kalau kita ngomongin soal jenisnya deh, berarti nanti kegiatannya tuh jenisnya bakalan ada apa aja?
1: Ya. Oh. Kalau FKY ini sebenarnya salah satu kepinginannya adalah rebranding dari tahun kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu yang tadi lanjut Mas Ube itu, kita menawarkan beberapa performan baru, termasuk yang tadi tampil itu, kita setiap hari menghadirkan kolaborasi seni baru.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau biasanya kalau jadilan ditampil ke jadilan itu, tapi di tahun ini kita akan berkolaborasi dengan komunitas di sekitar, maksudnya yang tadi ada Jogja Day, kalau besok bahasanya adalah Wong Sleman tampil, Wong Bantul tampil gitu.
0: Yeah.
1: Jadi setiap harinya akan seperti itu. Kemudian kalau yang kolaborasi seniman di tahun ini yang baru adalah, kalau dulu kan kita lihat FKY itu ada stand pasar sendiri, terus ada pameran sendiri.
2: Pameran seni rupa sendiri.
1: Sekarang ini sebagai bentuk cara mengakali budget tadi.
2: Kembali ya.
1: Jadi kita berkolaborasi dengan banyak seniman yang nanti karyanya itu bentuknya langsung bukan pameran yang dipajang, tapi sudah dalam bentuk infrastruktur area atau panggung. Jadi nanti area gate-nya akan di dikerjakan oleh Geger Boyo. Kemudian area signage yang toilet, musola, tenda itu
2: siapa?
1: Akan juga karya artistik dari Tempa. Yang sini, yang ini ada karya pasar dari Studio Tanah gitu-gitu. Itu yang bentuknya kolaborasi dengan seniman aja. Okay. Juga ya. Kolaborasi pawai dan pasar.
2: Betul.
1: Pawai itu yang tadi, biasanya kan pawai itu
0: keliling.
1: Gitu-gitu. Kalau ini kita di satu tempat, kita pembukaan ki akan ada flash mob secara bersamaan. Kemudian pun Karso Dalam memberikan speech pun kita juga dimasukkan itu dalam pertunjukan. Dia harus membacakan, beliau harus membacakan geguritan gitu-gitu.
0: Oke, oke.
1: Terus ada juga di area pasar itu pasar ngecer.
0: Oke.
1: Pasar ngecer itu setiap harinya akan menjual barang-barang yang orang-orang tidak tahu.
0: Maksudnya?
1: Maksudnya dia akan besok dia akan jualan apa itu beda sama jualan dia hari ini.
2: Betul sekali.
0: Dan dia gak akan, boleh sama.
1: Betul. Dia kayak performance arts gitu. Dia jualan kayak cangcimen tapi ini lebih seni gitu.
0: Oke. Berarti jualannya adalah performance art ya.
1: Betul.
0: Wow.
1: Rangerti sih gitu.
0: Wow.
2: Gitu.
1: Okay. Kita juga kolaborasi dengan
0: Pak, besok saya mau beli. Besok beda. Oke.
2: Dan pembukaannya yang paling mungkin akan jadi spesial karena
0: apa tuh?
2: Karena kita gabungin dari semua itu, kabupaten kota itu mungkin ada sekitar 600-an penampil yang akan hadir di situ. Jadi kalau nonton Piala Dunia kayak ngono kayaknya, mungkin kita akan bawa konsep itu masuk ke area FKI.
0: Jadi seperti penampilannya mengikuti rundown ada di situ semua.
2: Betul sekali gitu. Oke, ya. Gitu.
0: Oke. Ada 600 penampil tuh yang bisa di highlight apa aja nih contoh?
2: Banyak banget lah, ada karena setiap jadi kabupaten kota tuh ngiriminya 100 orang lebih gitu. Dan itu juga pelatihnya beberapa seniman yang hadir di situ juga gitu, yang rata-rata sih pasti akan penari ya, walaupun nanti ada teater-teater kecil gitu di situ.
0: Oke.
2: Seperti itu. Dan yang tadi spesial adalah pembacaan laporannya itu dari Bapak Sultan. Dia adalah ngomongnya adalah gurindam, bukan yang pidato keguritan, sorry, gurindam kan ya. Gurindam kan kono ya. Melayu banget. Keguritan gitu. Nah, itu yang akan mungkin akan jadi spesial besok. Okay,
0: berbeda gitu ya.
2: Gitu.
1: Pastinya setiap hari akan ada karya kolaborasi baru satu.
2: Pasti.
0: Oke.
1: Itu highlightnya di situ.
2: Highlightnya di situ.
0: Berarti selalu ada yang berbeda ya, mulai dari jualannya beda. Betul. Terus highlightnya yang ada setiap hari ada tambahan. Betul. Karya lagi, kolaborasi. Betul. Lagi gitu. Oke, berarti harus datang tiap hari Sobat Fox ya.
1: Harus datang tiap hari.
0: 13 sampai 19 ya kan.
2: Betul sekali.
0: Kalau kita mau ngomongin di hari pertama deh di tanggal 13 itu kan tadi pembukaan. Udah sempat diceritain beberapa hal yang akan terjadi. Ada apa lagi yang terjadi di hari pertama itu?
2: Ada bintang tamu.
0: Bintang
2: boleh,
0: tamu.
2: Boleh disebutin gak sih? Ada Segiti, bintang tamu. Segiti disebutin.
0: Ada bintang kecil.
2: Besok lah dilihat
1: ada
2: aja.
1: Ada Kunto Aji. Langsung tak sebutin ini.
0: Ini beneran?
1: Beneran.
0: Oh bener.
2: Kunto Aji juga sama beneran. Dia akan keguritan.
0: Oh iya?
2: Yes.
0: Oke. Di pembukaan.
1: Dia
0: warga situ kan?
2: Iya, yeah, makanya kan? Itu.
0: Iya.
2: Sebagai representasinya Sleman lah kayak gitu.
0: Oke.
2: Gitu hati dia.
0: Iya betul. Terus ada apa lagi nih?
1: Di pembukaan ya?
0: Betul, di hari pertama. Hari pertama tuh dari jam berapa dulu?
1: Dari hari pertama, kita buka rundown dulu ya.
0: Iya, boleh.
1: Sambil ngobrol biar gak ada ter.
0: Oh lama ya, kirain cuma bentar doang.
2: Bagus.
0: Berarti kan FKY ini, tapi tetap ada pasarnya setiap hari itu tuh?
2: Pasti.
0: Okay. Tapi ada. Maksudnya apakah yang tadi jualannya beda-beda?
2: Jadi
0: tadi?
2: ada dua macam. Namanya aku lupa lagi, cuman ada tiga, sorry. Yang pertama adalah yang emang standby, dia tiap hari sama.
0: Jualannya sama boleh?
2: Itu. Oh,
0: siapa tahu?
2: Enggak, kan ada boot nih.
0: Di FKY enggak boleh sama ya tiap hari ya. Agak susah ya.
2: Iya, kan kalau yang punya boot kan susah tuh.
0: Yeah,
2: jadi
0: yeah,
2: kan yeah, boot yeah. juga, dan itu baik kurasi juga. Kita kita benar-benar baik kurasi. Yang pertama itu tiap booth pasti ada. Terus yang kedua ada pasar, lupa aku. Cuman dia yang nentuin adalah OPD.
0: Apa yang dipresentasikan?
2: Jadi setiap daerah, misal kayak Bantul Day atau yang tadi itu YI Sleman tampil. Nah, dia akan menampilkan dodolan iku yo dodolan ala Sleman tuh kayak gimana sih? Misal kayak jatah tempe dan lain-lain kayak gitu.
0: Oke. Yang berubah adalah itunya.
2: Iya, itu. Yang satu lagi adalah yang tadi pasar ngecer tadi yang dia kayak ngasongan muter.
0: Oke. Nah, kalau yang pasar ngecer ini berarti yang melakukan siapa?
2: Ada kolaborasi juga.
1: Kalau
0: tahu
1: Sangkakala,
2: vokalisnya.
0: Oke.
2: Kita akan kolaborasi sama dia lah. Ada penampilnya, cuman kita kolaborasi
0: dengan dia kolaborasinya. Nanti bentuk sekali. Kolaborasinya bisa langsung dilihat di FKY.
2: Betul gitu sekali. Ya.
1: Oke, hari pertama kita mulai.
0: udah nih Sobat Fox.
1: Kita nih. Mulai dari sound check.
0: Masa
1: dari sound
0: check? Jujur aku ya.
1: Jadi buat teman-teman untuk meramaikan acara di tanggal 13 sebagai pembukaannya FKY, datang aja mulai jam 3 sore sampai malam. Mungkin
0: 3 pagi ya?
1: Bukan, pagi. Pagi gak apa-apa, pasarnya sudah mulai dibuka, tapi pembukaannya kalau FKY ini dibuka gitu, seremonialnya jam 3 sore sampai malam.
0: Oke.
1: Banyak penampilan-penampilan dari sore sampai malam juga.
0: Oke.
1: Termasuk pawai dan juga Mas Kun tadi.
0: Oke, berarti itu semuanya ada di lapangan itu gak kemana-mana ya?
1: Iya.
0: Langsung bisa ditonton aja jam 3 sore sampai malam. Nah, tapi kalau setiap harinya sendiri FKY-nya tuh buka dari jam berapa bisa didatengin?
2: Sama juga. Dari jam sekitar jam 3 sore juga.
0: Oh iya, enggak dari jam 7 pagi.
2: Kalau dari pagi, pasarnya dari pagi. Penampilnya.
0: Oh gitu, jadi gitu. Setiap kalau pasarnya dibuka ya, di jam berapa tuh?
2: Jam 10 ya?
1: Pasar.
2: Orang tumpakannya orang nganu gitu.
0: Lagi cari random Sobat Fox ya.
1: Masa program knowledge-nya gak ngerti ya. Kalau setiap hari panggung FKY, pasar FKY

0: Oke, itu adalah panggung-panggungnya yang akan mulai diisi dari jam 3 sore.
1: Iya, betul.
0: Oke, nah terus habis itu kalau di setiap harinya itu berarti penampilnya dari setiap daerah tadi itu.
1: Betul.
0: Oke, oke.
2: Sekali.
0: Dan kalau dari setiap panggungnya itu tadi, ada pembedanya nggak yang mungkin Sobat Vox? Kalau yang panggung ini tuh penampilannya gini-gini-gini, kalau yang panggung yang ini gini-gini.
2: Bentuknya
0: gini.
2: Yang lebih kecil sama besar aja ya.
0: Oh gitu.
2: Enggak sih.
1: Iya, ada itu.
0: Terlampau
1: ada
0: itu, jujur ya. Memang panitia ini.
1: Ya, jadi setiap harinya memang yang ditampilkan adalah itu tadi, kolaborasi seniman tiap daerah. Jadi tadi ada Kota Jogja, ada Bantul, ada Sleman, setiap OPD satu penampilan satu hari. Tapi ada juga yang melibatkan komunitas, ada teater, kemudian juga ada paduan suara mahasiswa, kemudian ada komunitas keroncong. Itu sangat banyak banget, sampai juga ada pemutaran film juga.
0: Oke, tadi ada layar tancap ya. Pemutaran filmnya ada di setiap hari atau gimana tuh sistemnya?
1: Ada di setiap hari tapi di jam-jam tertentu. Nanti infonya bisa dicek di Instagramnya FKY.
0: Oke, Instagramnya FKY adalah info FKY.
2: Masih.
0: Masih info FKY ya. Bisa kamu cek di sana Sobat Vox ya. Berarti itu di pembukaannya. Kalau di sehari-harinya kan tadi udah disebut mulai dari jam 3 sore sampai ke malam. Malamnya jam berapa tuh?
2: Biasa.
1: Malamnya jam.
2: Jam. Nah, ini. Lebih detail nih.
1: 22.30.
0: Oke, jadi itu semua performance-nya bakalan ada sampai jam 10:30 malam ya.
1: Betul.
0: Oke, nah itu kan dari awal terus habis itu di tengahnya setiap hari nih. Kalau dari setiap hari ada highlight yang bisa dikasih tahu nggak?
1: Setiap hari itu karena di Jogja ini kan banyak ini ya.
0: Banyak orang.
1: Oh iya, satu itu.
0: Iya, iya.
1: Kedua.
0: Banyak kegiatan.
1: Banyak kegiatan.
0: Iya,
1: yang kecil atau apa tahu?
0: Apa tuh?
1: Masa gak tahu yang kecil
0: apa? Apa tuh?
1: RMU-nya.
2: Apa? Udah langsung aja.
1: Nanti gak sensitif. Enggak, kalau yang tiap hari highlight-nya tuh pasti akan ada nama-nama besar.
0: Nama-nama besar.
1: Betul, tapi tiap kabupaten kota. Kalau kita lihatnya di Bantul, kan di situ ada NDX, ada Pendosa, ada Underboy.
0: Iya.
2: Ada, nah, ya itu. Siapa yang akan datang?
0: Kecup-kecup kamu, tebak aja ya.
2: Dari Gunung Kidul, Kulon Progo, no karena mereka, no enjoy drink. Nah, nama-nama.
0: Oke.
2: Okay. Kalau bandnya ya gitu, yang pop ininya. Kalau dari Gunung Kidul ya ada Mantos, ada Farid Stevi mungkin.
1: Iya.
2: Ya ada siapa komunitas
1: Sari,
2: gitu dan lain-lain. Nah itu yang tinggal nanti dilihat aja nih.
0: Siapa yang bakalan ada gitu ya. Tapi berarti selain performance music yang bisa dilihat sama teman-teman yang datang tuh apa tuh?
2: Yang pasti ada talk show, talk show. Jadi ada dua panggung juga. Nah, satunya untuk talk show. Nah, ini masih digodok akan tamunya apakah public figure dari masing-masing atau akan siapa. Nah, ini masih nanti dilihat aja di Instagramnya.
0: Oke, tapi yang jelas akan membahas seputar acara itu juga.
2: Tentu.
0: Ya.
2: Yes.
0: Oke. Berarti itu nanti akan dibahas dan itu berarti bakalan ada setiap hari juga ya.
2: Setiap hari juga.
1: Akan ada setiap hari.
0: Gitu. Oke. Kirain mau ngomong apa
2: karena,
0: gitu.
1: Karena emang buat teman-teman sekaligus menikmati pasarnya, itu programnya pasti juga akan beriringan. Ada di beberapa panggung, ada panggung taling, panggung tarung. Ini salah satunya adalah Podol-Podol Tenan, ada kolaborasi Tenan oleh Taktik Plastik sama Sekolah Banyu Bening. Ada pertunjukan pentas juga dari teman-teman Sekolah Tumbuh. Terus ada belajar mendongeng oleh Rumah Dongeng Mentari gitu-gitu. Jadi setiap panggung tadi, setiap aktivitasnya itu pasti kalau teman-teman datang dari pagi sampai malam akan menemui hal-hal tersebut. Sebagai peristiwa Aksara FKY 2026.
0: Asik, peristiwa
2: kita menyebutnya peristiwa, bro.
0: Asik. Oke, Sobat Vox ya, nanti kita sambung lagi obrolannya. Jadi kamu tungguin aja. Apalagi yang akan bisa kita amati, peristiwa apa, Sobat Vox ya. Kita tungguin, tapi kita break sebentar ya.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Ada agenda bisnis ke Jakarta, meeting, perjalanan dinas, atau sekalian mau explore Jakarta? We've got you. Welcome to Mercure Jakarta Gatot Subroto. Berlokasi di Gatot Subroto, Jakarta Selatan, kami hadir untuk melengkapi perjalanan bisnis maupun leisure. Dengan 18 meeting rooms, mulai dari business meeting, product launching, seminar, conference, hingga social event, semua bisa digelar dengan nyaman dan memorable. Tersedia 403 kamar dengan 6 tipe kamar, nyaman untuk recharge setelah seharian beraktivitas di Jakarta. Lokasi strategis dekat dengan kantor kementerian, corporate, kedutaan besar, hingga venue exhibition seperti Balai Kartini dan Smesco Indonesia. Aksesnya mudah menuju Halim Perdana Kusuma Airport dan Stasiun Bush untuk perjalanan bisnis maupun leisure jadi semakin praktis. Mau ke kawasan bisnis Kuningan dan SCBD, atau lanjut kulineran dan hangout di Kemang dan Blok M, semuanya mudah dijangkau dari Mercure Jakarta Gatot Subroto. Tersedia 5 F&B outlet dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu yang paling ikonik adalah Flora Restaurant, menawarkan pengalaman all day dining dengan view LRT Jakarta, lengkap dengan 24 hour room service. Dilengkapi juga dengan fasilitas lounge, swimming pool, gym, dan spa yang siap menemani waktu santai. Bisnis trip sambil kulineran, why not? Let's make it a Jakarta experience with Mercure Jakarta Gatot Subroto. Informasi dan reservasi hubungi 021-5082-5400 atau kunjungi Instagram at Mercure Gatot Subroto.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
3: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
3: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
3: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
4: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

0: Masih di Let's Talk With dan masih barengan sama teman-teman dari Festival Kebudayaan Yogyakarta 2026. Yang tadi kita udah bahas banyak ya, udah bahas tentang openingnya tadi udah dibahas banyak. Terus habis itu hal-hal yang terjadi apa tadi, peristiwa?
1: Peristiwa
0: yang terjadi sehari-hari di FKY 2026. Kolaborasi-kolaborasinya yang nanti dipamerkan juga udah kita bahas sebagian. Tapi kan tadi udah disempat dibahas juga bahwa di setiap 5 hari itu bakalan ada highlight yang berbeda-beda untuk setiap daerah gitu, setiap kota kabupaten gitu. Nah ini boleh gak setiap hari pembukaan Sleman, karena di Sleman. Hari kedua.
2: Kalau pembukaan adalah
0: semua ya.
2: Semuanya berkumpul.
0: Pembukaan sama penutupan semuanya bareng.
2: Betul.
0: Terus di hari kedua.
2: Hari kedua ada Sleman. Kita mulai dengan tuan rumah.
0: Tuan rumah dulu. Okay. Ya tadi gitu. Highlightnya yang bisa dikasih tahu?
2: Ada yang utama adalah ini drama musikal Roro Jonggrang.
0: Okay.
2: Ada tuh.
0: Menampilkan Roro Jonggrang.
2: Enggak.
1: Wah.
2: Bukan,
1: bangun candi nanti di sana.
2: Rencana.
1: Pastinya kalau yang itu seperti sama yang tadi adalah selalu setiap harinya ada pentas kolaborasi baru.
0: Okay.
2: Jadi karyanya tuh karya yang memang belum pernah ditampilkan dimanapun. Intinya kayak gitu.
1: Ya.
0: Karena saking kolaborasinya dia adalah sebuah.
2: Betul.
0: Seni itu sendiri.
2: Yes.
0: Asik.
2: Itu intinya itu.
1: Art.
0: Okay.
2: Art.
0: Art. Gitu. Pokoknya art. Sobat Fox, kamu belum tahu kan kategori artnya apa? Art. Makanya lihat ya kan. Di hari berarti tanggal hari kedua tanggal 14.
2: Hari kedua tanggal 14.
0: Adalah highlightnya Sleman.
2: Akhirnya Sleman.
0: Terus di tanggal 15.
2: 15 ada Kulon GoPro.
0: Kulon GoPro. Kulon Grogo. Ada apa tuh?
2: Ada, bentar. Ada Trengganona. Namanya Trengganona.
0: Adalah?
2: Adalah ini yang belum kita detailin nih. Cuman pasti kembali lagi pentas kolaborasinya kayak
0: performance
2: gitu.
0: Performance art.
2: Jadi tiap ini tuh ada judulnya, cuman ada yang menari, ada yang dia plus wayang ada juga. Kayak gitu, kayak gitu.
0: Oke, berarti itu termasuk dari
2: surprise-nya.
0: Iya, surprise-nya ada di panggung.
2: Gitu.
0: Sekaligus nanti termasuk kolaborasi yang bentuknya jualannya beda-beda tadi itu ya.
2: Yes,
0: betul. Yeah. Oke. Gitu. Itu di tanggal 15.
2: Ada Kulon Progo.
0: Kulon Progo. Tanggal 16.
2: Tanggal 16 ada Bantul.
0: Bantul.
2: Bantul. Bantul yang jam 6 highlight-nya ada, bentar. Montro Paguyuban Seniman Tari Bantul.
0: Okay, berarti ada performance tari. Tapi dikolaborasikan dengan
2: tentu kayak
0: seni lainnya juga gitu ya.
2: Gitu.
0: Okay.
2: Highlightnya Bantul. Nah, ini nanti Mbuh Sowe Teo Joksel mungkin ya yang akan.
0: Wow. Hore.
2: Yang tampil tanya dia Teo Joksel rong jam.
0: Wow. Aku hore.
2: Gitu. Terus. Cuman pasti akan ada pride dari tiap-tiap kotanya.
0: Oke, gitu.
2: Barangkali dia akan MC.
0: Siapa tahu. Ya.
2: Gitu.
0: Kalau di ini tanggal
2: 16 ada Bantul tadi.
0: Bantul. 17 geser.
2: 17
0: Kamis.
2: Gunung Kidul.
0: Okay.
2: Betul, Gunung Kidul ada.
1: Itu ada
2: wayang topeng.
1: Iya.
0: Wayang topeng. Itu okay.
1: Pasti juga akan dikolaborasikan, tapi pasti ada lokal hero-nya, ada Mantos dan Dimas Tejo.
0: Oke. Okay.
2: Kemungkinan besar akan ada itu.
0: Ih, kok kemungkinan besar?
2: Karena
0: ada kerahasiaan di baliknya.
2: Gusti Allah.
0: Oh iya. Hanya Allah yang
2: 90%
0: loh. Iya. Oke, itu berarti Gunung Kidul di hari Kamis.
2: Ya,
0: tanggal 17. 18 adalah kota berarti.
1: Kota Yogyakarta ada Mocopat Project.
0: Oke. Okay.
1: Seniman kolaborasinya ada kolaborasi Unan-Unan Klinik Musik Liling dan Sekolah Tumbuh 2.
0: Oke, okay. Kira-kira yang ditampilkan dalam bentuknya musik, drama musikal.
1: Betul, drama musikal tapi mahasiswa-siswa SD Tumbuh 2.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kolaborasinya sama Unan-Unan Klinik Musik Liling itu.
0: Oke.
1: Okay. Itu ada perkusinya, ya macam-macam itu alat instrumentalnya banyak.
0: Oke, okay, baik. Nanti berarti itu di tanggal 18. Sekarang kita ngomongin penutupan.
1: Penutupan
0: kalau tadi di awal kan pembukaannya udah detail tuh. Penutupan udah bisa detail belum?
1: Penutupan sebenarnya ya Mbak.
2: Sebenarnya ini masih rahasia. Tapi ini, rahasia ini pertama aja kali kita bongkar di sini, Bro. Oke.
1: Okay. Yang penutupan itu nanti
0: 2 jam lagi habis kan.
1: Penutupan nanti pastinya juga seperti kayak pembukaan, cuman guest star di headlinernya itu kita jadikan secret guest star.
0: Oke, okay, rahasia guest star-nya.
2: Biasanya lah ya.
0: Iya, iya. Guest star-nya rahasia, tapi yang boleh deh, yang boleh apa di penutupan. Berarti penutupannya juga mulai di jam 3 sore ya?
1: Betul.
2: Betul, sama
1: kita
2: juga.
1: Mulai dari sore.
2: Ada teater Mandala.
0: Oke, okay, berarti ada pertunjukan teater.
2: Gitu. Terus ada juga keroncong aksara di sana.
0: Oke. Okay.
2: Jadi panggungnya beda sih.
0: Kan ada dua panggung tadi.
2: Betul
0: ya.
2: Betul sekali. Okay. Kayak gitu.
0: Terus berarti akan ada performance-performance juga yang masih dirahasiakan itu.
1: Betul.
0: Tapi berarti semuanya performance-nya tuh gak ada yang cuman perform aja gitu, tapi dikolaborasikan dengan seni lain semuanya.
1: Iya, terutama yang seni tradisi ya. Kalau misalkan itu yang tampil band, kayak misalkan Jumbrong gitu, ya dia perform.
0: Kirain dia juga dikolaborasiin.
2: Nah, paling nah, adalah akan, kita akan ngasih ide ke mereka, nah tinggal ngeresponnya mereka akan seperti apa.
0: Oke, berarti masih akan ada sesuatu yang baru dan berbeda lagi pas nanti plek tampilnya gitu ya.
2: Yes.
0: Oke, tapi berarti ini kalau kan udah dibahas semua nih setiap harinya gitu ya. Nah kalau misalnya dari itu semua tuh ya, yang aku tadi mau nanya apa sih? Kok aku lupa ya?
2: Apa ya?
1: Ayo apa? Ayo.
0: Aku masih punya pertanyaan lagi ada
1: penutupan.
0: Dua. Kan penutupan udah nih.
2: Ya udah.
0: Udah lupa. Terus habis itu, oh iya. Terus habis itu kalau misalnya mau datang tuh ya, seperti biasa FKY gratis kan?
1: Betul, gratis.
0: Iya, siapa tahu kan nanti karena kita budget terbatas, tapi dibayar enggak kan?
2: Enggak dong.
0: Bisa dinikmati secara gratis.
2: Secara gratis.
0: Sama Sobat Fox tinggal datang aja.
2: Karena eventnya juga keluarga banget. Mm-hmm. Jadi silakan berbondong-bondong bersama keluarganya juga.
1: Iya.
0: Family friendly lah
2: tentu,
0: ya.
2: Tentu akan ada
1: aja. Konco, pacar, keluarga semuanya bisa.
2: Mantan, bro.
0: Dan ya mantan teman.
2: Kok mantan teman?
0: Dan gitu. pokoknya bisa diajak semuanya Sobat Fox ya. Dan selama satu minggu penuh acara yang ada performance-nya akan dimulai di jam 3 sore.
2: Betul.
0: Terus habis itu berakhir di jam setengah 11 malam.
2: Ya.
0: Berarti tinggal kamu menyempatkan diri di hari apa kamu bisa, kalau bisa setiap hari gitu Sobat Fox ya.
1: Kalau terkait traffic karena di jalan raya, jangan bilang jalan besar.
0: Oh iya benar.
1: Buat teman-teman nanti masuknya bisa dibari beberapa area dari kalau dari
0: utara
1: Ronggahan bisa jalan kabupaten itu. Kemudian dari utara ada dari Kitogati, ada dari Magelang, dari Emberan. Dari sini parkirnya terpusat, nanti akan ada di situ.
0: Oke.
1: Di area itu pastinya buat teman-teman kalau misalkan bawa mobil atau motor nanti menyesuaikan aja, tapi kita dari panitia sudah menyiapkan beberapa kantong parkir yang sudah bisa menampung banyak kendaraan.
0: Oke, udah dipikirin sama panitia aja ya. Sobat Fox ya. Betul. Gak usah khawatir kalau kamu mau datang, walaupun tadi disebut mungkin lapangannya lebih kecil dari Tegung, tapi tempat parkirnya udah banyak disediain. Oke, okay, karena sekarang udah hampir jam 5 sore, tinggal 4 menit lagi ya. Dalam 4 menit, tolong sampaikan.
2: Oh iya, satu lagi adalah pesan terakhir aja juga sih.
0: Jangan
2: pesan
0: dong.
2: Terakhir ya?
0: Jangan dong.
2: Enggak ya?
0: Enggak.
2: Silakan dinikmati FKY gitu.
0: Ini baru mau aku tanya.
2: Sama ini juga, FKY tahun ini sangat-sangat zero plastik gitu.
0: Oh iya benar.
2: Rencananya itu, walaupun kayak masih ada beberapa sih yang print gitu, cuman secara artistik semuanya itu by design, gambar seniman.
0: Oke, gitu. jadi mengurangi bentuk yang print, kayak print-printan gitu dari kertas yang di-print.
2: Memang nggak bisa zero sih, cuman kita mencoba untuk
0: mengurangi sampah juga.
2: Betul.
0: Gitu ya. Jadi ini adalah bentuk usaha untuk mengurangi sampah-sampah yang nantinya jadi sampah setelah selesai biasanya.
2: Betul,
0: gitu.
2: Betul, ya. Banyak banget tuh biasanya tuh.
0: Iya, benar. Nah, jadi terakhir banget.
2: Banget
0: nih
2: ya.
0: Kurang 1 menit nih, 3 menit tinggal. 1,5 menit satu orang.
2: Apa pertanyaannya?
0: Apa? Kenapa yang standar-standar aja? Kenapa kudu banget datang?
1: Itu tadi kalau FKY tahun ini
0: kirain harusnya enggak kudu-kudu banget sih, itu enggak ya. Tetap harus ya.
1: Harus.
2: Harus.
1: Karena teman-teman parkir datang masuk itu sudah langsung lihat
2: artistik
1: karya. Artistik.
0: Okay.
2: Pasti itu.
1: Ini sedang
0: terpaling nyeni ya, seumur hidupku.
1: Dari panggungnya, dari signage-nya itu udah pertunjukan kesenian.
0: Asik. Signage-nya aja pertunjukan kesenian loh.
1: Iya,
0: ya.
1: Gitu. Bahkan orang jualan aja
0: seni.
1: Seni.
0: Tidak bisa melihat tidak seni dalam setiap hal yang ada.
1: Betul.
0: Di bumi ini ya.
1: Betul.
0: Wow, aku adalah seni itu ya.
1: Okay. Meskipun secara nama kan Festival Kebudayaan Yogyakarta,
0: tapi dalam kebudayaan ada kesenian.
1: Betul. Yes.
0: Mari kita lanjutkan.
2: Thank you.
0: Gak apa-apa, aku mau nyamuk.
1: Jangan lupa datang tanggal 13 sampai 19 September di lapangan Pemda Sleman.
0: Oke. Okay.
2: Yes.
0: Oke, okay, gitu. Mas, lanjut.
2: Kalau yang pasti setiap hari akan ada hal-hal berbeda.
0: Peristiwa kan tadi
2: peristiwa. Peristiwa akan ada peristiwa berbeda, peristiwa yang baru pasti gitu. Jadi sempatkan, aku nggak harus ini ya. Sempatkan. Tapi paling nggak adalah misal kamu rumahnya Sleman, ya nikmati yang Sleman aja boleh. Yang pas kamu jatahnya bantu atau malah
0: yang lain.
2: Betul
0: yang
2: sekali.
0: Dinikmati.
2: Gitu. Silahkan untuk dinikmati suasananya karena pasti nggak terlalu panas, areanya masih di Sleman.
0: Beneran nggak terlalu panas kan? Ini adalah suatu keresahan semua orang nih ya.
2: Mm-hmm.
0: Beneran nggak terlalu panas?
2: Kemungkinan sih karena pohon-pohonnya banyak di situ.
0: Oke, itu Sobat Fox, itu adalah poin penting juga.
2: Poin penting.
1: Karena kan kamu pernah ke lapangan Pemda belum? Tak?
0: Belum sih.
2: Nah, pohonnya itu udah muterin.
0: Aku mungkin soalnya kayaknya lewat sering, tapi aku belum pernah.
1: Ya.
0: Turun.
1: Iya, iya.
2: Oh iya,
0: kan
2: benar juga.
0: Kan turun dari kendaraan.
2: Iya, iya, iya. Beda.
0: Oke. Oke, berarti nanti lumayan teduh Sobat Fox.
1: Ya.
0: Jadi kamu bisa menikmati situasi dan peristiwa-peristiwa itu dengan ya, nyaman gitu lah ya. Oke, okay, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Semoga sukses openingnya.
1: Amin.
0: Oh iya, terakhir. Tadi kita lihat informasinya di mana?
1: Bisa dilihat di Instagramnya Info FKY.
0: Oke.
1: Okay. Di Twitter, di TikTok juga sama Info FKY.
0: Oke, okay, dan terima kasih sekali lagi. Semoga sukses terus. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain ya.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Weekend ini mau ngedate kemana? Cafe? Bosen? Mall? Lagi-lagi itu? Bioskop? Nanti aja kali ya. Plot twist, ngedate-nya di Superindo. Karena tanggal 5 September ada Super Popland di Superindo Maguwo Harjo, Yogyakarta. Bisa beautyan bareng, jajan, yoga, bikin flower arrangement, nyobain Joko Experience, sampai Norebang Party. Terus ada performance dari Ali Maulana dan kesempatan dapetin door prize plus voucher belanja jutaan rupiah. Jadi siapin outfit ngedate dan ajak teman-teman juga. Plot Twist Weekend, ngedate ke Super Popland. Sabtu 5 September di Superindo Maguwo Harjo. Siapa bilang ngedate harus ke tempat biasa?
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di After Ulti barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox, yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan masih dengan pertanyaan yang tadi, Sobat Fox ya. Kalau kamu sendiri, apakah termasuk orang yang rajin datang ke berbagai event, Sobat Fox, yang sedang diadakan? Karena kayak yang Mutia sebut dari kemarin-kemarin juga ya, dari Juli, Agustus sampai akhir tahun selalu rame event di Yogyakarta, Sobat Fox, selalu rame hal-hal yang bisa dilakukan. Nah itu, apakah kamu termasuk orang yang rajin ya? Rajin tuh bisa jadi kayak tiap weekend emang pasti nyariin juga, atau tiap weekend pasti ada yang pengen didatengin, atau tipe yang enggak sih, aku tergantung ya, sangat yang bagian-bagian yang benar-benar aku suka banget aja, atau malah yang enggak, aku mager. Kalau Mutia, jujur aja, kalau itu betul-betul menarik, satu atau dua adalah yang emang Mutia sering datang tuh, maksudnya setiap tahun tuh datang ke acara itu gitu misalnya. Nah tahun ke tahun biasanya Mutia akan mengusahakan datang ya, asalkan misalnya budget cocok gitu misalnya, atau lokasinya cocok gitu. Kadang-kadang kan berbagai event tuh kan pindah-pindah lokasi, terus habis itu juga pindah-pindah lokasi, ada juga yang berarti pindah-pindah harga tiketnya gitu misalnya. Terus pindah-pindah lokasi bisa juga jatuhnya gak cuma harga tiket juga, tapi ada transportasi menujunya gitu-gitulah pokoknya ya. Jadi kalau dulu, sementara kalau dulu tuh gak dulu-dulu banget juga sih, kayak mungkin beberapa tahun yang lalu lah, itu biasanya Mutia lebih aktif mencari. Kayaknya sih kalau menurut Mutia yang mengubah jadi lebih selektif, gak yang terus weekend ini ke acara apa ya, lagi ada acara apa ya, itu lebih ke setelah COVID sih. Gak tahu kenapa ya, tapi kehidupan Mutia tuh berubah banyak setelah COVID itu. Rasanya kayak lebih selektif mau keluar, kayak kebiasaan, kayak yang tadinya gak pernah di rumah, terus pas COVID di rumah terus gitu ya. Itu jadi habis itu mau keluar rumah tuh kayak mikir banget gitu, kayak aku ingin gak ya gitu. Terakhir-terakhir sih setelah COVID itu kebanyakan yang masih didatengin adalah kayak konser, karena Mutia suka nonton konser. Biasanya tuh konser, event musik, terus habis itu juga curated market ya, entah itu bentuknya beauty atau buku gitu. Mutia cukup sering datang tuh. Cuman makin kesini, makin aku juga nggak tahu sih Sobat Fox, kenapa makin kesini aku makin mager gitu. Cuman memang tetap aja ada beberapa event, beberapa kegiatan yang bakalan Mutia tetap datengin tuh setiap tahunnya gitu. Mostly kan eventnya tuh tahunan ya. Nah itu mostly Mutia bakalan tetap datang ke event-event tersebut ya. Cuman akhirnya jauh lebih selected dibandingkan sebelum COVID. Kayaknya yang mengubahnya tuh adalah memberi kebiasaan baru yang membuat jadi sangat selektif untuk pergi keluar rumah, menghabiskan waktu di luar rumah. Karena jadi kayak ternyata nyaman. Dari yang anaknya gak pernah di rumah, ternyata di rumah nyaman, ternyata di rumah enak. Jadi kalau Mutia gitu sih Sobat Fox yang berubah. Kalau kamu gimana? Tadi udah ada beberapa yang sharing juga, nanti Mutia bacain juga. Kalau mau sharing juga boleh, kasih tahu, boleh via WhatsApp di 0887-188-1053 atau via aplikasi Fox Radio juga boleh. Via live TikTok Fox Radio Jogja 1053 juga masih live Sobat Fox ya.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Kamu lapar nggak?
3: Lapar banget, tapi kalau mau makan sekarang, dompet aku deh yang ikut lapar.
2: Aduh, makanya makan di Rasik Bistro and Bar.
3: Oh, yang di Harper Malioboro Yogyakarta itu?
2: Iya, sekarang ada promo All You Can Eat.
3: Serius? Berapa?
2: Cuma Rp99.000 net per orang.
3: Hah? Rp99.000 net per orang? Yakin?
2: Iya, bisa dinikmati setiap hari untuk breakfast, lunch, dinner, sampai Sunday brunch.
3: Wah, cocok banget buat ngajak bestie, pasangan, sama keluarga aku nih.
2: Makanya, jangan sampai kehabisan momen. Reservasi dulu ya.
3: Emang kemana reservasinya?
2: Chat di WhatsApp 0857-1386-8103. Telepon 0274-292-0008. Atau DM Instagram at Harper Jogja.
0: All you can eat. Hanya Rp99.000 net per orang di Rustic Bistro and Bar, Harper Malioboro, Yogyakarta.
4: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
5: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
4: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
6: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
5: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
4: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
6: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
4: Hah? Apa itu mbah?
6: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
5: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Afternoon Tea.

Masih di After Nanti barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. Ada Kunto Aji dengan Rona Merah Langit. Ini salah satu lagu yang manis banget dari album Pengantar Purifikasi Pikir ya. Yang sebentar lagi Kunto Aji akan merilis album baru Sobat Fox ya. Yang kalau single utamanya udah dirilis, judulnya Berani, udah beberapa kali Mutia puterin juga. Terus albumnya sendiri namanya Kuda Hitam, tapi belum dirilis, kita tunggu Sobat Fox ya. Tapi anyway, pertanyaannya sore hari ini adalah seputar event meng-event ya. Apakah menurut kamu, kamu termasuk yang rajin datang ke event atau jarang ya? Dan kalaupun pas sekarang udah gak rajin, itu kamu rajinnya di tahun-tahun berapa sih? Kalau Mutia sendiri sih ya tadi akhirnya sekarang mulai jarang, kalau dulunya tuh lebih rajin Sobat Fox. Pembatasnya itu awalnya adalah COVID ya, setelah COVID itu rasanya lebih selektif memilih tempat-tempat untuk pergi gitu sih Sobat Fox ya. Kalau Mutia ini ada Mas Rizky Dwi yang katanya, mana tadi tulisannya, oh ini, aku yang tertentu aja sih kalau pergi ke event, katanya yang aku suka aja biasanya event kuliner, otomotif, art exhibition sama curated fest. Itu kayaknya udah sebagian besar sih Mas Rizky Dwi ya. Walaupun kayak nyebutinnya juga cuma 4 jenis, tapi dari 4 jenis itu seringkali di Jogja ada terus. Ada terus dari jenis 4-4-nya itu ya. Terus selain itu paling yang aku datengin ya konser-konser metal, tapi mostly di Jakarta katanya gitu. Tetap banyak sih itu ya. Ada Mbak Rini yang katanya, aku jarang banget mau, tapi bahkan Sabtu besok mau diajak Besti, kayaknya aku gak bisa mau nonton Olski. Wah, tadi adalah personilnya Olski tuh yang main ke Fox Radio Jogja juga ya, ngobrolin soal FKY tadi Sobat Fox ya. Dan buat kamu yang suka Olski, coba tanya Mbak Rini, Olski nampil di mana di weekend besok. Tapi kenapa tuh gak bisa, padahal kesempatan yang menyenangkan juga ya, untuk nonton-nonton konser, nonton-nonton event gitu ya. Terus ini ada lagi, mana yang belum Mutia bacain ya, ada Kak Laras yang katanya, aku 2018-2019 tuh sering banget datang ke event-event, tapi aku yang paling suka adalah event musik. Nah, setelah aku mulai kerja full time, aku agak lebih susah sih nyocokin waktunya, apalagi sama teman-teman. Dan kalau sekarang paling milih event yang benar-benar pengen ditonton aja sih, jadi jauh lebih sedikit. Kayaknya ini juga jadi salah satu penentu Sobat Fox ya, kerja full time dan ada tuntutan pekerjaan. Habis kerja rasanya kadang udah capek, rasanya udah kayak pengen cukup gak sih. Jadi kayak ya itu sangat-sangat apa ya, masuk akal lah Sobat Fox kalau memang akhirnya merasa aku kayaknya berkurang deh kegiatannya gitu. Karena apalagi kalau kayak Mutia gitu, rasanya weekend juga pengennya kayak, ah udah weekend, aku gak pengen keluar gitu juga bisa ya. Ada lagi, sebentar, ini ada Kak Salsa yang katanya, aku tuh dulu rajin banget datang kalau ke festival kuliner. Ini nih, ini sering menjamur di Jogja di era, bukan makanannya yang menjamur ya, jenis festival kuliner ini dulu sering kali ada ya. Yang apalah, waktu era-era kekinian tuh menjadi sebuah jargon yang terus-terusan disebutkan itulah. Di era-era itu kan kayak festival kuliner, apa tempat makanan. Nah itu juga era-era itu, karena waktu itu Mutia masih kuliah juga ya, rajin tuh cari-cari makanan, cari-cari cemilan gitu. Kalau sekarang, selain event yang seperti itu sudah berkurang, adanya sekarang di berbagai mall-mall ya. Terus mereka juga menghadirkan kuliner-kuliner yang misalnya gak ada di Jogja gitu, tuh ada beberapa ya, menarik juga. Cuman kalau sekarang ngerasa kayak gak terlalu interested banget ke kulineran yang kayak gitu. Biasanya kalau sekarang Mutia lebih interestednya kulinerannya tuh kayak yang pergi kemana gitu. Pergi kemananya tuh ke daerah mana untuk makan apa gitu. Yang mencari si benda ini tuh asal tempatnya kita datengin. Nah itu tuh Mutia makanannya sekarang lebih suka yang kayak gitu ketimbang datang ke event gitu sih. Terus ini ada lagi, mana ya? Ini ada Mas Arif yang katanya, aku masih lumayan sering datang sih, terutama curated market atau creative market dan event-event seni katanya. Dan aku tuh kayaknya
tahun 2025 kemarin hampir setiap kreatif market yang ada di Jogja itu aku datengin katanya. Aku selain lihat karya-karya juga suka beli merchandise-merchandise yang bagus-bagus katanya. Emang ini berbagai art ini menarik juga Sobat Fox ya untuk dilihat, untuk dibeli. Kalau ada yang bisa dibeli bentuknya stiker atau bentuknya ada macam-macam banget Sobat Fox ya. Dan menarik juga. Makanya kamu lihat kalender event di Jogja weekend ini ada banyak banget yang begitu ramai. Weekend ini, weekend depannya lagi ada terus Sobat Fox ya. Tapi ya dipikirkan juga budget kamu dan juga yang lain-lainnya sih Sobat Fox, perlu dipikirin tenaganya, capek apa enggak dan segala macam. Tapi sekarang kita lagu dulu ya. This is Stars and Rabbit with Man Upon the Hill. One of my favorite song dari Stars and Rabbit.

Radio Jogja. Waktunya azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya bersama Fox Radio Jogja.

الله أكبر الله أكبر

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga Klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.
4: Tracksuit, some red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you. There's not many people I'd honestly say I don't mind losing to. But there's nothing like doing nothing with you. Dumb conversation, we lose track of time. Have I told you lately I'm grateful you're mine? We'll watch The Notebook for the 17th time. I'll say it's stupid, then you'll catch me crying. We're not making out on a boat in the rain or in a house I painted blue. But there's nothing like doing nothing.

0: on the floor. You could be dancing on tabletops, wearing high heels, drinking until the world spins like a wheel. But tonight your apartment has so much appeal. Who needs stars? We've got a roof, and there's nothing like doing nothing with you. No, there's nothing like doing nothing with you.
1: Bruno Major with Nothing, ya. Gak nothing juga sih kalau misalnya kamu sekarang lagi ngerasa gak banyak datang ke event Sobat Fox ya. Tidak ditentukan dari itu kok. Tapi anyway ya, kalau misalnya kamu pengen menikmati event-event yang ada di Jogja, jangan lupa untuk dicek jadwalnya, dicek tiketing dan segala macamnya supaya kamu gak kecelek apapun keceleknya ya Sobat Fox ya. Sekarang waktunya Uti Anissa untuk pamitan dulu. Kita ketemu lagi besok. Sekarang kan hari Kamis, besok masih ada hari Jumat. Kita ketemu lagi Sobat Fox di afternoon tea. Tapi sekarang Uti Anissa pamit dulu. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Vox Radio Jogja. Workout over burnout.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Vox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin, Mbah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan sang

Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

0: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.

Mandi air hangat pakai sanga-sanga body soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam. Watashi wa star. Stop. Mega.

0: September di Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Works Radio Jogja, workout over burnout.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian, minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
2: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeah, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

capek, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan rileks? Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Fox Radio, Jogja. Your soul, your head.
2: Some days you're the only thing I know.

mandi air hangat pakai sanga-sanga body soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus Kutus Herbal padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Century, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

transformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat malam Sobat Fox. Ketemu lagi sama Nindya Ristika malam hari ini. Tepat jam 9, udah waktunya Fox Lowdown menemani kamu, Sobat Fox ya. Tentunya sampai dengan nanti jam 12 malam selama 3 jam ya, dikasih lagu-lagu yang enak-enak, yang bikin telinga kita nyaman. Lagu-lagu yang adem-adem dulu Sobat Fox ya. Yang pastinya bisa menemani waktu beristirahat atau waktu nyantai kamu malam hari ini. Barangkali masih ada yang ngopi ngeteh, masih di depan laptopnya, masih di depan komputernya, atau mungkin udah ada di atas tempat tidur Sobat Fox ya. Bersiap untuk tidur ya, tapi masih belum ngantuk. It's okay ya, kalau misalkan ada satu lagu yang mungkin pengen kamu dengarkan malam hari ini sebelum kamu tertidur lelap Sobat Fox, kasih tahu aja ke Anin. Anin bakal puterin lagu tersebut. Yang penting lagunya memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa aja sih lagu yang bisa diputerin di Fox Lowdown? Pastinya lagu-lagu slow seperti nama programnya ya. Kemudian tahunnya dari tahun 2000-an sampai yang terbaru. Jadi lagu-lagu yang agak cukup lama Sobat Fox, kayak 90-an, 80-an, mohon maaf lahir dan batin, tidak bisa diputarkan. Oke, mancanegara boleh, Indonesia juga boleh. Dan requestnya kemana Sobat Fox? Bisa

0: menggunakan aplikasi Vox Radio. Silahkan di-download dulu di App Store ataupun di Play Store kalau belum punya. Nah, selain itu Sobat Vox juga bisa menggunakan nomor WhatsApp ya. Nomor WhatsAppnya ada di 0887-188-1053. Terus Sobat Vox juga nih, kalau sekarang punya TikTok ya, silahkan buka TikToknya, cari Vox Radio Jogja. Nah, di sana kita juga lagi live Sobat Vox. Hai yang lagi nonton live TikToknya kita ya. Boleh request di sana juga ya, silakan langsung komen aja. Pengen lagunya siapa, pengen dengerin lagunya siapa ya kan? Tulis nama musisinya, terus abis itu tulis judulnya juga. Jangan lupa kalau misalkan pengen kirim salam juga boleh banget ya. Siapa tahu nanti ketemu sama orang yang kamu kirimin salam di sana juga. Mending langsung ngobrol langsung di kolom komentar ya. Buat Sobat Vox yang pengen dengerin lagu-lagu yang enak, langsung aja tadi ya, bisa ke aplikasi Vox Radio kalau pengen request, terus di live TikTok kita atau ke WhatsApp ya. Adin tunggu sampai dengan nanti jam 12 malam hanya di Vox Lowdown.
1: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Masih barengan sama Nindya Ristika, Sobat Fox, tentunya di Fox Lowdown ya. Barusan tadi ada satu lagu dari Take That With Patience yang tadi di request sama Ibu Lastri. Selamat malam ya. Apa kabar? Udah lama tidak berjumpa ya kan? Katanya kabar baik ya. Terus juga ini ada yang request lagu lagi. Selamat malam, ini buat Pak Mio di Bantul ya. Ikut gabung, tolong diputerin lagunya Ken, Somewhere Only We Know As Always ya. Kayak lagi kesengsem. Gimana yang benar ya? Wah, lagi senang sama lagu itu mungkin ya Pak Mio ya. Makasih Anin, saya selalu bahagia. Jangan lupa baluran siap. Terima kasih Pak Mio, balurannya nanti sebelum tidur ya. Ada juga Mas Farid di Godean, selamat malam. Mau request lagu It Get Tough, Sedia Aku Sebelum Hujan. Siap, nanti dimasukin ke playlist dulu ya. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request juga boleh banget Sobat Fox ya. Tadi aku agak sedikit telat datangnya ke sini. Karena tadi mau sholat isya duluan, terus pas denger kayaknya udah waktunya aku masuk. Karena tadi buru-buru Sobat Fox di rumah belum sempat ya. Buat Sobat Fox mungkin yang belum beribadah sholat isya, silakan sholat dulu ya sebelum tidur ya. Sebagai umat muslim saling mengingatkan. Aku juga kadang lupa kok ya. Tapi yang udah yang tinggal mau merem aja, tinggal mau tidur aja tapi pengen request lagu boleh. Aku tunggu sampai dengan nanti jam 12 malam Sobat Fox. Masih panjang waktu kita, silakan langsung aja ke aplikasi Fox Radio Jogja atau ke live TikTok kita atau ke WhatsApp, nomornya ada di 0887 188 1053.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

ada Gitaf dengan sedia aku sebelum hujan Sobat Fox ya. Ini tadi requestannya Mas Farid di Godean sudah diputarkan ya. Tapi kalau Anin sih pastinya sebelum hujan itu sedianya adalah sedia sanga-sanga, iya kan? Iya enggak sih? Gak bisa aku sehari pun tanpa sanga-sanga. Jadi bangun tidur pastinya udah baru balur ya kan. Sebelum tidur juga harus baluran. Nah kalau kemana-mana ini emang enaknya ya bawa sanga-sanga yang travel size Sobat Fox. Nah nikmati kepraktisan baru ya lewat sanga-sanga travel size yang pas banget dibawa kemana aja Sobat Fox. Sekarang minyak balur sanga-sanga tersedia ukuran 30 mili atau travel size dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu Rp65.000 untuk yang minyak balur sanga-sanga klasik dan Rp85.000 untuk minyak balur sanga-sanga ultimate. Segera cari ya minyak balur kesayangan kamu ya di pastinya di reseller terpercaya. Kemudian di Fox Radio Jogja, alamatnya ada di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Dan di live TikToknya kita juga ada di @sangasangafoxjogja Sobat Fox ya. Kemudian ada di mitra resmi kami juga Kimia Farma K24 Century serta di itu aja. Mitra resmi kami cuma itu aja. Tapi kalau pengen lebih hemat biasa

Biasanya di live TikTok kami itu banyak diskon potongan harganya. Silakan mampir. Sekarang ini Desi sepertinya masih live ya. Silakan dicek aja sekali lagi di @sangasangafoxjogja. Fox Lowdown.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: November di Fox Radio Jogja. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedu.

0: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Fox Slow Down.

0: That was Jay featuring Annika Wells with Her Sobat Fox ya. And next song, aku mau puterin satu lagu dari musisi asal Indonesia yang sangat cantik, suaranya merdu sekali ya. Dan sebentar lagi ini akan tampil di salah satu event musik internasional, yaitu Lollapalooza yang ada di India tapi Sobat Fox ya, barengan sama line up yang keren-keren banget kayak Cat's Eye, kemudian ada Limp Bizkit, terus ada Fontaine's DC, ada siapa lagi ya waktu itu, Olivia Dean, terus banyak lah sobat. Ah, 5 Seconds of Summer juga Sobat Fox ya. Siapa lagi kalau bukan? Please welcome Isyana Sarasvati dengan Tetap Dalam Jiwa Sobat Fox.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox, slow down.

105,3 Vox Radio Jogja, your soul, your hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Vox ya. By the way, gimana Sobat Vox? Sudah 3 hari di menjalani bulan September ceria ini yang katanya Mami Vina Panduwinata ya. Apakah memang seceria itu? Entahlah ya. Aku sapa dulu dong yang lagi join di live TikToknya Vox Radio Jogja. Selamat malam. Ini ada Mbak Tri Sapta. Hai. Malam. Lama gak jumpa ya. Kalau mau request lagu boleh ya. Terus ada juga yang di WhatsApp. Aduh, ini aku kanan kiri ke TikTok, ke WhatsApp, ke aplikasi. Ya, it's okay Sobat Vox ya. Ramein aja pokoknya. Malam juga ini buat Mbak Winda. Selamat malam Anin, malam juga ya. Mau request dong lagunya Madison Beer yang Reckless. Salamnya buat Sobat Vox aja yang belum tidur. Siap. Bentar Sobat Vox. Aduh, di lidahku ada entah apa ya, kayak bulu kucing. Aku makan apa tadi? Kok kayak ada tisu atau apa tadi ya? Okay, well, ditunggu ya Mbak Winda, nanti Anin puterin Medicine Beer yang Reckless udah dimasukin ke playlist. Terus ada juga yang request lagunya Raim Laude Ikro. Selamat malam, ini buat Basari, mau request lagunya Raim Laude yang mana aja, tapi kalau ada di playlist yang Ikro, mau yang Ikro. Belum bisa tidur, tapi alhamdulillah bocil-bocil sudah tidur pulas semuanya. Yeay. Ibu-ibu tuh gitu ya, me time-nya itu justru pas anak-anak itu udah pada tidur gitu. Kadang tuh aku dilema Sobat Vox, kalau pulang kerja

0: pulang siaran kayak gini, mending scrolling, nonton film atau series, atau aku ikutan tidur. Tapi kalau aku ikutan tidur, aku akan melewatkan momen itu, which is besoknya aku gak bisa screen time. Aku gak bisa mainan handphone. Tapi gak apa-apa ya, namanya proses. Nanti mereka akan besar. Kalau udah sekolah kadang kita kangen kok, katanya ya, katanya. Kan anak saya belum sekolah ya, katanya akan kangen sama masa-masa sekarang ini. Ya sudahlah, nikmatilah ya. Padahal saya setiap hari sudah merasa menjadi sumala. Karena dia akhir-akhir ini kita kenapa susah banget makannya, Sobat Fox. Ya itulah curahan hati seorang ibu ya malam-malam hari ini. Semangat untuk kita semua ya. Semangat juga buat Mbak Sari, ditunggu lagunya. Tapi sebelum muterin itu, aku mau puterin satu lagu dari Gigi Paris with Sailor Song. Dan buat Sobat Fox yang pengen ikutan request, masih sangat terbuka lebar pintu requestnya ya. Lagu-lagu slow dari tahun 2000-an sampai yang terbaru, aku tunggu sampai dengan nanti jam 12 malam. Silahkan langsung kirimkan ke live TikToknya Fox Radio Jogja. Hai yang baru masuk ya, anak ragil. Salam kenal dari Anin ya. Dan yang mau ke aplikasi juga boleh banget, silahkan download di aplikasi Fox Radio, di App Store, di Play Store ada semuanya. Atau lewat WhatsApp, nomornya ada di 0887 1881053.
1: Fox Lowdown.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Fox Slowdown.

Udah diputerin ya Basari, Raim Laodenya dengan Iqra. Atau bahasa Indonesianya bacalah. Aku sama juga buat yang udah gabung ya. Selamat malam buat Mas Apri di Merican. Hai. Terus ada juga dari 83481, tapi tadi pesannya apakah ditarik atau gimana? Ini di sini enggak ada soalnya ya. Salam kenal ini dari Kak siapa di mana ya? Enggak ada namanya. Mas Apri tadi katanya mau request lagunya Leto yang Sebelum Cahaya, tapi malam hari ini belum masuk di playlist ya. Sepertinya memang aku susah menemukannya di file. Coba ya, kapan-kapan nanti aku cari lagi, siapa tahu nemu. Tapi kalau misalnya Mas Apri pengen diganti lagu Leto yang lain atau lagunya siapa gitu yang lain, boleh banget ya, silakan kasih tahu ke Anin pengen diputerin lagu apa ya. Nanti Anin cariin dulu di playlistnya Fox Slow Down gitu ya. Buat sobat Fox yang pengen ikutan request juga boleh banget, silakan. Masih aku tunggu sampai dengan nanti jam 12 pastinya ya, lagu-lagunya lagu-lagu slow yang bikin adem-adem, yang bikin ayem-ayem, tentrem ya. Dari tahunnya 2000-an sampai yang terbaru ya. Yang mau join live TikTok kita juga boleh banget ya. Di sana bisa interaksi langsung di kolom komentar dan bisa nonton streamingnya juga ya lewat live TikTok kita. So, mampir ya sobat Fox. Jangan lupa di follow juga. Fox Slowdown on 105.3.

0: Workout over burnout. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sangat-Sangat Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-Sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Fox, slow down.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: That was Christina Perry with Jar of Hearts, Sobat Fox ya. Ini ternyata tadi ada yang request tapi kelewatan, Sobat Fox. Maaf ya, maafkan daku. Selamat malam buat Mas Febri, sudah diputarkan lagunya ya. Terus ada juga Mas Wahyudi Mogiri mau request lagunya Nine Balls hingga akhir waktu ya. Ini abis ini nanti yang diputarin. Terus selamat malam juga buat Mama Cornel ya. Malam Mbak, malam juga Mama Cornel, salam kenal. Udah kenal kita mah. Semangat siaran malamnya ya. Izin request lagunya Ari Lasso yang Hampa. Aku cari dulu nanti lagunya ya. Kirim salamnya untuk suami yang lagi tugas di Lampung, yang lagi kurang enak badan. Jangan lupa minum obat dan vitaminnya, ditunggu bulan Desember di Jogja. Oh, so cuit. Nanti bulan Desember kalau udah di Jogja, requestnya gantian suaminya gitu. Terus dengerinnya bareng-bareng. Semoga nanti cepat dipertemukan ya sama suami, karena yang namanya LDM tuh emang gak enak ya. Aku kalau ditinggal suami sehari dua hari pas lagi keluar kota gitu aja rasanya kayak ah. Lebih ke karena ngurus rumahnya jadi lebih berat sih. Sehat-sehat ya Mama Cornel ya. Terus Mas Apri katanya mau ganti lagunya Slang yang Ku Tak Bisa. Aku cari kalau ada aku puterin, kalau gak ada kasih opsi yang lain ya Mas Apri ya. Karena aku gak tahu nih Slang yang Ku Tak Bisa ini lagu 90-an apa ya 2000. Kalau 2000 nanti baru aku puterin, oke okay? Terus ada Mas Zaki juga di Denpasar, selamat malam. Tumben ya munculnya jam segini. Kayaknya hari ini agak sibuk ya. Request lagunya Gigi Yang Mana Aja, salamnya buat Anin aja, terima kasih. Sami-sami ya, ditunggu ya lagu-lagunya, aku carikan terlebih dahulu. Sambil aku memutarin tadi ya Nine Balls hingga akhir waktu, spesial buat Mas Wahyu.
1: Fox Lowdown.

0: Sanga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Fox Slowdown.

0: That was Daniel Caesar with Who Knows Sobat Fox. Siapa yang tahu ya, bahkan aku pun tidak tahu, aku tidak menduga kalau aku akan jerawatan Sobat Fox, ya kan? Jadi aku akhir-akhir ini emang sering banget muncul jerawat dan komedo Sobat Fox ya. Tapi aku tetap ikhtiar, aku tetap berusaha ya. Ini pun udah berkurang Sobat Fox ya, menggunakan apa? Menggunakan skincare yang pastinya bahannya aman. Contohnya kayak skincare dari Sanga-Sanga. Nah, ada apa aja sih produk skincare-nya Sanga-Sanga ya? Banyak banget Sobat Fox ya. Ada facial wash ya, yang tiga nih, tiga yang paling penting. Yang pertama adalah facial wash ya. Ini bisa membantu kamu untuk membersihkan minyak berlebih, kemudian kotoran, mengangkat kotoran-kotoran, membersihkan pori-pori dan sekaligus mencegah bakteri penyebab jerawat. Kemudian ada juga masker wajahnya atau Sanga-Sanga face mask Sobat Fox ya. Ini bagus banget ya untuk deep cleansing atau membersihkan pori-pori hingga ke bagian yang paling terdalam Sobat Fox ya. Karena ini ada kandungan white clay, matcha dan juga ekstrak timun dan lemon Sobat Fox ya. Ini dipakainya seminggu cukup 2-3 kali aja, gak usah sering-sering ya. Terus yang terakhir ini ada juga Sanga-Sanga natural face cream. Nah ini wajib dipakai sebelum tidur dan pagi hari setelah mandi sebelum beraktivitas ya. Karena ini bisa membantu melembabkan kulit kamu, kulit wajah kamu ya. Kemudian bisa membantu mencerahkan juga, terus menghaluskan kulit kamu juga seharian ya. Kandungannya juga yang pasti bahan-bahan herbal, ada avocado oil, terus ada shea butter, aloe vera dan masih banyak lagi Sobat Fox. Pastinya ketiga produk tadi ya bisa kamu dapatkan di reseller terpercaya di Sangasian ya, kemudian di marketplace Sanga-Sanga, di mitra resmi kami ada di Apoteka 24, Kimia Farma serta Century. Plus bisa kamu dapetin juga di Fox Radio Jogja. Alamatnya ada di Jalan Pendega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Kalau mau beli online ada juga, bisa dong ya. Bisa mampir ke Sanga-Sanga Fox Jogja Sobat Fox, live-nya setiap hari di TikTok, ada di barengan sama Jojo kalau siang dan barengan sama Desi kalau udah malam. Kayaknya ini masih live atau udah enggak ya? Karena katanya tadi live-nya sampai jam 11 Sobat Fox ya. Pokoknya jangan lupa beli ketiganya, wajib banget harus kamu pakai supaya kulit kamu bisa lebih bagus lagi, bisa terawat dan bisa awet muda Sobat Fox ya. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: September datang lagi. Fox Radio Jogja memasuki waktu bagian Sportember. Situasi sekarang ini bikin kita harus makin pintar jaga tubuh supaya terhindar dari stres berlebih. Yuk, tetap hidup aktif di tengah kerjaan, pikiran, dan situasi yang mungkin sedang kurang kondusif. Jaga burnout dengan workout.
1: Fox, slow down.

0: 105,3 Vox Radio Jogja, your soul, your hits. Sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus, Sobat Vox. Barusan aku puterin satu lagu dari Avril Lavigne with I'm With You. Yes, also me. Aku masih bersamamu, I'm With You, Sobat Vox ya. Aku sapa dulu, hai yang baru aja gabung ya di live TikToknya Vox Radio Jogja. Selamat malam, ini buat Kak Dexta. Aduh, ini yang kemarin habis berpisahan sama Vincent ya. Itu Desta ya. Hai Kak Dexta, salam kenal. Ada juga Kak Putri, salam kenal ya. Terus ada Kak Tyrison. Ada Kak Alvin juga dari Foxian ya. Alvin Foxian. Foxia. Hai, salam kenal ya semuanya. Kalau mau request lagu boleh, aku masih menemani kamu semua sampai dengan nanti jam 12 malam. Peng. Karena Cinderella harus pulang jam 12 malam. Oke. Okay? Lagu yang di request, lagu dari tahun 2000-an sampai yang terbaru, lagu slow, mancanegara boleh, Indonesia juga boleh ya. Terus masih ada yang mengantri lagu Indonesia. Sepertinya yang Indonesia udah aku tutup ya, karena udah full requestannya. Ada Mas Apri tadi yang belum keputer, abis ini nanti slang ku tak bisa. Terus juga Mas Zaki dan Pasar juga masih mengantri lagunya Gigi, jadinya aku puterin yang 11 Januari tapi agak nantian, gak apa-apa ya. Buat Sobat Vox yang pengen ikutan request juga dari manapun kamu, mau gabung di TikTok, live TikTok Jogja Vox Radio Jogja boleh, yang mau ke aplikasi juga boleh, silahkan langsung download aja. Kalau di aplikasi ada di App Store ataupun di Play Store, namanya Vox Radio Application ya. Terus kalau misalkan mau ke WhatsApp, silakan langsung aja hubungin di 087-188-1053. Aku punya satu lagu dari Benson Boone, This Is In The Stars.
1: Vox Logo.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda. Started out as a feeling.

0: Workout over burnout.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

0: situs herbal dan tunggu barang kami.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: ada slang dengan ku tak bisa Sobat Fox ya. Bisa, bisa. Yakin ya, harus yakin, harus optimis, gak boleh pesimis. Udah diputerin ya tadi yang udah request Mas Apri di Merican. Terus ada juga Mbak Eri ya, selamat malam. Ini Mbak Eri tidurnya malam-malam ya, malam terus tidurnya. Begadang terus ya. Malam Anin sayang, malam juga Mbak Eri sayang. Lagunya apa aja ya cantik? Lagunya banyak ya, tapi Indonesia kayaknya udah gak bisa di request karena udah full ya, tinggal yang manca-manca aja. Kalau lagunya Please Be Careful With My Heart, kayak Jose Merican ya, kayaknya gak masuk deh. Ini lagu lama ya sepertinya, yang baru-baru aja Mbak Eri, lagu tahun 2000-an sampai yang terbaru seperti itu ya. Siapa? Maroon 5? Belum. Terus siapa? Siapa lagi? Justin Bieber tuh yang slow-slow juga belum. Adele ya. Siapa aja boleh ya. Kalau Mbak Eri mau diganti boleh, silahkan japri aja karena waktunya sebentar lagi udah mepet ya. Next song, Arin punya satu lagu dari Billie Eilish with I Love You.
1: Fox Slow Down on 105.3.

0: on another red eye.
1: Each door is equipped with an evacuation.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami. Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga-sanga Villas and Resort, part of Sanga-sanga Hospitality.
2: Fox, slow down.

Kalau Taylor Swift Dear John, kalau aku Dear Sobat Fox. Jangan lupa beluran sebelum tidur ya kan, pakai minyak balur sanga-sanga, yang klasik, yang ultimate, yang mana aja. Kalau belum punya silakan stok, kalau udah sering beli pastinya nyetoknya gak 1-2 biji ya, langsung yang banyak Sobat Fox ya. Biar apa? Biar kamu bisa ikutan undian umroh sanga-sanga. Nah caranya gimana? Gampang banget. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau ultimate, ini boleh di mix ya. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di kota kamu atau kirimkan langsung ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode programnya diperpanjang Sobat Fox sampai 1 Desember 2026, jadi masih ada waktu ya. Semakin aktif dan konsisten, makin besar juga peluang kamu untuk berangkat umroh gratis atau hadiah uang tunai senilai 35 juta rupiah. Syarat dan informasi lebih lanjut, cek aja Sobat Fox di Instagramnya @foxradiojogja. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
3: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
2: Loh, belum tahu villa ini. Villanya Sanga-Sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
3: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
2: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
3: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
2: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
3: Eh, apa tadi? Instagram sama TikToknya?
2: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
4: Shinta Dewi Villas, bareng Sanga-Sanga Hospitality.
5: Fox Slowdown.

aktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: Sudah hampir jam 12 malam, Sobat Fox. Waktunya Nindya Ristika untuk pamitan. Terima kasih banyak buat Sobat Fox yang sudah menemani Anin selama 3 jam di Fox Lowdown. Besok, hari apa besok ya? Oh, hari Jumat gak ketemu sama aku. Ketemunya sama Mipti Eta ya. Selamat istirahat Sobat Fox, tidur yang nyenyak. Jangan lupa baluran pakai minyak balur sanga-sanga. Anin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-sanga. Bye.
1: Fox Lowdown on 105.3.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

0: Happy anniversary, Umi. Ini kadonya barakallah ya, Umi ya. Udah berapa tahun sih Umi sama Abi?
1: 22 tahun.
0: Masya Allah.
1: Ini mah tuh minyak kesukaan Umi.
0: Iya kan, sama Abi juga suka pakai minyak ini.
1: Kayaknya gak mau, yang sangat-sangat tuh enak.
0: Hangat.
1: Relax.
0: Bener kan? Anniversary ini bisa menghangatkan.
1: Iya. Cukup dioles aja ya, jangan bener. Yang lain.
0: Terus aku tuh mau tanya Umi.
1: Apa.
0: Kan sekarang nih anniversary yang ke-22. Kok bisa sih awet sampai 22 tahun?
1: Takdir.
0: Selain takdir.
1: Iya. Iya gitu, harus ada usaha dari keduanya. Kata anak sekarang mah harus ada effortnya.
0: Ada effort gitu, ya kan? Terus kan kemarin Uma kan ngobrol-ngobrol sama Abi juga kan. Jalan gitu, kemarin itu kan Umi tahu kan waktu Uma jalan sama Abi. Nah itu tuh kan Umi nanya, Uma nanya juga nih ke Abi. Abi apa sih yang bikin Abi tuh akhirnya memilih Umi? Asik.
1: Terus sama kan Abi.
0: Katanya Abi, soalnya Umi itu green flag.
1: Green flag teh apa? 22 tahun yang lalu.
0: Tapi Abi berarti ngehits loh. Aku juga kaget kok Abi bisa jawab green flag ya.
1: Emang apa cinta green flag? 22 tahun yang lalu kayaknya belum ada green flag, red flag gitu.
0: Adanya red and white, merah putih itu bendera kita sendiri.
1: Iya, bener.
0: Gitu katanya green flag. Terus habis itu katanya Umi tuh sabar gitu. Padahal perasaan kayaknya Abi sering dimarahin gak sih Mi?
1: Sesabar-sabarnya perempuan berbeda dengan sabarnya laki-laki. Definisi sabar perempuan tetap pasti ada ngomel-ngomelnya.
0: Nah,
1: iya kan?
0: Iya,
1: emang Uma sabar?
0: Kalau Uma sih sabar 1 detik doang.
1: Oke, iya itu. Umi bilang gitu.
0: Iya. Nah terus kan berarti Uma jadi pengen belajar juga gimana sih caranya supaya Uma tuh juga bisa membina rumah tangga yang panjang sama suami.
1: Iya
0: kan?
1: Iya benar-benar.
0: Gimana
1: bener.
0: Gitu supaya bisa jadi istri calon ahli surga.
1: Asik. Rada berat ya hari ini. Jadi pasti yang lain juga banyak tuh teman-temannya Uma sama teman-temannya Umi. Ada ya anak-anak Umi,
0: anak-anak online.
1: Jadi kita mau bahas apa nih?
0: Nah itu tadi gimana caranya supaya kita ini sebagai perempuan-perempuan istri-istri itu bisa jadi istri ahli surga. Ya gak usah ahli-ahli banget, gak apa-apa deh. Moderate deh lumayan kan.
1: Seenggaknya ada value-nya, ada tujuannya, bahwa tujuan kita adalah ke surga gitu ya. Nah itu memang yang harus diutamakan tuh yang nomor satu adalah ada niat.
0: Ada
1: niat buat mempertahankan rumah tangga itu sampai ke surganya Allah nanti. Bukan hanya sekedar jodoh di dunia aja, tapi harus jadi jodoh untuk di akhirat nanti.
0: Jadi dunia dan akhirat gitu ya. Makanya kan ada istilah-istilah tiljannah gitu ya. Maksudnya sampai surga.
1: Ya maksudnya sampai surga. Kan itu tuh harus diperjuangkan dari kedua belah pihak. Satu pihak juga boleh gitu.
0: Ya, Umi tapi susah banget berjuang sendiri.
1: Nah,
0: ya.
1: Nah itu, Umi tuh punya teman ya, dia itu manut banget sama suaminya. Jadi memang gak neko-neko pokoknya, gak macam-macam. Memang ciri wanita masuk surga tuh, ahli surga tuh cuma 4 poin ya.
0: Apa tuh 4 poin?
1: Poinnya, salah satu poinnya adalah manut sama suami. Itu, tapi itu susah banget Uma.
0: Banget Mi,
1: ya sumpah kan?
0: Dulu kan Uma tuh sebelum nikah kan ada hadis nih, perempuan bisa memasuki surga lewat pintu mana saja. Puasa, tidak berzina, apa sama yang satu lagi, patuh sama suami.
1: Betul.
0: Terus kan Uma mikirnya gini, gampang. Bisa lah, puasa mah bisa.
1: Gampang kan?
0: Gitu ya. Giliran sampai bagian patuh pada suami.
1: Sesederhana ya, kita mau pergi nih Umi, hati-hati, jangan lupa pakai jas hujan. Kayaknya udah mendung, enggak lah gitu ya.
0: Iya bener-bener.
1: Sudah pakai jas hujan kan, kalau hujan kadang di tengah jalan kita, udahlah gak usah, bentar lagi juga sampai.
0: Iya
1: patuh
0: bener.
1: Kan berarti sama suami kan.
0: Itu berarti termasuk gak taat.
1: Gak patuh kan.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Iya nah, ini sederhana banget sebetulnya ya, sederhana sekali gitu ya. Itu baru yang sifatnya dunia, belum yang sifatnya akhirat. Misalnya maksudnya tujuannya untuk ibadah, misalnya kayak gini. Suami bilang, udah Mi, gak usah ofiti-ofitian lah. Itu gak usah didengerin omongan tetangga-tetangga julid di sekitar kita, udah biarin aja lah gitu ya. Tapi apa yang kita lakukan biasanya?
0: Gak bisa dong Abi, dia sangat menyakiti hatiku. Kok kamu malah bela?

0: dia.
1: Masya Allah, sombong.
0: Iya, kayak gitu kan. Jadinya bikin kita kayak kita kayak nggak nurut ya sama suami gitu. Nah itu yang Allah bisa murka, karena ridonya kita kalau udah nikah nih Uma, Umi dan anak-anak online Umi tuh ya, yang udah nikah, ridonya kalian itu ada di ridho suami. Wah. Waktu sebelum nikah nih yang masih pada jomblo bahagia,
1: jomblo bahagia.
0: Bukan Jonas ya, jomblo gitu ya. Ini kalau ada yang Jonas juga enggak apa-apa, dengerin ya. Yang namanya kalian ridonya Allah itu ketika kalian belum nikah ada di orang tua. Kalau orang tua ridho dengan apapun yang kalian lakukan, maka Allah akan ridho.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kalau suami, kalau udah nikah suami, ketika suami ridho dengan apapun yang kalian lakukan, maka Allah juga akan ridho.
1: Tapi ya itu tadi ya, Umi, kan memang tantangannya jadi besar banget gitu ya, untuk bisa patuh terhadap suami. Apalagi kan yang namanya suami istri ini pasti punya dua kepala berbeda.
0: Bener.
1: Dua pikiran berbeda. Iya. Cara membesarkan orang tuanya juga berbeda. Otomatis budayanya betul. Juga beda. Hmm. Nah terus gimana tuh Umi, misalnya kita punya perbedaan pendapat nih sama suami kita, biar kita gak terus jadi menyakiti hatinya gitu, itu gimana Umi? Tapi kita juga gak mau kehilangan diri sendiri ya, jangan terus jadi kita kayak gah gitu, tapi akhirnya kehilangan diri sendiri.
0: Sebetulnya goalnya tuh gampang banget ya, dan kita semua tahu ketika kita sudah menerima kondisi suami kita, nih Uma, Uma udah nerima tuh, apa yang gitu ya, udah nerima itemnya, udah menerima
1: itemnya plus manisnya ya.
0: Manisnya ya. Itemnya dulu.
1: Okay.
0: Udah menerima silent treatment kadang-kadang. Oh, gitu kan. Udah menerima teledornya dia.
1: Iya,
0: gitu. Udah bisa senyum dengan semua yang Uma enggak suka. Berarti sudah ada penerimaan.
1: Oke.
0: Okay. Kalau sudah ada penerimaan, ya udah gak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Ih kok dia item sih? Ih tapi dia manis. Dasarnya Abah itu teledor banget. Ih tapi kok dia perhatian.
1: Pasti jadi selalu ada ini ya, sisi positifnya. Bener, ya?
0: Ada selalu. Itu tuh berkaitan. Ada hal yang kita cintai, tapi ada hal-hal yang melukai kita. Kalau kita berani untuk mencintai, berarti kita juga harus siap dilukai.
1: Wah berat, tapi kan dilukai itu sakit Umi.
0: Tapi mau gak mau, sebab kita berani
1: itu
0: mencintai.
1: Itu emang gimana ya, memang fitrahnya kayak gitu ya. Di dunia ini tuh kalau kita berani mencintai juga harus siap untuk dilukai juga kayak
0: atau
1: gitu.
0: Terlukai dengan sikap kita mencintai orang tersebut. Sebab apa? Ketika kita mencintai seseorang, kita akan berharap seseorang itu melakukan hal yang sama pada kita.
1: Iya, jadi kan kita pengennya di-effortin juga
0: Padahal kan gak gitu loh, dalam hubungan rumah tangga harus kayak gitu. Bahkan kalau kita mindsetnya kayak gitu, aku menikah untuk biar bahagia. Kebahagiaan yang dihasilkan itu cuma semu.
1: Okay.
0: Ketika suamimu suatu saat kemudian chatting sama perempuan lain, mending sama perempuan ya, sama laki-laki lain.
1: Nauzubillah.
0: Itu sakit hati, darah tuh rasanya mendidih naik ke atas, pusing, pening, kok bisa gitu.
1: Oke, nah nanti kita akan bahas juga nih Umi. Ini kan baru permulaan ya Umi. Itu tadi sifat yang pertama adalah
0: taat pada suami
1: ini. Yes. Salah satu ciri-ciri perempuan ahli surga. Itu dulu ya teman-teman Uma. Nanti yang lainnya akan kita dengerin lagi di sesi berikutnya. Tetap di podcast Uma dan Umi.

0: kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: lagi di podcast Uma dan
1: Umi.
0: Wah, Masya Allah, ini yang dengerin hari ini para istri-istri calon ahli surga.
1: Amin.
0: Semuanya, ya kan? Amin.
1: Berarti
0: yang penting udah dapat dulu nih, iya, untuk apa namanya tadi, patuh kepada suaminya.
1: Berarti rajin bersyukur ya?
0: Rajin bersyukur, benar.
1: Alhamdulillah suamiku.
0: Karena suami itu ada aja gitu ya.
1: Kalimat yang diucapkan alhamdulillah suamiku walaupun hitam tapi ada manis-manisnya,
0: walaupun silent treatment tapi perhatian.
1: Ya kan, gitu kan,
0: ada pokoknya, aja gitu soalnya,
1: pokoknya ahli syukur aja. Kadang kan pasangan surga itu yang satu ahli syukur, yang satu ahli istighfar gitu kan, yang satu selalu bersyukur alhamdulillah, yang satu astagfirullahaladzim.
0: Tinggal pilih aja mau jadi yang mana.
1: Sabar.
0: Gitu ya. Kalau apa namanya, Uma-Uma kayaknya bagian sabarnya gak sih, Mi?
1: Uma sabar. Oh, oke.
0: Ya, jangan dia enggak percaya gitu dong.
1: Iya, Umi berdoa semoga Allah memberikan kesabaran, kelapangan hati, amin, sama Uma,
0: amin,
1: gitu,
0: amin,
1: ya
0: Allah. Nah, terus apalagi nih, Mi? Sifat-sifat perempuan atau apa, istri ahli surga selain tadi taat?
1: Ibadah, sholat lima waktu ya. Sholat lima waktu ini menjadi patokan seseorang terkategori masuk surga atau tidak gitu ya. Jadi kalau kita ingin jadi seorang istri yang masuk surga, ya berarti sholatnya jangan ditinggalin. Kadang perempuan itu ujiannya banyak, lagi di jalan kena pipis dah atau apa ya, kan kayak gitu ya. Tapi semoga
0: make up-nya masih on.
1: Ah itu, males.
0: Emang hapus make up males.
1: Iya, sekarang kan kayaknya banyak juga yang make up sudah halal ya, gitu ya.
0: Iya, tapi tetap harus dihapus.
1: Iya. Artinya meminimalisir yang enggak halal-halal,
0: iya,
1: tadi bener, kan
0: bener.
1: Ketika kita memilih make up.
0: Sekarang ada nail art juga,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Jadi banyak banget ya.
0: Banyak hal yang bikin perempuan itu cantik.
1: Semakin males.
0: Terus kalau mau sholat jadi ribet nih, gitu.
1: Ya makanya dipilihlah yang halal-halal dulu, setidaknya itu meminimalisir. Nanti kalau tiba waktunya sholat, ya harus dihapus,
0: dicopot,
1: wudhu lagi, gitu kan ya, seperti itu. Ini tuh kayak, ya kamu kan pengen cantik, cantik itu pasti ada effortnya dong.
0: Iya, benar.
1: Iya kan? Tapi kalau nggak mikirin cantiknya itu, pengennya sih tengah-tengah ya. Gimana orang melihat kita tetap cantik, tapi jangan menyusahkan kita ketika kita sholat.
0: Mau beribadah.
1: Gitu, ya kan, Uma. Jadi hati-hati nanti kalau misalkan Uma lagi mau perform gitu ya. Jangan sampai
0: meninggalkan sholatnya.
1: Gitu, karena ini tiang banget, ini fondasi banget.
0: Nah,
1: gitu.
0: Ini sholat ini ngaruh gak sih, Umi, ke misalnya nih kita yang menjadi lebih sabar menghadapi
1: sholat? Oh iya dong, bener.
0: Lebih kona'ah,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Jadi sholat itu menjadi rambu kita ketika kita mau menjalankan kehidupan ini. Dia pengen, karena yang harus pertama kali diperbaiki ketika hidupnya bermasalah adalah sholatnya.
0: Berarti misalnya nih, dalam rumah tangga terjadi huru-hara dar-der-dor.
1: Coba cek sholatnya kayak gimana?
0: Oh, kita harus cek sholatnya,
1: iya,
0: kita, atau sholatnya suami atau gimana tuh, Mi?
1: Iya, idealnya kan dua-duanya, tapi kadang ya yang ngerasa rumah tangganya bermasalah itu biasanya istri duluan. Karena kan lebih banyak pakai perasaan, kok rumah tanggaku kayak gini, emang kayak gimana sih? Misalkan Umi cek ya, ada yang bilang kayak gitu, Umi rumah tanggaku kayak gini, kayak gimana, coba Umi cek dulu. Padahal kayaknya biasa aja, cuma si istri ini overthinking terhadap suaminya. Kenapa? Ternyata orang tuanya itu dulu sering cekcok gara-gara ada orang ketiga, gitu ya. Jadi dia punya trauma, punya pikiran, jangan-jangan suamiku sama, gitu.
0: Jadi ketakutan ya,
1: iya. Terus Umi recheck tuh sama suaminya, emang kata bener ya rumah tangga kalian lagi gak baik-baik aja? Enggak kok, Umi, baik-baik aja. Harus recheck.
0: Udah capek-capek ya suami, istrinya mah ngerasa ya, suaminya mah kagak ngerasa.
1: Jadi kan kadang-kadang kayak gitu ya. Jadi akhirnya gini, Umi selalu bilang bahwa ya udah, siapapun yang duluan curhat ya, misalkan istri, ya udah Umi kuatin istrinya dulu. Ya udah, kamu sekarang fokus sama diri kamu sendiri, fokus dulu sama Allah. Jangan dulu mikirin suami kamu. Fokus diri kamu dulu, perbaiki sholat kamu dulu, perbaiki kedekatan kamu dulu sama Allah. Seberapa dekat sih kamu sama Allah? Dilihat, setiap kali ada masalah yang kamu curhatin itu adalah Allah atau kamu upload status
0: atau media sosial.
1: Iya.
0: Kan, jadi media sosial lebih cepat daripada sujudnya kita.
1: Iya kan? Tapi kalau sesederhana aja kamu curhat sama Allah, ya Allah, aku khawatir suamiku diambil pelakor gitu ya. Kamu curhatnya sama Allah gitu. Sosmednya nanti lagi, setiap detik, setiap ucapan itu ngadunya ke Allah. Berarti yang ada dalam hati kamu tuh memang Allah.
0: Berarti 5 cm
1: di depan.
0: Ya.
1: 5 cm di depan pikiran kepala kamu, otak kamu itu adalah Allah. Berarti itu yang menunjukkan bahwa kamu memang berarti dekat sama Allah gitu ya. Okay. Selain itu adalah ibadah-ibadah yang lain tadi, sholat. Kalau ternyata kamu rajin sholat, udah ibadah yang wajib dilakukan, ibadah yang sunnah juga dilakukan, kurang apa lagi sih gitu ya dalam di mata manusia. Coba cek sholatnya pakai hati
0: atau cuma ritual. Jadi sholatnya kayak nge-gym ya,
1: tapi hatinya nggak ikut sholat, hatinya nggak khusyuk, hatinya nggak connect ke Allah,
0: mana mepet-mepet lagi waktunya. Habis nonton drakor, nanti dulu satu episode lagi, lagi gitu ya.
1: Atau gini ya, oh cut dulu deh, nonton dulu. Terus udah gitu lagi, Assalamualaikum. Gitu ya.
0: Nah, kok kayak bisa membaca pikiran ya Umi, ngerti deh.
1: Gitu kan kebiasaannya sama kayak gitu tuh. Ya sih sadar kayak gitu tapi susah Mi, ya udah yang penting sholat dulu. Targetnya dikejar dulu, sholatnya jangan sampai bolong.
0: Okay.
1: Itu masih okay. Daripada drakor nanggung, oh udah setengah tiga, lima menit lagi asar. Udahlah gak apa-apa, mendingan sekalian aku madepin dosa apa gitu.
0: Ada juga sih yang kayak gitu.
1: Ada juga kan, daripada kayak gitu kan kamu better ya.
0: Bener-bener.
1: Kamu tetap menjalankan sholat.
0: Meskipun ya masih sempurna sholatnya ya. Oke, jadi tadi patuh, sholat, terus apa lagi nih?
1: Ibadah di bulan Ramadan, saum. Ini pasti ya kalau perempuan memang rada susahnya adalah karena dikasih keistimewaan yaitu haid ya. Nifas belum lagi ya.
0: Iya.
1: Kan ayo Uma udah bayar dua utangnya.
0: Udah di video.
1: Ngelahirin, menyusui, itu yang menjadi faktor pemberat perempuan ketika menjalankan
0: ibadah. Kan jadi banyak banget nih utangnya.
1: Iya. Tetapi kan Allah udah ngasih rukhsah, Allah udah ngasih keringanan. Kalau kamu begini kondisinya, boleh begini, boleh begini. Jangan cari alasan. Udah pokoknya jalanin yang bisa kamu lakukan di bulan Ramadan itu ketika tidak sedang hamil, ketika tidak sedang haid, berarti harus dipatuhi dong ibadah Ramadan, saum di bulan Ramadannya gitu ya. Ini tuh jadi tantangan tersendiri buat perempuan karena kayak oh capek, oh haid, belum lagi PMS dan lain sebagainya ya. Tapi ini tetap harus dijalankan ya. Atau nggak bisa 30 hari ya udah. Bisanya gimana? Karena ada beberapa orang yang aku kan pekerja, Mi.
0: Ada yang kayak gitu. Atau ada juga capek. Yang sakit misalnya.
1: Idealnya adalah apapun pekerjaan kamu, seberat apapun pekerjaan kamu, tetap puasa. Idealnya. Tapi kalau belum sanggup, kadang gini ya, belum sanggup gak apa-apa kan, kata Umi juga boleh.
0: Jadi ngegampangin.
1: Kan targetnya adalah pengen disayang Allah atau enggak.
0: Iya
1: kan, jangan disayang suami, disayang Allah. Kalau disayang suami belum tentu suami juga akan memberikan balasan yang sama.
0: Dan belum tentu juga mungkin suaminya tuh ngelihat effort kita ya.
1: Nah gitu kan, itu makanya sakit hati yang disengaja ketika kita
0: berharap pada manusia.
1: Pada manusia gitu ya. Ibadah di bulan Ramadan, apa puasa di bulan Ramadan gitu khususnya ya. Kalau yang tarawih kan sunnah, tapi kalau wajib itu adalah puasa. Itu dilakukan. Okay. Yang selanjutnya adalah menjaga kemaluan, kehormatan diri.
0: Nah itu bentuknya kayak gimana tuh Mi?
1: Ya tidak menjual, tidak berinteraksi berlebihan dengan
0: lawan jenis.
1: Iya.
0: Apalagi, tidak mendes gitu ya.
1: Apalagi sampai yang apa itu namanya? Punya pil gitu ya.
0: Pil.
1: Pil
0: pria idaman lain. Diperjelas gitu. Lagi.
1: Ya sekarang mah ngeri ya lihat di sosmed banyak banget perempuan-perempuan
0: kasus-kasus yang mengerikan itu. Nauzubillah min dzalik ya Mi.
1: Umi kemarin habis curhatin Tete, saya suami saya selingkuh. Wow, bayangan Umi selingkuh itu udah sampai pada hubungan rajang gitu ya. Kayak gimana selingkuhnya? Nge-chattingan doang. Tapi chattingannya ini berlebihan. Tapi jawaban si suaminya biasa aja ya, general. Tapi ya perempuannya ini, nauzubillah min dzalik katanya gitu, udah sampai buka-buka baju nunjukin. Jadi yang ganjen siapa? Perempuannya.
0: harus diblokir selamanya sih.
1: Nah itu gitu. Jadi memang harus hati-hati. Kita suka tergelincir atas nama kurang kasih sayang dari suami. Kadang melampiaskannya pada hal-hal yang tidak dibenarkan sesuai dengan
0: malah pada suami orang.
1: Pada suami orang gitu nggak?
0: Jangan cocok. Sampai kayak gitu ya.
1: Sampai kayak gitu.
0: Ini juga ada banyak kasus-kasus sih dari teman-temannya Uma. Nanti kita bahas di segmen ketiga ya Uma ya. Nanti Uma bacain. Untuk temannya Uma yang lain juga yang mau curhat juga ke Umi, boleh nanti curhat melalui Instagram kita di @UmaUmiPodcast. Okay, nanti akan kami bacakan di sini. Jangan kemana-mana, tetap di Uma dan Umi Podcast.

0: Sanga-sanga sing ada lawan. Minyak balur Sanga-sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-sanga Hospitality.

0: Hiduplah makin mudah bersama Uma dan Umi.
1: Balik lagi di Uma dan Umi Podcast. Dan tadi kita udah bahas ada beberapa permasalahan curhatan dari temennya Umi tadi kan, yang ada cewek ganjen ngechat suaminya gitu. Okay. Nah ini juga ada beberapa nih temennya pertanyaan Uma. Dari temennya Uma. Yang ini dari Eka nih. Umi, gimana kalau suami jarang membantu pekerjaan rumah, sementara istrinya juga pekerja dan udah ngerasa kecapean banget? Kalau nih istrinya akhirnya marah dan mengeluh, apa itu berarti dia belum menjadi istri yang sabar dan ahli surga?
2: Sabar itu bukan berarti tidak mengeluh, sayang. Udah kayak racin aja. Ya. Iya ya, zaman Umi mah telenovela.
1: Sekarang udah racin, udah beda. Udah beda zamannya, Umi.
2: Sama itu, India
1: dulu. Sama India, bener. Terus nanti zoom in, zoom out, zoom in, zoom out.
2: Soalnya lari-lari. Nangis tapi nyanyi-nyanyi gitu. Gimana?
1: Nah, ini gimana nih? Ya,
2: jadi sabar itu bukan berarti dia tidak mengeluh, karena dia itu manusia. Bukan malaikat kan?
1: Iya.
2: Ya, bahkan ya istri Nabi pun kan saling curhat dan saling mengeluh gitu.
1: Bahkan
2: ya,
1: itu selevel istri Nabi.
2: Iya ya, gitu kan, ada ngerasa capek, walaupun ada yang disampaikan, ada yang enggak gitu. Fatimah juga ya ngasih kode, katanya capek sebetulnya ya, pengen minta khodimat gitu, minta yang ini, tapi gak tega ngomongnya gitu ya. Jadi sebetulnya ketika kita menyampaikan apa yang kita rasakan, itu namanya asertif. Kita capek, kita sampaikan, aku kok capek ya. Iya wajar kamu ngomong kayak gitu. Justru bagus ketika kamu bisa menyampaikan, menceritakan rasa lelah kamu pada suamimu. Ayah, aku capek loh tadi kayak gini. Aduh, pegel nih. Ayah, aku pusing. Ayah, aku ini, aku itu. Nah, harapannya si suami tidak menganggap ini adalah ocehan-ocehan istri yang bikin gak enak di telinga.
1: Ngeribitin aja loh, gitu ya.
2: Juga aku tuh kerja loh. Lu kira kita rebahan di rumah?
1: Lebih ratu drama suaminya ya.
2: Iya, dia gak mau kalah kan. Kebanyakan kan kayak gitu ya.
1: Nah, itu yang bikin lebih capek lagi,
2: lebih capek
1: kan.
2: Lagi. Jadi percuma, kita tuh cuma pengen berbagi rasa. Tapi laki-laki yang ada di Indonesia khususnya tidak banyak yang bisa menerima kondisi ini gitu. Jadi nih ya, buat anak laki-laki Umi nih, ketika nanti kalian menikah, istrimu mengeluhkan rasa capeknya, istrimu mengeluhkan pusingnya, penatnya, dan lain sebagainya, enggak usah banyak komentar. Jangan adu nasib, capeknya juga aku, enggak usah. Cukup didengarkan atau dipeluk, diusap kepalanya.
1: Itu udah cukup ya, Mia.
2: Cukup.
1: Ditransfer lebih cukup lagi.
2: Apalagi
1: langsung sembuh capeknya.
2: Oke, capek ya, oke. Sebentar ya. Coba cek saldonya.
1: Masya Allah, Umi. Udah sembuh, Umi. Capeknya langsung gitu ya, Umi ya?
2: Pasti. Tenang ya, kalau gitu ya. Makanya ya, kalau mau menikah itu juga jangan lupa, kemapanan ekonomi harus dilihat dulu ya. Tapi bukan berarti harus berlebihan ya. Aku mau maunya nikahnya kalau penghasilanku udah 200 juta per bulan.
1: Waduh, agak susah. Gitu.
2: Agak susah.
1: Mau melakukan kejahatan apa?
2: Gitu ya. Jadi boleh tadi ngeluh.
1: Jadi,
2: ya.
1: Jadi marah, ngeluh itu oke. Nah, marahnya nih sebatas apa nih?
2: Nah, jadi ketika kita tuh boleh loh bilang marah. Yang kita nggak boleh itu adalah marah-marah.
1: Oke. Jadi kalau marah boleh, marah-marah nih yang nggak boleh.
2: Bi aku marah loh, Bi. Datar dong. Bi aku marah, akan naik dikit lah. Abi, aku marah. Naik lagi nggak apa-apa. Tapi kalau Abi, aku marah, gue semua dibanting.
1: Itu nggak boleh.
2: Itu nggak boleh. Itu sampai yang semua isinya dihancurkan. Anak nangis. Itu yang nggak boleh, itu namanya marah-marah.
1: Oke.
2: Tapi kalau menyampaikan aku marah loh, aku kesel loh.
1: Tapi dengan gaya elegan gitu ya,
2: marah-marah.
1: Itu butuh ini ya, Mi. Apa
2: latihan.
1: Namanya penguasaan emosi ya.
2: Bener, butuh latihan. Perempuan harus punya value yang seperti itu. Jadi kalau nanti ketemu nih sama kasus-kasus, kan banyak ya pelakor-pelakor, seorang istri sah menggerebek pelakor gitu ya. Itu udah langsung wah, wah, wah. Oh, semakin nunjukin value-nya nggak ada. Mendingan santai, kan ada juga yang
1: masih santai langsung gugat.
2: Gugat, oh ini kumpulin bukti yang cerdas ya, kayak gitu. Kumpulin bukti, walaupun ini sekuat tenaga sih, marahnya nanti aja. Logika dulu yang dipakai. Kayak kumpulin bukti dan tiba-tiba langsung kita menggugat dengan cerdas gitu ya.
1: Oke, jadi marah oke, mengeluh boleh, juga boleh, tapi jangan marah-marah.
2: Betul, gitu ya. Nanti yang paling baik adalah tahapan selanjutnya selain asertif, kamu sampaikan semua rasa itu sama Allah. Ya Allah, aku capek. Jadi gak butuh telinga suami untuk mendengar. Cuman ngomong sama Allah aja, aku capek loh ya Allah. Jadi di mata istri, di mata suami, istriku ini luar biasa ya, hebat ya. Aku gak pernah mendengar keluhannya, kata siapa kita tiap malam ya. Ya Allah, ya Allah, tolong ya Allah gitu.
1: Boleh gak sih Umi kalau misalnya kita itu punya kanalisasi emosi misalnya, kalau bukan ke Allah gitu ya, selain ke Allah, itu juga misalnya ada teman yang kita ajak
2: cerita. Boleh, boleh, boleh, boleh. Cuman saran Umi, kan temen teh ada bocornya juga.
1: Iya sih.
2: Ada sesuatu hal yang mungkin ketika
1: mana dia ngomporin.
2: Nah itu, jadi gak bijak ya. Boleh kalau ngomong sama orang, sama teman, sama profesional, tapi kamu pilih-pilih yang mana dulu, yang tentunya adalah bisa menyelesaikan masalah kamu.
1: Harus yang amanah nih.
2: Yang amanah. Dan dia memang kita anggap lebih dewasa dari kita. Kita butuh sharing kan, butuh ngobrol gitu kan ya. Jangan mencari teman yang kamu kurang sholat itu, kamu kurang ibadah, kamu kurang iman. Dia yang kurang mentalnya ya.
1: Kurang so on ya. Oke, kita lanjut lagi Umi. Ada pertanyaan lagi ini dari Yuni gitu. Nah, ini sering nih katanya, saya itu melihat suami saya lebih perhatian ke keluarganya sendiri daripada ke istrinya gitu. Tapi setiap kali saya menyampaikan perasaan itu, justru dianggap tidak menghormati mertua. Nah, kapan-kapan kita bahas hubungan mertua menantu kali seru juga ya. Nah ini gimana nih Umi, supaya tetap jadi istri solehah juga?
2: Yang dicek adalah ekspektasimu kayak gimana sama suamimu. Kadang kita itu ketinggian ekspektasinya ya, jadi bikin kita kecewa. Itu yang membuat kita kayak gak nyaman berinteraksi dengan siapapun, karena ekspektasi kita itu enggak realistis. Yang dia pikirkan, suamiku harus menyayangi aku, memberikan perhatian pada aku gitu ya. Ketika itu tidak dilakukan, malah jadinya cemburu kan gitu loh. Akhirnya kita menyimpulkan bahwa kok suamiku lebih perhatian pada istrinya,
1: pada keluarganya.
2: Padahal belum tentu juga. Bisa jadi ekspektasi kitanya yang berlebihan. Jadi sekarang coba manage. Ekspektasimu kayak gimana? Jangan coba berlebihan. Atau bisa jadi ya, ada luka tuh di masa lalu tentang luka pengabaian. Kamu sebetulnya pernah diabaikan ya sama ayahmu, sehingga membuat cemburu. Orang-orang yang kamu sayangin terus memberikan perhatian pada orang lain, cemburu, termasuk adalah pada suamimu. Ini panjang nih bahasannya nih.
1: Iya nih, kita nanti bahas di ini ya, yang bagian hubungan ini ya, mertua dan menantu. Kayaknya seru ya, karena pasti banyak permasalahan juga kan di situ Umi. Oke deh Umi, tadi kan kita udah bahas beberapa sifat ini ya, istri ahli surga. Nah mungkin bisa di resume dikit nih Umi, apa aja tadi yang biar diinget-inget nih sama teman-temannya Umi.
2: Satu, jadi istri yang salihah itu, ahli surga. Satu, sholatnya, sholat lima waktu ya, sholat wajibnya dilakukan. Yang kedua, ibadah di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga harga diri dan kehormatannya.
1: Jangan genit-genit ya.
2: Jangan genit-genit ke sembarang orang. Jangan apa, lenjeh.
1: Jangan lenjeh.
2: Nah, gitu. Yang keempat adalah patuh pada suami.
1: Patuh pada suami. Empat ini aja diterapkan ya, insya Allah menjadi istri ahli surga. Tapi jujur saja, empat ini susah semuanya.
2: Empat, yang keempat.
1: Yang keempat paling susah, yang patuh pada suaminya. Ini kalau setelah diterapkan seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak semuanya, pendengar Fox Radio dan juga pendengar podcast Uma dan Umi. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Kalau hari ini kita udah bahas tentang istri, nah episode berikutnya kita akan bahas tentang suami ahli surga. Uma pamit.
2: Umi juga pamit.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi Sobat Fox, ketemu lagi barengan sama Ivan Avandi. Seperti yang udah aku janjikan kemarin, aku bakal balik lagi menemani kamu di jam 6 ini. Sampai nanti jam 9 ya. Kalau hari Jumat, kamu bakal mendengarkan Kepo Friday juga. Nanti dimulai jam 7 dan akan berakhir di jam 10 pagi. Dan yang tentunya mau request lagu Indonesia Barat, masih ada 1 jam di awal pertemuan kita di hari ini. Jadi silahkan kamu kirimkan di WhatsApp Fox Radio Jogja di 0887 188 8 1053.

0: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, hanya saya Ivan Avandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini Jumat 4 September 2026. Seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Kulon Progo, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Yogyakarta masih diperkirakan akan cerah sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 19 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 56%. Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk Daerah Istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga. Dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Mandi jadi lebih sehat dengan Sangasanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

103.3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits Hindia. Kita kesana. Aku putarkan lagu spesial buat Kak Safira yang pagi hari ini pengen disemangatin pakai lagu ini. Hari Jumat kok gak semangat sih Kak Safira ya. Tapi semoga aja, karena lagunya udah keputer, bisa sing along, stresnya agak hilang. Kemudian juga bisa menjalani hari ini, pagi hari ini dengan ya semakin lebih semangat lagi dong pastinya. Jangan lupa sarapan dulu ya. Terus aku juga mau menyapa buat Mas Wahyu. Semangat pagi Mas Wahyu yang tadi pengen diputerin lagu dari Nona Yang Hong, juga sudah Ivan putarkan pagi hari ini. Semoga yang katanya spesial buat putri tercintanya ya, anaknya happy, kemudian papanya happy, mamanya happy, seluruh keluarga happy, seluruh warga negara Indonesia juga happy. Kasiska, apa kabar pagi hari ini? Semoga pagi kamu menyenangkan juga. Yang pengen diputerin lagu dari Bara Suara tadi terbuang dalam waktu, sudah Ivan puterin ya. Kalaupun sekarang lagi gak baik-baik aja Sobat Fox ya, mungkin kamu agak sedikit malas menjalani hari Jumat ini, wajar, yang namanya manusia ya kan harus ada pelampiasannya. It's jangan yang aneh-aneh dulu Sobat Fox, pelampiasan in a good way. Kalau misalkan kamu nih punya kucing, coba kamu curhat sama kucing kamu di pagi hari ini. Tapi ada satu fakta unik, kalau misalkan kamu punya kucing Sobat Fox, kemudian kucing kamu ternyata suka banget masuk ke dalam kardus. Ini bukan tanpa alasan ya, si kucing-kucing kita ini, anabul-anabul kita ini untuk suka mainan kardus, kemudian sering banget ngumpet di sana. Karena ini ternyata alasan utama kucing untuk masuk kardus itu berkaitan erat dengan naluri alami mereka untuk mencari keamanan dan juga kenyamanan Sobat Fox. Jadi berdasarkan insting mereka sebagai hewan yang sangat introvert dan penyendiri Sobat Fox, jadi ruang yang sempit itu membuat perlindungan maksimal dan juga menghindarkan dari ancaman predator, sekaligus tempat strategis bagi kucing-kucing kita untuk mengawasi sekeliling tanpa terlihat. Itu sih secara benernya Sobat Fox. Tapi kok kucing Ivan kebanyakan masuk ke kardus kemudian tidur di sana ya. Terlalu nyaman ternyata ya. Tapi semoga aja buat yang sekarang punya kucing bisa membuat pagi kamu juga lebih menyenangkan. Mungkin yang ngosek-ngosek sedikit beberapa hal yang harus dikerjakan lah ya. Untuk para babu-babu kucing pasti udah paham banget pagi-pagi harus ngapain ya. Yang mau request lagu lagi boleh banget Sobat Fox, aku tunggu WhatsApp kamu. Mau kirim salam juga boleh. Mungkin kamu kangen sama seseorang, mau ngasih kode bisa juga Sobat Fox. Aku tunggu di 0887 188 1053. It's been 24 hours.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram @RVHotelGianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: buat Mbak Fitri, lagu kesukaan kamu Revan Botan karena Bernadia Laut yang Tenang. Tenang Sobat Pos, kalau misalkan pagi-pagi kamu ngerasa agak sedikit semrawut. Bukan jalanan tapi ternyata di pikiran kamu, kemudian turns out di wajah kamu juga ikutan semrawut Sobat Pos, enggak fresh. Nah, mulai sekarang ubah perawatan lama kamu dengan menggunakan Sanga-Sanga Natural Face Cream. Ini life saver banget Sobat Pos, yang jelas bisa kamu gunakan setiap hari karena kandungannya alami. Ada kandungan avocado oil, sea butter, dan aloe vera yang ampuh banget untuk ngelembapin dan juga menghaluskan kulit wajah kamu Sobat Fos. Nggak cuma itu aja, ada kandungan tamano oil, vitamin E, serta ekstrak lemon dan juga pepaya yang kaya akan antioksidan, dan kombinasi ini mantap banget untuk mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini Sobat Fos. Jadi kalau misalkan kamu pengen awet muda, udah kamu beli aja produk Sanga-Sanga Natural Face Cream. Nah, ini produknya termasuk produk Sanga-Sanga yang lain juga bisa kamu dapatkan di Fox Radio Jogja. Alamatnya ada di Jalan Pariga Sakti nomor 8, atau bisa kamu check out di TikToknya di @sangasangafoxjogja. Dan kalau misalkan kamu pengen nonton live-nya, ada pagi dan juga malam, itu ada Jojo dan juga Desi yang siap membantu kamu untuk mengarahkan produk yang sesuai dengan apa yang sudah kamu butuhkan Sobat Fox. Tersedia juga di Sangasian atau reseller terpercaya yang ada di sekitar rumah kamu, dan yang jelas bisa kamu dapatkan juga di Apoteka 24 Kim Kimia Farma dan juga Century. Nah, ini jangan sampai kegocek karena Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto.
1: Partember di Fox Radio Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.